Kalau orang baru meninggal hari ini, jarak berapa tahun dulu baru dia bisa kawin baru dengan orang yang lain. Tetapi ini berkewajiban untuk harus menyelesaikan itu, mama itu yang lama itu punya tulang. Kain ini merupakan salah satu alat selain untuk membayar kudus tadi, tapi itu satu kasih untuk mengikat, lebih mengakrabkan lagi kekeluargaan itu kembali. Itu nilainya di situ. Selain itu yang kedua adalah silsilah ini tidak boleh dilupa oleh anak-anak yang baru. Kalau dia tidak tahu dia pohon mana, dia putete yang mana.

0: Meskipun tradisi bayar tulang atau agudus merupakan sebuah keharusan yang patut dipenuhi oleh setiap lelaki suku Moi yang sudah menikah, namun tradisi ini mulai terkikis seiring perjalanan peradaban suku Moi dan juga dikhawatirkan akan tergilas oleh perkembangan zaman. Ketua Lembaga Masyarakat Adat Moi, Silas Ongge Kalami menyadari bahwa kebudayaan Malamoi, khususnya tradisi adat bayar tulang, telah mendapat ancaman dari kekuatan budaya lain yang secara masif telah menerobos masuk ke dalam sistem peradaban masyarakat Moi.
1: Nah, kuat tidaknya sebuah kebudayaan itu kan tergantung kepada pendukung kebudayaan itu sendiri. Nah, kembali kepada kita orang Moi, bagaimana kita menjaga kebudayaan kita? Karena itu sebuah kewajiban leluhur yang perlu kita lestarikan. Kita harus menceritakan itu berulang-ulang kepada anak cucu kita. Apalagi budaya kita ini kan bukan budaya tulis, budaya cerita. Nah, hilangnya ini karena pengaruh budaya luar yang masuk di tengah ini, maka mosaik budaya lokal kita ini mulai terkikis atau hilang karena orang tua kita kurang menceritakan itu kepada anak cucu mereka.
0: Kita berharap meskipun zaman terus berubah, namun Au Kudus akan tetap lestari dalam budaya masyarakat suku Moi dari generasi ke generasi. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Lucy Arebo untuk Pro 4 Jakarta.
2: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado, suara budaya Kawanoa.

Oke, dan sahabat Bria, saat ini sudah 16 menit melintas dari jam 8 pagi. Yang pasti Torangso masuk di apa kata mereka ya untuk pagi hari ini di Nyur Melambai Pagi. Untuk edisi hari ini tentunya ya di Selasa, lembaran yang ke-9 di bulan Juni 2026. Dan untuk kesempatan pagi hari ini ada satu topik yang akan diangkat ya untuk sahabat budaya. Nanti sahabat budaya bisa berinteraksi dengan saya di sini ya untuk menanggapi topiknya. Nah, kita tahu kan akhir-akhir ini banyak sekali peristiwa kebakaran yang terjadi akibat kelalaian atau mungkin karena pengaruh musim kemarau juga ya. Yang pasti juga kebakaran ini merupakan salah satu bencana yang dapat menimbulkan kerugian yang besar ya. Baik berupa kerusakan harta benda, bisa juga gangguan lingkungan, maupun memakan korban jiwa nih sahabat budaya. Dan yang pasti pada musim kemarau resiko terjadinya kebakaran meningkat karena kondisi cuaca yang panas, kering, dan minim curah hujan ya. Jadi selain faktor alam, banyak kebakaran terjadi akibat kelalaian manusia yang sebenarnya sih itu bisa dicegah ya sahabat budaya. Tapi yang pasti, oleh karena itu memang diperlukan kesadaran dan kewaspadaan bersama untuk mencegah terjadinya kebakaran ya. Oke, dan yang pasti sahabat budaya, nanti saya akan meminta kontribusi.

lainnya ya. Dan api dari pembakaran sampah bisa merambat ke semak-semak, lahan kosong ataupun bangunan di sekitarnya, di mana penggunaan instalasi listrik juga yang tidak aman ya. Karena yang pasti ada yang namanya stop kontak bertumpuk, kabel rusak ataupun terkelupas, dan sambungan listrik tidak standar nih sahabat budaya ya. Nah yang pasti kompor juga yang lupa dimatikan bisa menyebabkan kebakaran rumah. Ini ibu-ibu, para emak-emak nih ya, kalau masak tuh jangan asik otak-otak berkarlota ya. Sampai lupa kalau kompornya belum dimatikan. Pokoknya kalau memang mau bakar lota, orang bilang kasih tinggal dulu, kasih mati dulu tuh kompor ya. Makanan-makanan tutup dengan tudung saji, taruh di meja makan. Mau bakar lota sampai malam le boleh. Mas, yang saya biarkan siang tuh makanan yang sementara memasak, kemudian saya tinggal karena ada bau otak, Kang. Bahaya sekali ini. Cuma gara-gara mau urus-urusan orang, nggak? Orang bilang kuntung rampe rumah tabakar. Biar jonya anda, Kang. Dan yang pasti membakar rumput atau membuka lahan dengan cara dibakar ini sangat beresiko, terutama saat musim kemarau. Jadi dorang bilang kalau mau bikin bersih itu halaman, atau mau bikin bersih itu selokan dan lain sebagainya, mau bakar-bakar rumput, dorang bilang boleh, gak ada yang mau larang ya. Tapi lebih baik dorang bilang jaga. Sementara bakar rumput, orang mesti jaga. Kalau torang saya biar, torang bakar rumput, untung saya tinggal. Nah, apalagi torang jadi lupa, kan? Kadang-kadang kan torang terima telepon mungkin, atau mungkin ada baca cerita dari orang-orang rumah. So lupa, kotanya kita ada bakar rumput, kan? Tahu dia sebagai stengah tuh rumah. Kurang lihat DP asap, kan? Itu bahaya sekali nih, sahabat budaya, ya. Torang lebih baik torang mencegah daripada mengobati. Pasti ada banyak sekali bahaya kebakaran ketika musim kemarau mau datang. Nanti sahabat budaya ini akan lanjutkan lagi, dan yang pasti ini menunggu sekali lagi untuk kontribusinya. Silakan yang mau baku Iko ya, yang pasti mau kasih masukan untuk terampe topik di pagi hari ini tentang waspada kebakaran akibat kelalaian dan musim kemarau ya. Mungkin ada di antara sahabat budaya yang mau kasih masukan-masukan, atau mungkin ini pernah kejadian di tempat sahabat budaya ya, di mana pernah terjadi yang namanya kebakaran, dan sahabat budaya bagaimana sahabat budaya menanggulanginya gitu ya. Ini menjadi pengingat juga untuk yang lainnya lebih waspada, dan ketika kebakaran itu terjadi yang pasti kita sudah tahu apa-apa yang harus dilakukan. Karena dalam bilang biasanya kalau dalam keadaan panik ya, orang sudah bisa berpikir secara secara logika, apa yang harus mau baking, Kang? Ternyata sebenarnya orang boleh mau baking ini, tapi karena orang sok panik duluan, orang bilang jadi sok panik attack ya, sok panik attack duluan ya. Jadi memang ada beberapa bahaya kebakaran ketika musim kemarau terjadi. Iya, rumput dan dedaunan ini menjadi kering sehingga mudah terbakar. Ini pada musim kemarau ya. Jadi angin juga bisa mempercepat yang namanya penyebaran api. Dan yang pasti ada ketersediaan air untuk pemadaman itu berkurang ya, dan kebakaran bisa meluas dengan cepat ke permukaan pemukiman, kebun dan hutan juga. Beberapa dampak kerusakan juga boleh mau terjadi sahabat budaya, diantaranya kerusakan rumah dan fasilitas umum, ada kerugian ekonomi, dan juga ada gangguan kesehatan akibat asap. Ini kan pandang enteng sekali itu asap ya, udah cuma asap kok, paling minyak lama di semua pikir. Jangan salah nih sahabat budaya, apalagi kalau orang yang ada dorang bilang penyakit asma ya, nah itu bahaya sekali. Ada korban luka maupun korban jiwa yang bisa ditimbulkan, kerusakan lingkungan ya. Ini orang pandang enteng sekali yang namanya kebakaran ini ya. Dorang bilang apil kecil jadi kawan, tapi kalau sebesar, nah itu jadi lawan ya. Nah, bagaimana cara mencegah kebakaran ya? Yang pertama yang mesti orang baking tentunya, orang mesti periksa tuh instalasi listrik secara berkala nih sahabat budaya ya. Kemudian orang kasih mati tuh kompor kalau orang udah memasak ya. Jadi rupanya yang udah bilang tadi, jangan sementara memasak kontrolan terima telepon, atau mungkin ada cerita dengan anggota keluarga, atau mungkin orang ada janji kok orang so singga kontong so pigiring oto ya, iyo kotek Kang, tuh api belum kasih mati, aduh bahaya sekali tuh dia Kang. Jadi bahan yang mudah terbakar orang kasih jauh dari sumber api ya. Yang plastik-plastik ya, jangan sampai dekating api. Kontra mesti sadia tuh alat pemadam sederhana seperti apar atau mungkin pasir ya minimal. Jadi jangan juga membakar sampah di sekitar rumah ya. Jadi dorang bilang kalau enggak niat jangan, Tre. Apalagi dorang bilang sebenarnya ini bilang tadi kalau bakar sampah kontra kasih tinggal. Aduh, bahaya sekali itu, Kang. Masih banyak yang ingin mau kasih ke sahabat budaya ya tentang mewaspadai yang namanya

kebakaran akibat terompet kelalaian sebagai manusia. Namanya trauma manusia ada yang sempurna ya, pasti ada kelalaian yang trauma baking ya. Dan bukan maksudnya trauma baking karena sengaja, tapi ya faktor apa dorang bilang? Faktor lupa. Berarti orang masih manusia, Kang. Kalau orang saya jajal lupa, berarti orang robot bukan manusia. Kalau robot dorang bilang kan boleh just fail toh. Nah, kalau manusia ya faktor ya, namanya human, human. I'm only human gitu ya. Oke, nanti sahabat budaya sekali lagi Henny buka di layanan SMS, WhatsApp dan juga di live TikTok. Ini di live TikToknya aku bisa, di live TikToknya Pro 4 juga bisa ya. Memang dorang tahu ini bendera ini kan, jadi dong kasih di sini. Dorang tahu Eike Brasil, Kang. Baiklah, terang langsung ke lagu dulu sebelum nanti Henny membuka di beberapa layanan untuk sahabat yang mau baku Iko. Terang bagoyang dulu, Kang. Terang kasih semarak nih pagi hari ini supaya tambah sehat. Ada yang mau olahraga, ada yang mau bapak goyang, silakan. Henny punya G-Flow dengan Poco-Poco.

0: Dari tadi udah kasih bangun, ngana tidur ulang. Bangun, Jo. Antar mama ke pasar. Semua lebih latih nih.
1: Mimpi besar harus diiringi dengan kerja nyata. Prestasi olahraga lahir dari latihan, disiplin, dan kerja keras. Jangan cuma mimpi, mulai beraksi.

Oke, sahabat Bria, tolong saya tinggal lagu bagus yang sehadir ya dari apa yang nyanyi nih ya. Oke, ini ada Goyang Meti ya, yang ajak orang bergoyang tentunya di pagi hari ini. Disambut dengan cuaca Kota Manado dan sekitarnya yang cukup cerah ya, bersahabat juga ya. Menambah semangat kita tentunya di hari ini ya, apalagi untuk aktivitasnya yang ada di luar lapangan ya. Kalau kemarin mengalami kendala kesulitan ya, pasti hari ini bisa lebih baik dari hari kemarin ya. Itu yang harus ditanamkan di pikiran kita gitu, sahabat budaya ya. Kalau kita sudah pesimis duluan, pasti hal-hal yang kita kerjakan itu tidak akan berjalan lancar ya. Tapi kalau di kepala kita itu kita tanamkan sikap positif ya, optimis, pastinya apa yang kita kerjakan itu bisa berjalan dengan lancar. Disertai kata apa? Amin. Oke, dan yang pasti kita cuma manusia biasa yang bisa berusaha, tapi hasil akhirnya kita serahkan sama yang di atas ya. Karena yang pasti apapun itu yang kita kerjakan, kalau kita tidak mengamininya dan pastinya tidak meniatkannya, pasti tidak akan berjalan lancar ya. Orang lanjut lagi sahabat budaya di apa kata mereka, dan tadi Henny sudah kasih tahu tentang topiknya ya. Dimana kita sekarang membahas tentang waspada kebakaran akibat kelalaian dan musim kemarau ya. Beberapa penyebab kebakaran tadi Henny sok kasih tahu untuk sahabat budaya. Di antaranya orang sembarangan membuang puntung rokok, membakar sampah juga tanpa pengawasan, dan juga penggunaan instalasi listrik yang tidak aman, meninggalkan kompor menyala, menyalakan api di area kering ya. Dan beberapa bahaya kebakaran juga saat musim kemarau, Henny sok kasih tahu tadi ya. Dan sebentar Henny mau kasih tahu juga ya, bagaimana tindakan ketika terjadi kebakaran supaya orang tidak panik attack atau sok panik duluan. Karena kalau orang sok panik, sahabat budaya, apapun yang orang kerjakan itu serba salah gitu. Yang seharusnya orang boleh mau baking, malah orang yang mau baking gitu ya. Karena sok panik duluan sekali lagi ya. Oke. Dan ini ada beberapa juga yang sudah coba bergabung ya di kesempatan pagi hari ini. Ini ada beberapa tanggapan dari tokoh masyarakat ya, mewakili tokoh masyarakat NN, tidak mau disebutkan namanya. Baiklah, katanya kewaspadaan terhadap kebakaran memang harus menjadi budaya di lingkungan ya. Jadi kerjasama antar warga ini sangat penting untuk menjaga keamanan lingkungan dan mencegah terjadinya kebakaran yang dapat merugikan banyak pihak. Betul sekali. Terima kasih atas masukannya mewakili tokoh masyarakat ya. Dan di kalangan petani, apa kabar untuk siapa nih? Bang Andi ya, katanya musim kemarau membuat lahan lebih mudah terbakar memang. Dan kami menyadari pentingnya tidak membuka lahan dengan cara membakar, karena api ini bisa dengan cepat menyebar ke area lain dan menimbulkan kerugian besar. Oke, terima kasih Bang Andi yang sudah gabung di sini juga, mewakili kalangan petani katanya ya. Ya memang kan kalau petani mau membuka lahan itu harus entah itu rumputnya dibakar atau mungkin dipotong ya. Tapi sebisa mungkin janganlah untuk dibakar untuk kondisi seperti ini, saat ini cuacanya yang bisa dibilang masukin musim kemarau juga ya. Dan ada juga tanggapan dari kalangan kesehatan ya. Kabar buat Nini ya, kata Nini kebakaran tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga memang berdampak pada kesehatan ya, dimana asap kebakaran ini bisa menyebabkan gangguan pernapasan terutama pada anak-anak, lansia dan penderita penyakit paru-paru. Nah lo ya, udah tahu kan bahayanya.

ada juga tanggapan dari petugas pemadam kebakaran. Nah, ini pemadam kebakaran juga angkat bicara gitu ya, sahabat budaya. Oke, mewakili mungkin ya, sebut saja NN ya. Katanya sebagian besar kejadian kebakaran ini disebabkan memang oleh kelalaian manusia. Nah, jadi mereka ini menghimbau masyarakat untuk selalu memeriksa instalasi listrik, memastikan bahwa kompor dalam keadaan mati setelah digunakan, dan segera melaporkan apabila melihat tanda-tanda kebakaran. Betul sekali sahabat budaya ya. Jadi ini beberapa tanggapan juga yang sudah mewakili justru ya. Oke, ada juga dari masyarakat umum ya. Kalau tadi oke, tokoh masyarakat, ini masyarakat umum ya. Mereka mendukung upaya pencegahan kebakaran dengan menjaga lingkungan tetap bersih, sekali lagi tidak membakar sampah sembarangan, dan meningkatkan kepedulian terhadap potensi bahaya kebakaran di sekitar tempat tinggal. Silakan, ada juga yang lain mungkin ingin bergabung menanggapi topik kita pagi hari ini ya, tentang waspada kebakaran akibat kelalaian dan musim kemarau. Terima kasih juga yang sudah bergabung dari tadi ya, Bung Sami juga, ada Julita Rompas, ada juga Bung Audi, ada juga siapa, Akyu ya, ada David juga ya, RM Putra Kencana, ada Beloved Uncle juga, ada Semeru, dan ya yang di atas sudah nggak baca lagi, udah terlalu banyak ya. Ada Aldi juga, ada Teddy 1675, ada Fanny Supit, ada Basok Daeng Malibuk, ada Singbir juga, ada siapa nih ya, Swa, ada Markona Shopping ya, ada user 9447247 sekian-sekian, ada Sandi Leo, ada siapa nih, Caken aja, ada Eta Ayari, ada juga Drew Daily, ada Kapulu, Mas Ada, selamat pagi cantik, dari Mas Novel, DR86 Semarang. Oke, salam balik ya untuk yang ada di Semarang semuanya, ada Pontius juga, ada Teddy 1675, ada Belsar Palimbong juga ya, ada Rihanna Alfiansa, ada Yusua Stefan, thank you like-nya ya. Ada juga Syarif ya, ada oh Beloved Uncle juga gabung di sini ya, ada Ayu, ada Jinsiana Supit juga. Oke, okay, selamat pagi. So Sadia Smokol Jo ini. Oke, okay, selamat menikmati sarapan paginya juga. Dan orang lanjut lagi sahabat budaya sebelum nanti Henny ke beberapa informasi, beberapa tindakan apa yang harus kita lakukan saat terjadi kebakaran. Masih menunggu juga tanggapan dari sahabat budaya untuk berinteraksi di sini, untuk memberikan tanggapan di layanan SMS, WhatsApp, dan juga sekali lagi di live TikTok Pro 4 Manado.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Star sudah hadir dengan stalking Instagram ya. Ini namanya apa ya? Malu-malu tapi mau. Gengsi tingkat dewa gitu ya. Cuma suka stalking-stalking aja gitu ya. Oke, dan terus lanjut lagi di menit-menit yang terakhir tentunya untuk apa kata mereka. Kalau tadi Henny menjanjikan akan memberikan informasi tentang apa tindakan yang harus kita lakukan ketika terjadi kebakaran ya, supaya kita tidak panic attack atau panik duluan nih sahabat kreatif ya. Sahabat kreatif tuh masih terbawa-bawa pro 2 saya kayaknya, sahabat budaya. Dan beberapa hal yang harus diingat, yang pertama adalah tetap tenang dan jangan panik gitu ya. Kemudian segera memberitahu warga sekitar kalau misalnya terjadi kebakaran ya. Amit-amit jabang baby kata orang ya. Kalau kita kasih tahu warga kan minimal mereka bisa membantu untuk memadamkan api gitu. Enggak kita sendirian ya kan. Kemudian kita juga bisa menghubungi petugas pemadam kebakaran atau pihak yang berwenang gitu. Dan kita memutuskan aliran listrik sehingga ini aman dilakukan ya. Evakuasi anak-anak, lansia dan kelompok rentan ke tempat yang aman. Dan yang terakhir, jangan kembali ke area kebakaran sebelum dinyatakan aman. Kadang-kadang kan kita suka mikir-mikir, aduh jangan-jangan ada barang yang berharga yang ketinggalan balik. Nah, padahal kita mempertaruhkan keselamatan kita nih, sahabat budaya ya. Nah, memang kebakaran bukan hanya akibat cuaca panas, tapi ini seringkali berawal dari kelalaian kecil yang sering kita abaikan ya. Seperti Henny bilang tadi, bahwa api kecil adalah kawan, api besar adalah lawan ya. Jangan menganggap remeh api yang kecil gitu ya. Jadi mari tingkatkan kewaspadaan terutama pada musim kemarau itu demi keselamatan diri kita sendiri, keluarga dan juga lingkungan ya. Sebagai kesimpulan dari apa yang kita bicarakan di pagi hari ini untuk sahabat budaya, bahwa kebakaran akibat kelalaian dan musim kemarau ini merupakan ancaman yang dapat menimbulkan kerugian besar tentunya ya, baik terhadap keselamatan jiwa, harta benda ataupun lingkungan gitu ya, dimana kondisi cuaca yang panas dan kering pada musim kemarau ini meningkatkan resiko penyebaran api, terutama kalau misalnya ini tidak disertai dengan kewaspadaan dan juga perilaku yang bertanggung jawab, sahabat budaya. Jadi yang pasti berbagai kalangan, mulai dari pemerintah tadi, petugas pemadam kebakaran, ada tokoh masyarakat, ada juga petani, pelajar, sampai tenaga kesehatan gitu ya, sampai dengan masyarakat umum nih, sahabat budaya ya. Dengan meningkatkan kesadaran, mereka mematuhi prosedur keselamatan dan juga tidak melakukan pembakaran sembarangan gitu ya. Jadi mereka juga menjaga lingkungan tetap aman di mana risiko kebakaran itu dengan begitu bisa diminimalisir gitu ya. So, oleh karena itu diperlukan kerjasama dan kepeduluan semua pihak untuk mencegah terjadinya kebakaran. Kata orang mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Dan kewaspadaan yang dilakukan sejak dini ini merupakan langkah terbaik untuk melindungi diri kita, melindungi keluarga dan juga lingkungan dari bahaya kebakaran, terutama pada musim kemarau nih sahabat budaya ya. Oke. Dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan di pagi hari ini bisa berguna untuk sahabat budaya. Namun jangan kemana-mana karena ini kan kembali masih ada satu program acara lagi yang akan hadir Nusantara Pagi. Dan beberapa informasi menariknya lainnya untuk sahabat budaya, ada lagu-lagu asik juga yang akan menyemangati pagi hari sahabat budaya.

0: pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia bersama saya Muhammad Rian mengangkat tema Piring Tebak, tradisi budaya dari masyarakat suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan, maupun acara-acara lainnya. Acara adat piring terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini adalah gotong royong yang tujuannya untuk meringankan beban bagi pihak laki-laki.
2: Nah, jadi biasa pada kegiatan piring terbang secara adat Tidung itu, kalau orang-orang kawin, dibuatlah dalam bentuk piring terbang. Nah, gotong royong dalam

0: berapa aja dulu. Nah, penting kalau kita skala besar satu kampung semua bisa. Satu kampung boleh dilaksanakan.
1: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
0: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang. Mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai undangan, kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu, ini bisa.

0: Setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling sampai 3 kali putaran. Nah, itu yang ramainya itu yang 3 kali putaran itu biasa ada yang mancing dengan uang kecil kan. Kalau dia lebih kurang sedikit ini, oh putar lagi. Dan juga harus terpenuh, tapi artinya ya nilainya lumayan lah gitu.
2: Berarti memang wajibnya 3 kali putar ya?
1: Iya, tergantung kita, tergantung ketua adat maunya. Bisa 3 kali, bisa 4 kali. Oh, kita nggak punya target, nggak punya target. Iya, gitu. Semampu kita.
0: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa, tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan, dibudayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak.

0: Budaya terbang atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat, khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda. Menurut Yudiana yang baru saja menikah, dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya mengumpulkan semua keluarga dan saudara, baik yang dekat dan yang jauh sekalipun, agar bisa

Demikian fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas Muhammad Rian, pengarah TNI Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dalam fitur budaya lainnya.

Oke, dan sahabat budaya terang saya tinggal lagu bagus yang so hadir tentunya dari Open Up featuring Jackson Zeran, Juan Reza dengan Tabola Bale. Ini gimana sudah mengajak kita bergoyang di pagi hari ini, menyemangati sahabat budaya yang sementara melakukan aktivitasnya di pagi hari ini ya. Orang so masuk di Nusantara pagi, beragam informasi dari berbagai daerah, juga lagu-lagunya akan hadir untuk sahabat budaya sampai di jam 10 teng nanti. Sebelum nanti ada Bung Steny akan melanjutkan untuk nyanyi melambai siang ya. Di mana sahabat budaya dari rri.co.id, Piala Dunia yang selalu menjadi magnet bagi pencinta bola atau pecinta sepak bola di berbagai belahan dunia termasuk di kota Bengkulu. Meskipun pertandingan berlangsung di negara lain, atmosfer kompetisi paling bergengsi di dunia itu tetap terasa melalui berbagai kegiatan nonton bareng atau nobar yang digelar komunitas, kafe, hingga kelompok masyarakat. Bagi banyak warga, Piala Dunia bukan sekedar ajang olahraga. Turnamen 4 tahunan ini telah menjadi ruang kebersamaan yang menyatukan berbagai kalangan dalam satu semangat yang sama, yakni menikmati pertandingan dan mendukung tim favorit mereka. Pemain sepak bola Bengkulu Rizky Saputra mengatakan setiap gerakan atau gelaran Piala Dunia selalu menghadirkan inspirasi bagi para pemain muda yang sedang meniti karir di dunia sepak bola. Menurutnya, menyaksikan pemain-pemain terbaik dunia bertanding menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan dan disiplin dalam berlatih. Seperti yang dikatakan Rizky, Piala Dunia adalah panggung tertinggi dalam sepak bola sebagai pemain juga. Dia menantikan momen ini karena banyak pelajaran yang bisa diambil, baik dari teknik individu, kerjasama tim, maupun mental bertanding. Tentunya melihat bagaimana pemain-pemain terbaik dunia berjuang membawa nama negaranya, membuat mereka yang bermain di daerah semakin termotivasi untuk terus berkembang dan mengejar mimpi di dunia sepak bola. Dan yang pasti sahabat budaya, euforia yang sama juga dirasakan para pelatih sepak bola di Bengkulu, Andi Kurniawan. Dia menilai Piala Dunia menjadi sarana pembelajaran yang sangat berharga bagi pelatih dan pemain dalam memahami perkembangan strategi sepak bola modern. Di mana dikatakan Piala Dunia selalu menghadirkan inovasi dan tren baru dalam permainan sepak bola. Nah, mereka biasanya mengajak para pemain muda untuk menonton pertandingan bersama sambil berdiskusi tentang taktik, cara membangun serangan hingga pola pertahanan yang diterapkan tim-tim besar. Nah, ini tentunya menjadi metode belajar yang menyenangkan ya, karena mereka bisa melihat langsung penerapan teori di level tertinggi sepak bola dunia. Nah, di Bengkulu misalnya ya, sahabat budaya, tradisi nobar sudah menjadi sebagian yang tidak terpisahkan dari perhelatan Piala Dunia. Sejumlah lokasi dipadati masyarakat yang ingin merasakan sensasi menyaksikan pertandingan bersama-sama, terutama ketika tim-tim unggulan berlaga di babak yang penting.

0: Ma.
1: Mama.
0: Mana tadi surat penting so isi ya?
1: Halo, mana Carlo ini mai tua ya? Cari-cari, tahu Rika mana?
0: P3K, oh sudah, ini kan.
2: Iya Pak, iya, iya.
1: Eh, Ma, apa itu? Siapa rekap supigang-pegang ransel? Mau bawa Citya rekap sendiri? Muka mana ini ya, Mama? Lu jangan tinggalkan aku ke rumah Mama, eh. Jangan, Mama, eh. Jangan tinggalkan Pak Citya ya, Mama.
0: Toh, soal baik, Komang. Tersawang sinetron apa ini, Papa? Nyandak Mama nyak usah tinggal lo papa. Ini Mama ada atur di penama tas siaga bencana.
1: Hah? Kapan mau bencana, so?
0: Kapan mau bencana? Jauh-jauh kan dang tuh papa, amit-amit eh.
1: Kondang? Ini tas mau apa, Mama? Kenapa karo mesti mau bawa barang-barang begini, so?
0: Nah, ini tas siaga bencana ini, Furtora mau taruh akang surat-surat penting. Pakaian dalam, baju-baju seadanya, kotak P3K, senter, air minum. Yang barang-barang yang kira-kira dang pak mau berguna no kalau misalnya terjadi bencana ndak minta-minta dang to kung bantuan belum ada. Nah, torang bertahan pakai ini barang-barang di dalam tas siaga bencana. Begitu papa.
1: Oh, karu. Begitu dang. Tunggu dang kalau begitu papa mau ambil leh. Napa dia mah? Papa mau bawa leh karu ini.
0: Oh ya Dodo eh papa, kaya boleh kong so angka-angka koper, tas yang praktis.
1: Eh, mai tua. Mesti karu pakai nih koper supaya kalau karu banjir ini koper nomo jadi parao.
3: Rompat Suara Budaya Nusantara.

Ya, dan Sahabat Berita saat ini sudah 25 menit melintas dari jam 9 pagi ya. Lanjut lagi Toran dengan beberapa informasi tentunya di Nusantara Pagi untuk kesempatan kali ini ya. Dan masih dari rri.co.id, kali ini Henny akan menghadirkan informasi kebiasaan makan unik dari berbagai negara untuk Sahabat Budaya, di mana kebiasaan makan tidak hanya dipengaruhi rasa dan bahan makanan, tapi juga tradisi, ada yang namanya nilai sosial dan budaya setempat ya. Penelitian dalam jurnal Science Direct menunjukkan setiap negara memiliki pola makan unik yang berkembang sesuai sejarah dan identitas masyarakatnya. Di Jepang misalnya, menyeruput mie dengan suara cukup keras sering dianggap sebagai bentuk penghargaan terhadap makanan yang disajikan. Kebiasaan ini berbeda dengan banyak negara lainnya yang umumnya menganggap suara saat makan sebagai tindakan kurang sopan gitu ya. Masyarakat Spanyol dikenal memiliki waktu makan malam yang lebih larut dibandingkan banyak negara lainnya. Dan dalam Sek Journals disebutkan juga budaya makan ini dipengaruhi kebiasaan sosial dan gaya hidup masyarakatnya. Di India dan beberapa negara Asia Selatan, makan menggunakan tangan masih menjadi kebiasaan yang umum dilakukan. Tradisi ini dipercaya membantu menciptakan hubungan lebih dekat antara makanan, indera peraba, dan pengalaman makan. Nah, sementara di Prancis memiliki budaya makan bersama yang kuat dan sering menjadikan waktu makan sebagai momen interaksi sosial. Penelitian lintas budaya menemukan kegiatan makan bersama berperan penting dalam membangun hubungan sosial antar anggota masyarakat. Dan yang pasti Sahabat Budaya, beberapa negara Asia Timur, berbagi hidangan dari piring besar yang diletakkan di tengah meja merupakan hal lazim ya. Kebiasaan ini mencerminkan nilai kebersamaan serta pentingnya interaksi keluarga ketika menikmati makanan ya. Penelitian yang melibatkan lebih dari 3.000 responden dari 10 negara menunjukkan budaya makan di dunia memiliki banyak perbedaan. Nah, meskipun demikian, memang hampir semua masyarakat menjadikan makanan sebagai sarana mempererat identitas budaya dan juga hubungan sosial.

Bercerita soal Piala Dunia 2026, jangan lupa DP Kuliner nih. Meksiko terkenal dengan makanan khasnya seperti taco dan guacamole. Taco adalah makanan tradisional Meksiko berupa tortilla atau roti pipi, jagung atau gandum lembut yang dilipat. Biasanya berisi daging, sayur, dan saus yang kaya rasa dan dinikmati sebagai sarapan pagi atau makan siang. Sementara guacamole merupakan saus atau cucolan tradisional dibuat dari alpukat segar yang lembut. Bayangkan Jo, nonton bola sambil menikmati makanan khas langsung dari negara asalnya. Pasti seru sekali, Kang.

Oke, putar ke kiri, putar ke kanan. Jangan sampai dokoke nih. Bagoyang aja seadanya, jangan tak lebih dong bilang. Oke, dan yang pasti untuk sahabat budaya yang sementara beraktivitas di pagi hari ini, tetap semangat tentunya, apalagi cuaca Kota Manado dan sekitarnya yang mendukung ya aktivitas kita, apalagi yang di luar lapangan ya. Balik lagi torang dengan beberapa informasi di Nusantara Pagi. Dan masih dari rri.co.id. Pesta Kesenian Bali PKB tahun 2026 memasuki perayaan yang pastinya kegiatan digelar mulai tanggal 13 Juni sampai 11 Juli 2026. Festival budaya terbesar di Pulau Dewata ini berlangsung di Taman Werti Budaya atau Art Center Denpasar. Tahun ini PKB mengusung tema Atma Kerti Jiwa Sida Parisuda, di mana tema bermakna sebagai upaya penyucian dan tentunya pemuliaan jiwa menuju kesempurnaan yang paripurna. Sahabat budaya, festival ini menampilkan beragam materi pokok kebudayaan sebagai berikut. Yang pertama adalah pet ayah atau pawai. Kemudian ada parade megah pembukaan yang menampilkan busana adat dan pertunjukan khas setiap daerah. Ada juga rekasadana atau pagelaran. Kemudian ada pementasan kesenian klasik maupun garapan baru di panggung seni. Ada wimbakara atau lomba. Kemudian ada kompetisi seni untuk mengasah bakat para seniman muda. Ada utsawa atau parade. Kemudian penggelaran kesenian massal seperti parade gong kebiar yang sangat populer. Tentunya duta dari Kabupaten Jembrana siap menampilkan pertunjukan seni musik bambu besar dengan konsep klasik bertajuk Jegok Tempo Dulu. Sementara Kabupaten Gianyar mengirimkan duta seni paling banyak tahun ini dengan mengikuti total 38 materi lomba. Berbagai panggung juga akan diramaikan oleh pertunjukan drama gong tradisional serta perlombaan olahraga tradisional jantra tradisi Bali tentunya.

0: バーしたら
1: 今
0: ダルアマスパダルナダルダルスパダル
2: Hey Schulte, aduh, ya apa ini kita kurang dah lihat dari tadi, Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel, apa Sukaru Angko udah cari?
3: Bocop sih aku dari tadi gue kita ada cari-cari ini, apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang, dorang bilang baku versuk.
2: Baku-baku kirim?
3: Iyo, mana rek itu
2: Oh karu gue itu ya, kita tahu itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
3: Oh, so pindah, Ren.
2: Memang karut di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo-bingo. Nah, ini karut ya. Dia ada di 88,6. FM Pro 4 RRI Manado.
3: Oh, daratan. Ini, dang.
4: Odoh,
3: memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jauh sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
2: Di 0853-424-00928.
3: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan cookies ini ya? Mau pesan lagu.
5: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

0: Hai, wawo kepana ini? Dapat lihat murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau, sama deng tu robot abis akang baterai.
2: Eh, wawo,
0: daripada anak kurang dah dapat lihat sama deng tu burung patah sayap, lebih baik anak badengar jutu perompat.
3: Rompat Manado, mari jo badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torang Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download jo sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau po.
4: Rompat, suara budaya Nusantara.

Oke, dan sobat Bliss, saat ini sudah 51 menit melintas dari jam 9 pagi. Ini akhiri sampai di sini dual trafiknya bersamaan untuk Nyir Melambai Pagi. Edisi hari ini Selasa, lembaran yang ke-9 di bulan Juni 2026. Nanti ada Bung Steny akan melanjutkan tentunya di jam 10 sampai di jam 3 nanti ya. So, Heri pamit, terima kasih untuk kebersamaannya. Terompisa untuk Bakuda Paulang. Lain waktu, lain kesempatan. Bye.

memang sering dengar bahasa daerah di rumah. Dia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang pe budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat lihat. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang bicara hidup, torang bicara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jo dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Sebelas delapan AM.

Sahabat Budaya, pasti so tahu tuh Statue of Liberty, salah satu ikon paling terkenal di Amerika Serikat. Patung yang terdiri megah di kota New York ini bukan cuma sekedar landmark, mar simbol kebebasan dan harapan for jutaan orang yang datang dari berbagai penjuru dunia. So dari dulu, Amerika dikenal sebagai tempat bertemunya berbagai budaya, dari bahasa, makanan, sampai tradisi yang berbeda-beda. So itu noh yang bikin suasana di sana begitu beragam. Kalau mau ke sana, Sahabat Budaya bisa menemukan berbagai kuliner dunia dalam satu kota, dengan berbagai bahasa di jalanan, dan merasakan budaya yang saling berdampingan. Nah, semangat ini noh yang juga terasa di Piala Dunia 2026, bukan cuma pertandingan sepak bola, tapi juga perayaan persatuan dari berbagai bangsa. Dari ikon kebebasan hingga pesta sepak bola dunia, semuanya menyatu dalam satu semangat kebersamaan.

Iya, dengan baik pendengar, terima kasih untuk Anda sahabat budaya yang masih stay tune di program 4 RRI Manado Suara Budaya Kawanua. Iya, sahabat budaya, untuk Anda ya, ini saya ingin berbagi informasi mengenai UMKM yang berbasis perikanan dan juga pertanian ya. Iya, sahabat budaya, usaha mikro kecil dan menengah UMKM berbasis perikanan dan pertanian ini merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting sahabat budaya dalam perekonomian Indonesia. Sahabat budaya, sebagai negara agraris dan maritim, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah ya, sehingga membuka peluang besar bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha di bidang pertanian maupun perikanan. Ya, sahabat budaya, mulai dari budidaya ikan ya, pengelolaan hasil laut, juga pertanian hortikultura, hingga produk olahan pangan lokal, semuanya mampu menjadi sumber pendapatan dan lapangan kerja bagi masyarakat. Sahabat budaya, UMKM perikanan dan pertanian itu tidak hanya berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tapi juga mendukung ketahanan pangan nasional. Pemerintah menilai sektor ini sebagai tulang punggung ekonomi rakyat karena mampu menyediakan bahan pangan sekaligus menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Sebenarnya di Indonesia ada terdapat jutaan para pelaku usaha yang bergerak di bidang pertanian dan perikanan yang menjadi kekuatan utama dalam menjaga ketersediaan pangan di tengah berbagai tantangan ekonomi global. Dan sahabat budaya, di sektor perikanan, UMKM banyak berkembang melalui usaha pengelolaan ikan asap, ikan cakalang fufu, abon ikan, kerupuk ikan, hingga produk makanan laut beku. Sementara itu, sahabat budaya, pada sektor pertanian, pelaku UMKM memanfaatkan hasil panen seperti jagung, kelapa, cabai, buah-buahan dan sayuran untuk diolah menjadi produk bernilai tambah yang memiliki daya saing di pasar. Dan pengelolaan hasil produksi menjadi produk siap konsumsi dapat meningkatkan nilai jual dibanding hanya menjual hasil panen atau tangkapan dalam bentuk mentah. Dan sebenarnya perkembangan teknologi ini juga membuka peluang baru bagi UMKM pertanian dan perikanan. Ya, melalui pemasaran digital, media sosial, dan juga platform e-commerce. Pelaku usaha kini juga dapat menjangkau konsumen yang lebih luas. Dan sebenarnya pemanfaatan teknologi dalam produksi dan juga pemasaran ini mampu meningkatkan efisiensi usaha serta memperluas pasar hingga keluar daerah bahkan ke mancanegara. Sahabat budaya, meskipun memiliki potensi yang besar, UMKM pertanian dan perikanan ini masih menghadapi sejumlah tantangan ya, seperti keterbatasan modal, akses teknologi, kualitas sumber daya manusia, serta fluktuasi harga komoditas. Oleh karena itu, sahabat budaya, dukungan pemerintah, lembaga keuangan, dan juga berbagai pihak terkait sangatlah diperlukan agar UMKM dapat berkembang, naik kelas, dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional. Dan sahabat budaya, ke depan penguatan UMKM berbasis perikanan dan pertanian menjadi langkah strategis untuk menciptakan ekonomi yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Dan dengan pengelolaan yang baik, investasi produk, serta pemanfaatan teknologi, maka sektor ini dapat menjadi motor penggerak pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Baik sahabat budaya, demikian informasi mengenai UMKM yang berbasis perikanan dan pertanian. Jangan kemana-mana pendengar, tetap stay tune di program 4 RRI Manado.

0: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Rano Lambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
1: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
0: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
1: Yang satu sudah kerja di swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana. Yang satu sementara mendaftar kuliah.
2: Semuanya itu dari hasil
1: cap tikus. Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
0: Kepala Desa Rano Lambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
3: Oh, lalu itu di Desa Lambot, terusnya itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal no tuh penampung cap tikus karena surat izin. Di PKK tuh petani cap tikus punya 60% no, 60% dari 345 kakak, 60% itu petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada waktu itu, memang jadi petani cap tikus dulu. Yang petani cap tikus walaupun kuliah, jaba olah aja cap tikus. Jadi sarjana.
0: Meski Desa Rano Lambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
3: Memang seringkali itu anak-anak muda, karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, sehingga belajar-belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua. Apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma mau bawa pancing mau kasih panas tuh tubuh atau badan. Ini bawa pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa mencap tikus karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, orang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang yang tidak pernah. Tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
0: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa. Di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Rano Lambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
4: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa AKP Sukmowayo Di Santoso SH SIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90%-nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
0: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
5: Iya, memang di khususnya di kota Manado itu kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras, gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh reskrim.
0: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
5: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 sudah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi badannya masih rancu dan juga yang memproduksinya kan rata-rata dari ini semua. Minuman asal atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil arennya. Siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini. Dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya, menurut saya itu karena peredarannya masih rancu ini.
0: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Ranu Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.
6: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia bersama saya Muhammad Rian mengangkat tema Piring Tembang, tradisi budaya dari masyarakat suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan, maupun acara-acara lainnya. Acara adat piring terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini adalah gotong royong yang tujuannya untuk meringankan beban bagi pihak laki-laki.
1: Nah, jadi bias pada kegiatan piring terbang secara adat Tidung itu, kalau misalnya orang-orang kawin, dibuatlah dalam bentuk piring terbang atau royong, dalam tujuannya meringankan beban bagi pihak laki-laki. Ya, mengumpulkan sanak saudara, keluarga yang ada. Nah, itu bisa kita dalam itu dalam skala kecil, kita buat keluarga dekat aja dulu. Nah, tapi kalau kita skala besar, satu kampung untuk wanita, satu kampung boleh laksanakan.
0: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
1: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang. Mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu, ini bicaranya.

0: setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling sampai 3 kali putaran. Itu yang ramai itu yang 3 kali putaran itu biasa ada yang mancing dengan uang kecil kan. Kalau dia lebih kurang sedikit ini, putar lagi. Enggak juga harus tertenung, tapi artinya ya nilainya lumayan lah gitu.
2: Berarti memang wajibnya 3 kali putar ya?
1: Iya, tergantung kita, tergantung ketua adat maunya. Bisa 3 kali, bisa 4 kali. Kita enggak punya target,
2: gitu.
1: Ya, semampu kita.
0: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa, tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan, dibudayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak, tapi selagi ini

0: Budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda menurut Yudiana yang baru saja menikah. Dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya mengumpulkan semua keluarga dan saudara, baik yang dekat dan yang jauh sekalipun, agar bisa sama-sama saling membantu dalam acara pernikahan. Tidak ada yang berat dari prosesi terbangan, hanya saja kita harus ikhlas untuk

Demikian fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas Muhammad Rian, pengarah TNI Ri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dalam fitur budaya lainnya.

Setiap daerah di Indonesia memiliki keberagaman kearifan lokal yang berbeda, seperti halnya masyarakat suku Tidung di Kalimantan Utara yang selalu melaksanakan ritual tolak bala setiap tahunnya.

0: masyarakat suku Tidung Kalimantan Utara yang mayoritas memeluk agama Islam memiliki sejumlah ritual yang berhubungan dengan keagamaan. Seperti saat bulan Safar dalam kalender Hijriah, seluruh warga masyarakat suku Tidung selalu berkumpul untuk mengadakan ritual tolak bala. Tradisi tolak bala sudah turun-temurun dilakukan masyarakat suku Tidung. Tradisi itu dilaksanakan setiap 10 hari di awal bulan Safar atau di 10 hari akhir bulan Safar. Ada perbedaan tempat pelaksanaan ritual tolak bala ini. Jika ritual dilaksanakan 10 hari di awal Safar, kegiatannya dilakukan di tempat terbuka, seperti di daratan atau halaman masjid. Sedangkan jika ritual dilaksanakan pada 10 hari terakhir di bulan Safar, dilaksanakan di tepi sungai atau tepi laut. Untuk pelaksanaan ritual tolak bala di tepi laut, setelah melaksanakan prosesi tolak bala, warga biasanya mandi-mandi di laut. Hal ini dimaksudkan untuk membersihkan diri dari kesialan. Budayawan suku Tidung Kota Tarakan, Dato Norbek, mengungkapkan ritual tolak bala tersebut diadakan pada saat bulan Safar karena bulan tersebut identik dengan bulan yang membawa pengaruh panas dalam kehidupan, dalam artian gersang atau tidak subur. Dengan ritual tolak bala ini dimaksudkan agar selama bulan Safar warga terhindar dari pengaruh panas dalam kehidupan atau kesialan. Prosesi ritual tolak bala biasanya dilaksanakan di tempat tertentu yang dapat menampung masyarakat untuk berkumpul, seperti di rumah adat atau baloi adat, dan di masjid. Dalam ritual ini selalu dipimpin atau dipandu orang-orang yang dituakan dalam kepengurusan masjid.
1: Ya, jadi kegiatan tolak bala ini termasuk salah satu tradisi yang dilakukan tahunan begitu. Tahunan biasanya itu pada bulan Safar dilaksanakan acara, jadi tempat tertentu warga berkumpul, kalau tidak ada tempat khusus biasanya di masjid. Nah, para pemandu atau pemimpin atau pengatur acara ini biasa orang-orang di sekitar kepengurusan masjid itu Islami begitu, doa-doanya itu semua doa-doa Islam gitu. Ada doa khusus tolak bala. Jadi karena mitos ya, mitos bulan Safar itu katanya panas. Panas dalam arti gersang, tidak subur.
0: Selain melantunkan doa-doa selamat dan doa khusus tolak bala, Datuk Norbek menjelaskan, warga yang hadir juga diwajibkan membawa makanan-makanan tradisional khas suku Tidung, seperti ketupat, lepat, dan latup, atau makanan dari padi yang digoreng. Ketupat yang dibuat dari anyaman daun nipah, yang dibentuk sedemikian rupa, memiliki makna tersendiri dalam ritual ini, yaitu melambangkan persatuan yang kuat. Makanan yang dibawa masing-masing warga akan dibagikan atau saling tukar. Selain itu, setelah ritual, beberapa warga ada juga yang langsung memakan makanan yang sudah dibacakan doa dalam ritual, dan ada juga yang membawa makanan tersebut pulang ke rumah untuk dibagikan kepada keluarga yang lain.
1: Kemudian masyarakat hadir

0: Itu yang salah satu kegiatan, itu tukar makanan tadi itu.
1: Sementara itu, Eli Ahmad, salah satu warga Kota Tarakan, berharap kearifan lokal seperti ini selalu dilestarikan dan jangan sampai hilang. Sebab nilai budaya seperti ritual tolak bala merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Sebagai warga, Eli Ahmad juga merasa bangga dengan kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini. Sebutan untuk Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
2: Kearifan lokal seperti ini harus dilestarikan. Pokoknya jangan sampai hilang, sebab nilai budaya merupakan salah satu identitas Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Saya sebagai warga atau masyarakat sangat bangga dengan adanya kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini.
1: Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia perlu kita jaga dan lestarikan bersama agar jangan sampai diakui oleh negara lain. Dengan banyaknya kebudayaan yang dimiliki Indonesia, berpotensi menyumbang devisa yang sangat besar dan keharmonisan setiap lapisan masyarakat akan terjaga. Indonesia juga akan lebih dikenal oleh negara-negara luar dengan banyaknya kebudayaan yang terkandung di dalamnya.

0: Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan Raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan Raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit temaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana, karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit temaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit demaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita. Walaupun dia seorang penari, begitu memberikan persembahan baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan tari jugit demaring serta keistimewaan dari tari jugit demaring ini.
1: Jugit demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu, kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja, harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, Kenas Demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada jugit demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau. Jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari jugit demaring harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang demaring ini hijau dan kuning. Berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
0: Musik. Gerak tangan dan kecepatan dalam tari Jugi Demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Jugi Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Jugi Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Jugi Demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Jugi Demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Jugi Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Jugi Demaring.
1: Penari Demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka ini dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan. Karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa. Makanannya pun ditakar. Waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lembek, lemes ke belakang.
0: Tari Jugi Demaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

0: Tidak banyak jejak prasejarah yang bertahan dalam kurun waktu yang sangat panjang dan masih bisa dijumpai hingga kini. Salah satu yang paling menakjubkan adalah bebatuan raksasa yang ada di Pulau Natuna. Jumlahnya tidak sedikit karena bisa ditemukan di hampir seluruh pulau, mulai dari gunung, lembah, hingga di pesisir pantainya. Pulau ini kini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Natuna dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya telah ditetapkan sebagai Taman Bumi Nasional atau Geopark Natuna. Sebagai sebuah kawasan luas untuk kepentingan konservasi bebatuan peninggalan zaman prasejarah yang usianya bukan lagi ribuan abad, melainkan sudah jutaan abad. Selain itu, kawasan ini juga dapat menjadi lokasi penelitian, edukasi, dan ekonomi berkelanjutan. Untuk menuju ke Pulau Natuna, kalau dari ibu kota Jakarta memerlukan waktu sekira 4 jam perjalanan udara dengan sekali transit di Pulau Batam. Tim RRI Voice of Indonesia berangkat dengan penerbangan paling pagi pada pukul 6.15 dan mendarat di Kota Ranai, Pulau Natuna sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Setibanya di Natuna, kami langsung tidak membuang waktu untuk menikmati kuliner khas setempat di sebuah rumah makan warga yang menawarkan beragam menu masakan tradisional. Kebanyakan berbahan ikan laut segar, yang sudah barang tentu memanjakan lidah dan menggugah selera. Maklum kalau di Jakarta, relatif sulit diperoleh. Selama beberapa hari di daerah paling utara Indonesia dan berbatasan dengan 7 negara Asia Tenggara ini, RRI Voice of Indonesia berkesempatan melakukan penelusuran. Terdapat 8 lokasi atau geosite yang ada di Natuna. Telah ditetapkan masuk ke dalam kawasan geopark, yakni Pulau Stanau, Pulau Akar, Batu Kasah, Tanjung Senubing, Pulau Senoa, Gua Kamak, Tanjung Datu, dan Gunung Ranai. Konon, bebatuan di Natuna berupa batuan sedimen berlapis yang terbentuk di darat sebagai endapan Sungai Purba. Bebatuan geosite di Natuna berjenis batu pasir, konglomerat, dan batu lanau yang secara geologi termasuk dalam formasi pengadah berumur oligo-miosen. Sebagian batu sudah terbentuk, hitam dan keras. Namun, sebagian lagi masih berproses dari pasir yang membeku. Meski demikian, jika kaki manusia dipijakan di bebatuan tersebut tidaklah rapuh karena sudah sangat keras. Sungguh ajaib, batu setengah pasir itu membentuk relief yang menakjubkan, seakan dipahat dengan teknik tinggi. Jejak bebatuan itu juga menyuguhkan warna-warni gradasi coklat hingga kuning, hitam, dan abu-abu. Mahakarya Sang Maha Pencipta. Selain bebatuan granit raksasa yang jumlahnya ribuan, alasan Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark karena memiliki keanekaragaman hayati langka dan unik yang tidak ada di daerah lain, bahkan di negara lain. Di samping itu, Natuna juga memiliki peninggalan kebudayaan yang adiluhung, sehingga perlu dilindungi. Seperti diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Hardinansah, kepada Voice of Indonesia.
1: Bebatuan Natuna itu asalnya dari kerak samudra, kerak benua, Sungai Purba. Yang punya usia menurut ahli geologinya itu 144 sampai 188 juta tahun yang lalu. Kemudian yang kedua, karena Natuna itu memiliki biodiversity, jadi keanekaragaman hayati. Jadi di Natuna itu kita punya hewan endemik yang satu-satunya di dunia, yaitu kekah. Kemudian juga kita punya kodok terkecil di dunia, cuman sebesar kuku ibu jari, itu di Kecamatan Serasan. Kemudian yang terakhir, karena kita memiliki culture diversity, jadi keanekaragaman budaya yang kita miliki. Ya kita kan ada ini, mendu, ayam sudul, kesenian alu, banyak sekali, beragam, tersebar di Kabupaten Natuna.
0: Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Geopark Natuna, Kiki Firdaus, mengungkapkan penetapan Natuna sebagai kawasan Taman Bumi Nasional atau Geopark pada 29 November 2018 silam melalui proses yang relatif singkat atas inisiasi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Mengingat selain memiliki sumber daya alam dan budaya setempat, Natuna merupakan beranda NKRI yang letaknya sangat strategis, berhadapan dengan Laut Cina Selatan yang kini diberi nama Laut Natuna Utara.
2: Setahun sebelumnya, 2017 itu ada teman-teman dari Kementerian Luar Negeri berkunjung ke Natuna, tepatnya nginapnya di Alipstone. Nah, di Alipstone Park itu kan landmarknya hamparan bebatuan, landscape batu-batu. Nah, cetus ide dari teman-teman Kementerian Luar Negeri, wah ini harus kita selamatkan Natuna dengan batu-batu granitnya ini, jangan sampai semuanya dipecah jadi pondasi rumah. Karena di sini itu memang batu-batu granit itu dijadikan bahan untuk pondasi rumah rata-rata, tapi tidak diproduksi untuk dijual massal gitu. Tetapi kelama-kelamaan kan akan habis. Nah, kementerian juga melihat letak Natuna yang berada di tengah-tengah lautan yang selama ini jadi polemik beberapa negara. Posisi Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark itu dianggap penting untuk sebuah status di luar. Sebenarnya untuk menjadi sebuah geopark, Natuna masih panjang prosesnya. Namun, Natuna dapat kesempatan yang sangat spesial. Kita diberi kemudahan untuk menyusul seluruh administrasi di belakang, seperti hadiah lah, seperti anugerah yang diberikan oleh negara untuk wilayah Natuna sebagai penghargaan menyatakan bahwa kita memang benar-benar berada dalam kawasan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ditetapkannya sebagai geopark. Taman bumi yang tujuan mulianya menyelamatkan bentuk bumi dari sekarang hingga jutaan tahun yang akan datang sampai kiamat.
0: Masih menurut Kiki, pengelolaan kawasan Geopark Natuna secara komprehensif dan berkelanjutan, di mana ada campur tangan pemerintah Republik Indonesia melalui lintas kementerian dan lembaga, serta Pemda, menjadi salah satu upaya penting dalam mensejahterakan masyarakat setempat, dan sekaligus mempertegas kehadiran negara dalam mengantisipasi munculnya klaim dari negara lain atas Natuna. Terakhir, Kiki Firdaus mengungkapkan, Geopark Natuna kini tengah diperjuangkan untuk mendapat pengakuan dari PBB berupa penetapan sebagai UNESCO Global Geopark.
3: Etole, Madre Garut Orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

Pikirmu aku kecewa setelah kau tinggalkan aku. Lihat dulu aku, banyak gadis yang mendekati aku. Sahabat budaya, itulah sepenggal arti dari lagu Ungkuanu dengan irama dan siulan yang sangat unik, atau disebut Krimol. Lagu ini mungkin akan mengingatkan kita dengan kampung halaman tercinta.

0: Ya, Magaruyen. Itulah budaya musik Minahasa yang mungkin hampir dilupakan oleh generasi muda. Musik dengan syair yang mengungkapkan tentang rasa syukur, cinta, bahkan kesedihan seseorang mengalir lewat sebuah lagu seperti diungkapkan oleh pemerhati budaya dan seni Sulawesi Utara, Doni Rawung.
1: Dari Magaruyen itu sendiri dan bagaimana cara memainkan musik dan bagaimana keunikannya dari musik ini. Pertama adalah Magaruyen artinya itu dari bahasa ya, bahasa daerah. Magaruyen, kata dasarnya arui yang berarti mengalir ya. Nah, disebut Magaruyen. Tetapi kali ini kami akan menampilkan hanya dengan menggunakan alat musik gitar dan keroncong. Yang unik di sini ada siulan dobol ya, trimol.
2: Male ole osan matuai mata.
0: Sahabat budaya, menurutnya musik ini dulu diiringi dengan berbagai alat musik khas Minahasa. Namun setelah munculnya alat musik gitar yang dibawa bangsa Portugis, maka Magaruyen kini lebih dominan diiringi dengan petikan alat musik gitar.
1: Dan kalau Magaruyen ini sebetulnya tidak hanya menggunakan gitar. Pada zaman dulu sebelum ada gitar itu ada alat-alat misalnya tabor atau biak atau kulintang juga masuk ya. Kulintang itu kan alat dari kayu atau macam-macam musik tradisional pada zaman lampau itu. Dan sekarang begitu ada alat musik gitar, kita dari zaman mungkin Portugis ya, sudah mulai menggunakan gitar. Dan itulah tercipta Magaruyen itu, dengan menggunakan alat musik gitar.

0: Meskipun sudah hampir hilang karena pergeseran nilai budaya oleh generasi muda, namun semangat pemerhati budaya dan seni seperti Doni Rawung masih terus berusaha mempertahankan budaya musik Makaruyen melalui Sanggar Seni Budaya dengan harapan akan menjadi tempat untuk membina para generasi muda, melestarikan kearifan lokal termasuk musik Makaruyen.
1: Halo, untuk usaha kami selalu memperkenalkan ya pada teman-teman budaya generasi muda untuk belajar cara memainkan gitar Makaruyen itu, dan cara bernyanyi ya, karena lagu-lagunya itu lagu daerah, lagu berbahasa, karena bahasa kan sudah hampir punah juga buat bahasa Tomsea, bahasa Tombulu, sub-suku itu masing-masing punya lagu, ya, lagu-lagu Makaruyen seperti itu, dan berbeda-beda gaya bermain gitarnya. Kami selalu gitu, selalu, karena kami mencintai budaya, kami memperkenalkan, dan apalagi kalau ada festival seperti TPSL atau di sana, mereka suka mengundang kami. Dan itu sekaliannya kami mengupayakan untuk melestarikan itu. Dan kami akan siap untuk mengajari bagi teman-teman generasi muda untuk yang mau, yang tertarik dengan gaya musik ini, daerah yang tradisional sekali. Karena musik ini pun dahulunya kan cuma ada di kampung-kampung pelosok, desa-desa. Jadi kurang sekali terkenal begitu lagunya.
0: Demikian juga harapan dari seorang pemerhati budaya dan seni Minahasa seperti Tony Mandak. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk lebih memberikan ruang dan fasilitas guna melestarikan dan mengangkat musik Makaruyen. Bahkan besar harapannya Makaruyen boleh masuk dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah yang ada.
2: Kami sangat mengharapkan juga kepada pemerintah untuk boleh lebih memberikan ruang untuk musik Makaruyen ini. Nantinya para generasi muda nantinya selupakan musik-musik daerah ini, khususnya musik Makaruyen. Tidak ada nilai pergeseran. Dan juga kalau boleh masuk di kurikulum atau ada muatan-muatan lokal di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah dasar, sekolah menengah, pertama menengah atas. Karena siapa lagi akan memperhatikan tentang musik-musik daerah ini?

0: pas jam 12 waktu Indonesia Tengah. Hidup di Indonesia tidak lepas dari yang namanya tradisi dan budaya adat setempat, termasuk tradisi penyembuhan. Salah satu tradisi penyembuhan yang ada yaitu mengganti nama anak apabila sering mengalami sakit-sakitan yang tak kunjung sembuh. Upaya ini dianggap mitos oleh sebagian orang, namun tidak sedikit yang menjadikannya tradisi karena menganggap nama mengandung sebuah kekuatan. Di Sulawesi Utara, ganti nama dikaitkan dengan pengalihan tanggung jawab asuh anak. Umumnya pada usia bayi, anak yang sakit-sakitan diletakkan ke dalam tolu atau topi petani dan diletakkan di atas kepala, lalu dibawa ke rumah orang atau kerabat terdekat yang bersedia merawat anak tersebut. Sehingga mendapat panggilan bua yang berasal dari kata buang dan unggu dari kata punggu dalam bahasa Minahasa atau pungut dalam bahasa Indonesia. Percaya atau tidak, setelah nama diganti, penyakit yang diderita sang anak biasanya berangsur-angsur sembuh, bahkan sangat jarang atau tidak pernah kumat lagi.
1: Etole, materi garu torang di program 4, Suara Budaya Kawanua.
2: Hey Schulze, aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini, itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
3: Ucup sih aku Dari tadi gue kita dah cari-cari ini. Apa rek tuh, kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
2: Baku-baku kirim?
3: Iyo, mana rek itu eh?
2: Oh karu gue itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
3: Oh, so pindah, Ren.
2: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6. FM Pro 4 RRI Manado.
3: Oh, daratan. Ini, Dang. Bodoh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jauh sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
2: Di 0853-424-00928.
3: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan kuki sini ya, mau pesan lagu.
4: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
5: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado, Suara Budaya Kawanua.

Iya, dan baik, selamat siang sahabat budaya, selamat waktu dapat lagi orang di siang hari ini ya. Hari Selasa tanggal 9 Juni 2026 bersama saya Stanley yang mau bertemu dengan Deng Uni sahabat budaya di acara request Torang Deng Torang ya. Seperti biasa sahabat budaya di acara Torang Deng Torang ya, Anda nanti bisa gabung ya di 0853-424-0928 di nomor WhatsApp ya. Jadi cuman kirimkan pesan aja sahabat budaya di nomor WhatsApp 0853-424-0928 ya.

bisa gabung lewat live TikTok ya, Perempat RRI Manado di siang hari ini. Dan untuk yang mau bergabung, silakan sahabat budaya di live TikTok Perempat, Anda bisa menyaksikan dan melihat saya siang hari ini lagi sedang siaran ya. Jadi sahabat budaya yang mungkin ingin menyaksikan gimana gitu ya suasana di studionya RRI Perempat, nah itu lihat aja di TikTok Perempat ya, yang sedang live saat ini. Oke, dan selamat makan siang buat sahabat budaya yang saat ini lagi sementara menikmati suasana makan siang. Semoga siang hari ini menu-menunya menyenangkan.

Dan siang ini sore saya punya topik tentang apa ini ya. Ya kita kan saudara punya orang tua ya. Jadi biasanya kalau dulu orang tua sering memberikan wejangan ya, wejangan atau kata-kata yang harus kita ingat di saat mungkin kita mau kemana begitu ya, atau kita mau melakukan aktivitas, atau mungkin kata-kata ini yang sudah ditanamkan dari masih kecil sampai kita menanjak dewasa, ada kata-kata yang menjadi apa ya, semacam kalimat orang tua yang dulu ya, kalimat orang tua yang dulu yang ternyata benar setelah kita sudah besar. Seperti sekarang kita mengingat ternyata betul juga apa yang dikatakan oleh orang tua kita ya. Misalnya uang bukan gampang dicari. Nah, kalau apa misalnya nama baik itu yang harus kita pertahankan ya. Nah, jadi baru misalnya jangan pilih-pilih makanan, baru teman banyak belum tentu teman sejati ya. Nah itu kata-kata orang tua dulu, mungkin sampai sekarang masih terngiang-ngiang di pikiran kita sahabat daya. Nah kira-kira kalau Anda, kata-kata apa yang sampai sekarang menjadi motivasi buat Anda sahabat daya di saat Anda sudah besar, Anda mengingat kembali kata-kata orang tua dulu. Misalnya kalau Anda mau keluar rumah jangan lupa berdoa ya, itu toh, karena doa itu besar khasiatnya saudara. Kita mau kemana-mana, naik mobil, naik motor, ya pasti kita diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang mungkin kalau kita tidak apa namanya hati-hati kita bisa celaka. Nah itu makanya orang tua bilang jangan lupa ngana berdoa. Nah ya toh, itu yang orang mesti pegang saudara ya. Jadi kira-kira apa ya kata-kata orang tua dulu yang sampai saat ini masih ngoni pegang, masih ngoni ingat sampai sekarang, dan ngoni masih menjalankan itu saudara. Itu bukan mitos, tapi itu memang realitas, reality. Beda dengan mitos tuh begini. Kalau ngana mau keluar mesti kaki kiri dulu. Melangkah kaki kiri. Ah, itu mitos sebab daya ya. Mitos bisa betul, bisa tidak. Tapi kalau tuh kata-kata yang tadi bilang jangan lupa berdoa, lebih baik ada yang bilang begini, lebih baik bodoh makan daripada bodoh makan. Nah ada kan dia bilang begitu, jangan ada bodoh ke soal makan anak, nanti kena sakit toh. Iya, jadi biar kena bodoh sekolah, mar kalau soal makan jangan ada bodoh ya. Nah itu jadi kalimat-kalimat orang tua dulu yang ternyata benar setelah dewasa ya. Itu torang P topik siaran siang hari ini ya. Jadi waktu kecil, waktu kanino dulu, mungkin orang sering mendengar wejangan atau nasihat dari orang tua yang orang rasa itu membosankan. Tapi setelah orang sadar sekarang, orang sudah dewasa, ternyata itu betul juga kan. Tapi oma dah bilang, tapi mama dah bilang dulu. Nah, itu dia saudara. Oke, kita tunggu panggung ini, sahabat budaya silakan. Ya, silakan Anda gabung ya di nomor 0853420928, itu nomor WhatsApp Pro 4 RRI Manado ya. Oke, sambil orang mau dengar dulu ini lagu yang satu ini.

0: Hey Schulte, aduh, siapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi gue kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versu.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu gue itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala, di program 4.
1: Oh, so pindah reen.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo-bingo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang. Memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan cookies ini ya? Mau pesan lagu.
2: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.

Iya, dan ada kita pe teman hari ini baru ulang tahun ya, teman baik waktu masih di apa sana di Taiwan. Kita masih selamat nih. Halo, selamat ulang tahun Vic Chow. Aduh, ini kasihan kita nih, ada papi gini Vic. Sorry, ini lagi dinas ini Vic. Iya orang. Ini tanda lihat di Instagram ini. Happy birthday Vic Chow. Zai, iya, selamat ulang tahun buat Vic Chow. Iya, dia adalah pentolan dari Meteor Garden F4 yang belum lama ini mengadakan tur di konser di Jakarta ya, yang memang menyita perhatian banyak para ibu-ibu muda ya, bapak-bapak muda yang waktu itu masih umur ABG, masih mini apa ya, tahun 2001 itu sahabat muda ya, 2001 itu kita masih umur 27, jadi masih boleh dibilang masih milenial ya. Iya, baru 27 kok. Nah, kalau kita pemai tua waktu itu baru 20. Nah, itu dorong pe punya pe panas-panas itu. Makanya itu konser baru-baru paling banyak ibu-ibu yang umur 30, 40. Adanya oma-oma le bau nih. Oma-oma mungkin waktu itu oma-oma itu masih umur 40-an, Kang. Ya, tapi ya namanya juga senang gitu. Ini, Kang. Ya banyak banyak selamat untuk Vic Chow ya. Iya. Yang berulang tahun hari ini, dan juga untuk Anda sahabat daya yang hari ini berulang tahun, happy birthday to you. Panjang umur, banyak rezeki, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati ya. Oke, baik. Dan yang mau bergabung silakan di nomor WhatsApp di 0853424 00928. Oke, kita mau coba cek and recheck dulu ini. Ada siapa yang somaso ini di WhatsApp? Apa ini? Live TikTok, di Instagram, di siaran program, itu bagus dan teruskan. Oh, ya, Andika, ya. Oke, kita baca dulu WhatsApp yang masuk ini. Ada torang P, pendengar setia ini. Pendengar setia sekali ini dia ini. Dia adalah ibu berbaju merah. Di WhatsApp dia pakai baju merah, tidak pernah berganti ini. Cuma ada baju merah terus, mbak ganti ke baju hijau, toh. Bagusnya tuh ibu justru yang marah ya. Tapi tuh foto profil cuma itu tuh baju ganti dulu, toh. Ya ini ibu justru bagusnya tuh siang hari ini. Oke, halo, selamat siang. Yang menyiar ini siapa, Kang? Ya, yang menyiar ini adalah Bung Stekal alias Bung Stanley Kalumata, ya. Mas Budi, Pak, sampai banyak gak DP nama ini, Bung Lamber, banyak DP nama, pokoknya pada dengar di Pro Ampa, DP nama ada banyak, ada Mas Budi, ada Pak Karyo, pokoknya banyak. Nah, ini katanya selamat siang, Bung Penyiar, Bapak Ganteng, Pak Budi alias Pak Stanley, ini dari Ibu Juse dari Perum, Ahan, Gria, Rizky, Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara. Mau request lagu dang, judulnya lagu Punung Deng Dusta, yang nyanyi Koni Maria Mamahit, mau kirim for Ibu Lina di Waru Kapas. Halo, selamat siang Ibu Lina, apa kabar, pire kabari, moga ada sehat-sehat Kang Ibu Lina. Ini ada kiriman lagu dari Ibu Jusya, selamat Bapak dengar Joni Ibu Lina, semoga terhibur. Buat penyiar Bapak Ganteng Pak Lambertus alias Pak Stanley. Thanks ne torang deng torang. God bless you. Oke, God bless you too. Nah, ini jawaban dari Ibu Juse. Topik, mengomentari topik siang hari ini ya. Ibu Juse bilang, kalau dulu
orang tua ibu Jusye kasih tahu Pak Ibu Jusye. Jusye. Kalau ngana mau keluar rumah, jangan lupa berdoa dulu supaya Tuhan mau jaga dan melindungi. Di mana ngana mau pergi akang? Nah, itu Bung Stanley sampai sekarang itu nasihat yang orang tua ibu Jusye ada bilang nyanda akan pernah ibu Jusye mau forget, mau lupakan. Boleh bagi Tio? Pak Stanley, boleh ya. Oh, copse bagus sekali itu. Thank you Pak Stanley, thanks net orang-orang, God bless you. Okay, God bless you. So betul kita ada bilang tadi. Doa, prayer saudara ya. Jadi nah ada lain. Cuma orang mau berdoa itu merupakan senjata ampuh ya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ya. Oke. Okay? Ibu Jusya, jadi Ibu Jusya minta lagu Hati Punung Deng Deng Dusta. Itu cuma lagu Kang Ibu, jangan sampai orang pe hati sama deng itu lagu, ini boleh jadi. Tunggu ya Ibu Jusya. Punung cuma nicar nih punung deng dusta. Allah, kenapa dia ya? Ocop sih, mantap kat lagu ya. Oke, ada lagi yang mau bergabung, silakan masih stay tunggu di WhatsApp nomor 0853 424 00928.

Oke, kita mau baca dulu nama-nama yang Soba Tengger, Soba Tengger, Soba Tera di sini, di TikTok Pro 4. Habis dia batera, dia langsung terbang. Kalau batera, batera betul-betul, jenya habis itu pindah. Tak mau juga ini nama-nama ini kalau masih ada. Nah, ada Kitchen, halo Kitchen. Oke, Kitchen nih Soba gabung Kaichen, udah orang Cina ini Kaichen. Ah, baru ada Andang Andi sudah bergabung. Ada R Yuda sudah bergabung. IV3140 sudah bergabung. Enita B sudah bergabung. Karenia Kaho sudah bergabung. Udi UDDY sudah bergabung. Driani Haloha juga sudah bergabung. Mar apa ini mata gak supaya ini Marliana Sitanggang ini dari Sumatera Utara juga sudah bergabung ya. Oke, baru Yanisar Hamdan juga sudah bergabung ya. Mat Anong juga sudah bergabung. Audi Rantung juga sudah bergabung ya. Le Ucim juga sudah bergabung. Ison Akurama juga sudah bergabung. At Prom double at Prom Yudin SM hashtag double hashtag sudah bergabung. Silvi 777 sudah bergabung. Teuing Sa sudah bergabung. Salman Khan nah ini dari India ini, jauh-jauh dari India dia sudah bergabung ini ya. Clay Cloth Shop juga sudah bergabung. Dede sudah bergabung. Desimaya 81 juga sudah bergabung. Mams Tasliyah Farabil juga sudah bergabung. Afdil juga sudah bergabung. Afdil Maya juga sudah bergabung. Deni Nov juga sudah bergabung ya. Ian Christian Larimpa juga sudah bergabung. Dan apalagi ya, itu dia ya. Clay Cloth Shop, salam. Nah ini nih Clay dari Clay Cloth Shop. Kak, request DP judul ngana kita selupa. Kalau enggak salah kita nih tahu siapa DP nama yang menyanyi. Ngana kita selupa itu yang menyanyi itu kalau enggak salah Tanta Norak Pe Anak dia. Kalau enggak salah entah menyanyi Tanta Norak Pe Anak siapa kutik. Ngana kita selupa. Ngana kita selupa. Mana ini? Ya, udah apa Kang? Ini tuh. Selupa. Simsalabim. Nggak muncul loh, kurang ekor. Apa? Clay Cloth Shop. Catat deh, yang menyanyi itu Tanta Norak Pe Anak. Fona Pandean. Nah, Fona Pandean. Ngana ta solupa. Okay. Kayak Fona bilang, tapi mama bukan Tanta Norak, Stanley. Asal-asal juga. Oke, baik. Terima kasih buat Clay Cloth Shop ya, lagunya nanti saya putarkan ya. Ada salam Jo for mama mantu Marta Kaligis, selamat menikmati masa pensiunan from Upix Bunga, dari Upix Bunga ya. Upix Bunga coba jual bunga kan Upix. Udah nama kan Upix Bunga. Aku saya Upix, saya jangan terkira ya. Iya, ini gak Bung Stanley ini so lapar, jadi udah hibur-hibur supaya nipuru gak buat keroncongan. Soalnya ada dinas tadi belum Riki makan. Iya, jadi itu lagu kita so safe, tinggal mau putar ya. Oke, kita cari lagi yang lain ya. Ada siapa ini? Ini dia. Dari Yanti di Perum GPI Manado. Selamat siang adik ipar, selamat siang juga kakak ipar. Nah ini, Stan, kalau dulu kan, mama kan pernah bilang, tuh selalu bilang,
Anti, jangan ngana cuma mau senang-senang, nanti ngana menyesal. Nah, dulu kita marah karena kita rasa mama terlalu banyak balarang pak kita. Mar sekarang setelah kita so dewasa, so kerja, sudah anak, ternyata itu betul apa yang ada bilang. Boleh begitu, adik ipar? Boleh. Boleh sekali. Request dong, request lagu apa ini? Isti Yulisti. Iya. Pilih Justin, Isti Yulisti pelagu. Ada, Dora Morabe Mata, boleh? Iya, itu juga. Nah, kirim for kita pe mama yang kesiang sona ada, tinggal papa. Salam paling kangen, salam paling sayang. Doaku menyertai kalian. Buat Stanley, selamat siang, selamat bertugas, torang deng torang. Oke, terima kasih ya. Untuk anti di GPI. Jadi, kita semua putar aja dulu tuh lagu. Mana tadi kita sudah apa itu noh? Mana Nah, ini dia. Ibu Juse pelagu dulu katu. Dari Ibu Juse tuh penelpon pertama. Oke, ini dia saudara yang mau gabung nanti setelah lagu-lagu ini saya putar Anda bisa gabung lagi ya. Tetap di Pro 4 RRI Manado. Sorong Rekord.

0: Pak Budi.
1: Eh, Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong mau pergi mana?
1: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa, Dang. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja Dang DP pemeriksaan?
1: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Eh, mulai dari cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada le.
1: Iyo, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus,
1: kan? Nggak dipungut biaya ke si Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing, toh. Kong, kita belum sempat, no, katuk pi puskesmas.
1: Nah, itu, no, Ibu Ani pe pande. Nanti mau sakit baru mau pibat periksa, Dan.
0: Iyo sih, itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh, jadi iyo. Jaga lupa kesehatan dan.
1: Iyo, betul no, Ibu Ani. Kadang karena torong sibuk kerja, jadi torong lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iyo no katuk.
1: Mau no, apa dang?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole. Masih rekaru torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

0: Halo Sobat, sudahkah Anda memikirkan masa depan Anda? Investasi adalah kunci untuk membuka pintu menuju masa depan yang lebih cerah. Dengan berinvestasi, Anda tidak hanya menabung untuk diri sendiri, tetapi juga ikut membangun perekonomian Indonesia. Mulai dari reksadana, saham, hingga properti, pilih yang paling sesuai dengan tujuan Anda. Investasi yang Anda mulai hari ini bisa menjadi jaminan untuk pendidikan anak, rumah impian, dan hari tua yang tenang. Ingat, investasi itu tidak harus besar. Yang penting adalah konsistensi. Ayo Sobat, mulai berinvestasi sekarang demi masa depan yang lebih baik untuk Anda, keluarga, dan Indonesia. Investasi sekarang, nikmati hasilnya nanti. Ayo berinvestasi, bangun masa depan bersama.
1: Pak Rahmat?
2: Iya, Nak.
1: Sudah berapa lama Bapak bertani di sini?
2: Ya, sudah sejak saya kecil, Nak. Ya, tanah ini bukan cuma tempat mencari makan saja, tapi juga tempat kami berharap.
1: Apa sih yang Bapak harapkan dari Indonesia ke depan?
2: Ya, yang Bapak harapkan ya, kami mau sih sederhana sih, Nak. Jalannya yang bagus, harga panen yang adil, anak-anak bisa sekolah, itu aja.
1: Itulah kenapa kami datang, Pak. Astacita 6 hadir untuk mendengar suara seperti Bapak. Suara dari desa, suara dari bawah.
2: Ya, kadang kami merasa dilupakan, Nak. Pembangunan itu cuma dalam di kota saja.
1: Nah, dan itu yang kami mau ubah, Pak. Pemerataan ekonomi harus dimulai dari sini. Pemberantasan kemiskinan harus menyentuh akar dari desa. Dari rakyat, dari Bapak, dan kami bersama-sama.
2: Ya, kalau anak muda mau turun ke desa, ya saya yakin harapan itu masih bisa hidup.
1: Astacita 6 bukan sekedar diskusi. Ini aksi, ini adalah gerakan kita semua untuk membangun dari bawah demi Indonesia merata.
0: Suara pemuda, aksi nyata, karena desa kuat, Indonesia hebat.
3: Etole, materi karut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Di, akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, Masrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

Masih di Nyiur Melambai Siang, dan kita masih lanjut untuk program acara request Torang Deng Torang, spesialis untuk lagu-lagu pop Manado ya. Jadi sahabat budaya, buat ngoni-ngoni, buat anda-anda, buat kalian-kalian yang senang dengan lagu-lagu pop Manado, kenapa tidak di request ya, request sajalah di sini ya. Di Torang Deng Torang, di WhatsApp 0853-424-00928, kirimkan pesan Anda lewat WhatsApp. Saya nanti baca tak iya ya. Waduh, ini udah pada banyak ini yang nimbrung di live TikToknya Pro4 nih. Ada Wina Gata katanya, apa ini? Nama penyiarnya siapa? Maaf baru masuk. Nama penyiarnya Bung Stekal alias Stanley Kalumata. Ya, itu lengkap nama dan marganya. Tapi suka pakai nama Lamber ya, karena itu nama khas Minahasa ya. Lambertus Golojo Makang Tustus. Nah, itu dia Lambertus. Nah, apa? Wina katanya request lagu. Ini. Request lagu Ampas Kalapa seni boleh mau putar. Karena dia so ampas, seni boleh mau putar ke siang dangto. So sisa no. Jadi bung yang ganti jone, Wina. Ganti bungkil bagaimana? Request pokoknya lagu Ampas Kalapa boleh, jadi Nimbole, itu lagu Nimbole putar di Patorang. Nah, dulu pernah meleset dan putar kuna pamara. Nih, itu kan lagu-lagu mesti jalie DP lirik apa membangun atau tidak ya. Jadi orang mesti jasortir tuh lagu. Kalau macam Mama Ani, Papa Ani les Nimbole le mau putar itu, aduh itu nyenda hendak mendidik kesian DP, kata-kata itu lama-lama mengajak, menggiring opini ke hal-hal yang negatif. Jadi lagu-lagu di Purwamba ini kesian, hendak mau selamat kalau tuh lagu-lagu begitu, Jadi tuh orang just sensor, ya. Jadi ya yang maso-maso jono, kalau mau diminta kalau kita bilang boleh, oke, gasken, ya. Jadi kita mau ganti dengan apa ini Winagata? Winagata bilang minta lagu apa tadi, tidak cumu. Mana ini? Winagata pe lagu. Winagata ada minta lagu sudah kan. Ampas Kalapa minta bilang enggak bisa, jadi diganti Jo. Bilang kamari, oh ini Jo. Oh ada lagi. Siapa ini? Capricornus, selamat siang host Stanley, selamat siang juga. Mau request lagu nyanda ada dari penyanyi Ever Salikara. Oke, terima kasih. Oke, lagunya sudah Kak Stanley taruh di playlist itu. Itu ada itu, itu boleh ya. Oke, kemudian ada Jelly D. Sudah bergabung ya. Ada putar radio di speaker pas buka TikTok, ada live. Wow. Iyo. Putar-putar je Pro 4 Kongba live monitor di TikTok pasti ada ya. Pro 4 selalu ada, sekali di udara tetap di udara ada terus. Yang request ini Jelly, request apa Jelly? Katanya gas apa ini? Pas ada putar radio pas buka TikTok sementara live, sudah itu tadi, sudah kali tidak bilang. Request apa? Kong putar kuat-kuat. Aduh. Jadi mau bongkar ini Jelly, nanti kita mau putar lagu yang DP bass batada-tada sampai di ulu hati, Gimana DP bass pemodel itu? Iya, jadi itu Jo, tunggu kita mau baca dulu di sini ada kita pe fans-fans yang baru bergabung kembali ini ya. Fans-fans siapa ini? Ada Jenny Mamarasi.
Selamat apa ini? Selamat siang Bung Stanley. Selamat siang Torang Deng Torang dengan Ibu Jenny Mamarasi di Dendengan Dalam, mau request lagu Rupa Jo Malaikat. Rupa Jo Malaikat by Istiulisti, mau kirim buat Pak Ipoy Yopi Tatoya di Kima Atas, Pak Vero di Puncak Pumoro, dan terakhir buat Cik Mei ni Hauma Sesene Wosa Centen-Centen Aini di Teling. Selamat siang Jo, buat kalian bertiga selamat makan siang eh. Dan salam kompak persahabatan selalu buat Bung Steny. Terima kasih Polo, selamat bertugas Jo Polo, sampai tuntasnya nanti. Tuhan Yesus memberkati, teristimewa memberkati keluarga yang ada di rumah itu Jo. Selamat siang Torang Deng Torang. Oke, terima kasih Ibu Jenny Mamarasi yang baru muncul kata, soalnya apa ini, sibuk dengan laundry, jadi sondak jaba masuk. Soalnya so kerja di laundry sekarang, pabrik so tutup. Eh Marso, so terima gaji ini coba kirim kamar ini dulu. Saya juga tuh Jenny eh, Jenny Sur, eh Jenny Surento, Jenny Mamarasi. Jadi apa dia minta lagu tadi? Apa ini tadi dia minta? Istiulisti, Rupa Jo Malaikat, ada itu, tenang, ada, nanti kita putar, oke? Okay? Yang lain yang belum bergabung, manjo-manjo, barapat kemarin dulu, ayo merapat kemarin di Pro 4, 88,6 FM, 1188 AM, dan juga yang mau mendengarkan Pro 4 lewat streaming, buka Unipe HP, eh? Ada HP toh, buka aplikasi, apa Play Store, deng kau pakai iPhone App Store, cari RRI Digital, download ke sana dia uti eh. Kau so download ke sana, cari Pro 4 kongoni badenger jo ke sana, semua dapat tu Pro 4 di situ. Oke, torang semua dengar jo dulu lagu eh, sabar gak ya, jangan kemana-mana, masih di Torang Deng Torang. Iya, ini dia lagunya Ever Seligara, nyanda ada ya. Yang request lagu ini ada tadi siapa tadi? Jelly Day ya. Oke, ditunggu yang lain, silakan nanti habis nih lagu-lagu ini boleh mau nih.

0: Aduh, ini no yang kita suka. Kapan deh kita mau dapat doi cepat begini? Mantap. Hey, bro. Aduh, bro tak sudah paling sukses mana ini. Kita kira sempat pe motor tu dah terparkir di muka. Mana aku pe motor dah?
1: Oh, iyo bro, tapi motor itu. Mana mau tahu bagaimana kita boleh mau dapat itu dia?
0: Gampang bro, mana tahu kita cuma ada download nih aplikasi.
1: Sini, tak kasih tahu. Kau gak dapat daftar, cok.
0: Hah? Bro, mana apa maksud? Ada dapat beli ini motor? Karena ada baju di online? Aduh, maaf dong kita. Kita nih mau kalau ada cara begitu. Kenapa kita pergi saudara kat siang? Sampai sekarang, kurang hidup deng mak utang. Emang ini tahu? Kalau itu semua support mainan sistem, ujung-ujungnya, oh yang sengsara, anu.
2: Setiap rupiah yang didapat dari hasil berjudi hanya akan membuat hidupmu jatuh dalam keterpurukan. Untuk itu, hindari judi online.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Etole, Mahre Garut Orang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

0: Hei Lambert, apa kabar dok?
1: Baik-baik.
0: Baru baku dapat orang dua ini. Kaya pukungan api badan sebegini, kasihan.
1: Aduh. Ya, apa so kena banyak-banyak tanya biar tapi badang seterus begini.
0: Lantaran dulu kan ngana pi badang fusa, nyanda rupa ngana ini so nyanda makan 100 hari tuh Kang.
1: Aduh, ya perlu bilang begitu ya bulan. Bikin malu. Masa bilang kita sudah makan 100
0: aduh,
1: tahun.
0: Aduh, so pi kurus sekali. Sakit so ngana Lambert.
1: Iya, kasihan bulan. Aduh, kita pi ini paru-paru dan rupa ada terganggu deh. Kita pi jantung.
0: Bagaimana kan? Nyana mau tak ganggu? Ngana pi paru-paru dan jantung mati pasang no ngana. Lambert kita mau bilang pangana kalau misalnya ngana baroko, kung kita ada duduk dekat pangana rupa sekarang. Kung kita hirup ngana pi asap rokok, itu sama kita coba rokok. Kasihan. Jadi kasih berhenti jo tu baroko. Kasih putus betul-betul.
1: Jadi mesti berhenti dan
0: iyo kasih putus betul-betul.
1: Putus, bukan cuma putus dengan cinta, putus dengan rokok ini.
0: Iyo.
1: Kita mau bilang pangan lebih baik kita putus cinta daripada kita putus ini rokok.
2: Ingat, merokok tidak hanya merusak kesehatan si perokok saja, namun juga mempengaruhi kesehatan orang lain di sekitar si perokok, termasuk keluarga dan sahabat. Jadi, tunggu apa lagi? Katakan, stop merokok jika Anda sayang pada diri Anda dan juga keluarga Anda. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Manado.
3: Etole, materi karut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Eh, kamu ini baru lulusin loh nih papa sangpa kita.
1: Ayo, Frek, Frek, kami suruh setengah.
2: Ya, setengah aja kita, telepon aja.
3: Hei, kamu ini cuma minum, ya makan kamu.
1: Ya, enggak, enak, kita mau makan nasi. Kita kalah aja, enak. Kafe mie.

Ya, kopi setengah. Itu kopi setengah itu nggak mau habis-habis sudah ya. So kurang begini tambah lagi, tambah lagi, tambah tambah tambah. Karena DP apa manis sekali. DP komposisi kopi itu dong, pakai susu kan. Nah, jadi kayak sepiring setengah nggak mau habis, cuma setengah tambah lagi deh, jadi full, tambah lagi sedikit, tambah jadi pokoknya begitu kan. Cuma ini Kang Alex Kadarusman, ini katanya apa ini, rupa ikur ramalan Belanda. Oh iya iya iya, oke Kang Alex silakan, kalau mau gabung request lagu apa ditunggu ya. Oke, kita mau baca lagi ini yang Somaso. Selamat siang Bung Stanley, selamat siang juga. Ini Torang dan Torang ini dengan Ibu Esti di Argentina. Mau request lagu Cincin Kaweng, DP penyanyi Yudika, mau denger jo berdua deng Mus. Terima kasih Bung Stanley, Torang dan Torang, selamat siang dari Ibu Esti Tuna. Kong putar ne tu lagu ne. Cincin Kaweng dari Yudika. Oke, oke, oke. Lanjut. Selamat siang Bung Stanley, ini dari Maria di Lihunu. Oh, so ada ya Ibu Maria ya. So muncul ulang ini. Minta lagu dang, Arang Tampurung 2. Lagu ini juga mau kirim buat semua pendengar Prompat, buat penyiar Bung Stanley. Makasih, selamat siang, selamat siang ya untuk Ibu Maria di Lihunu. Iya. Oke, lagunya ditunggu. Cincin Kaweng Arang Tampurung 2. Kalau Ibu Esti Cincin Kaweng Kang. Oke, sabar nih. Cari dulu tuh Cincin Kaweng. Risti atau Yudika? Hah? Yudika kan? Oke, coba ya kan Yudika. Kualitas rekaman bagus nah ini. Kalau misalnya nyandak bagus, ganti juga yang Isti Ulistine Ibu ya. Langsung itu kak, cuma live itu. Oke, okay. Iya. Des. Ada lagi yang mau bergabung, selamat siang untuk Torang P pendengar Prompat setia ya. Ibu Nunu, halo Ibu Nunu, apa kabar Ibu Nunu yang ada di kampus Nusantara Pel 2 ya. Dengan Bapak ya, mungkin lagi ada Bapak dengar. Selamat siang, selamat mendengarkan. Terus Ibu Anda di Suaan, apa kabar Ibu Anda? Selamat siang Jo, selamat mendengar Prompat. Ibu Desi Sompi. Iya no, Ibu Desi di Politeknik ya. Selamat siang Ibu Desi. Ibu Ati Politeknik juga selamat siang. Ibu Betsy selamat siang ya. Ibu Lina Warukapa selamat siang. Ibu Kos, Mam Kos di Banjir, kalau udah dengar boleh gabung ya Mam Kos ya. Selamat siang Ibu Jenny Surentu, selamat siang ya. Ibu siapa lagi katuk itu di bagian Tondano sana kan. Ibu Keke ya. Ibu Keke Wondal, selamat siang ya, selamat Bapak dengar Prompat. Yang di Lelem lagi, Torang Pe Ibu di Lelem, selamat siang ya, selamat dengarkan. Kemudian di Kampung Jaton sana ada Ibu Murni Sataruno, selamat siang Ibu Murni ya. Juga siapa lagi, semua yang ada di Kampung Jaton sana ya, selamat mendengarkan. Di Bumi Beringin, apa kabar lingkungan 5 Lorong Harmoni, Ibu Ani Tawaluyan, selamat siang Ibu Ani. Kalau lagi di Bapak Dengar, selamat Bapak Dengar Prompat, akur-akur dengan keluarga di rumah ya. Turung-turung ke bawah di Lembah Tumundo, selamat siang Torang P pendengar setia Ibu Foni Kalumata. Selamat siang Ibu Foni bersama anak-anak tersayang ya. Ada Steve Glenn,
ada Itoy ya, Victor juga, ada Indah, ada Cici dan cucu-cucu tersayang ya. Buat Opa Ancik juga selamat siang Opa ya, gimana so makan siang ini, selamat mendengar Pompat dengan Henry Toga ya, juga dengan Ola, Odi dan adik Rafael. Buat Bung Brian dan juga Eti, selamat siang, selamat mendengar dengan anak-anak semuanya. Juga Om Alo, Tante Nela ya, pokoknya ada beberapa dengar, kita yakin kan. Selamat beberapa dengar perempat, Oma Nora, Opa Jeffrey. Selamat siang buat Nofri yang ada di mana katun? Di daerah Poigar ya, di Poigar sana. Dengan Sinta dan anak-anak, selamat siang, selamat mendengar perempat ya. Kemudian Bung Reki di Tempaso, selamat siang bersama Ibu Fani Manus, selamat Bapak dengar perempat Jo. Kemudian yang ada di Bol Tim, Bolsel, keluarga Nur Hamidin Burara, kita PKK buat Elmi dan anak-anak semua tersayang ada di Kosio sana, selamat Bapak dengar perempat. Di daerah Kota Mobagu di Tumubui, keluarga besar Burara ya, Uma Meda juga, Bung Itin, semua-semua aja yang ada di Tumubui ya, selamat mendengarkan perempat. Di masih di daerah Bol yang Mongondo sana, selamat siang, apa kabar ini keluarga Urara Manopo, Kak Feki bersama Kak Marta, anak-anak tersayang, cucu-cucu tersayang juga, selamat siang ya untuk Mary ya, juga Christian ya, mungkin masih di dari daerah mana itu, di tambang sana ya, selamat buat dengar Pro 4 Jo. Oke baik sahabat budaya, turang mau dengar Jo dulu, itu lagu yang di request tadi, tetap mendengar terus di Pro 4 RRI Manado, masih di turang dengar.

0: Saya Miss Kelyando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
1: Euti, no, orang ini ada badengar pro ampa, suara budaya Kawanua.

Oke, baik sahabat budaya, kita sudah berada di masa-masa injury time ya. Jadi ya, yang sudah bergabung tadi sudah request lagu, terima kasih ya untuk Anda sudah ikut meramaikan acara request kita di Torang Deng Torang ya. Dan ini ada Ervina AKC, request Arang Tampurung 2 tadi sudah kan, sudah saya putar ya. Kemudian DMC, selamat tengah hari tua, selamat tengah hari tua juga ya, Spanyol situ ya. Oke, ini demam piala dunia sekarang ya, semua sokasenai dorang pe bandera ya. Ada satu bandera yang nak naik-naik ini Tadalia ya. Iya, Mar jangan berkecil hati katuk. Mungkin belum saatnya. Nanti jo ada DP saat. Apa ini? Sami Sendu, kita berhasil. Oi, kita sama dengan Sami. Kita le berhasil. Cuma ini Kang, pemain-pemain yang seumur mungkin tinggal terakhir kali mereka akan bermain ya, seperti Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, Lionel Messi mungkin terakhir ini kali. Di tahun 4 tahun datang dorong sudah tidak akan bermain lagi karena umur sudah lewat. Oke, baik sahabat budaya, sampai di sini dulu untuk ya, yang sudah gabung lewat Facebook, lewat TikTok Live Pro 4 ya, ada banyak tadi ini, ada kalian di sini ada lumayan ini, ada 95 total penonton, yang like ada 1897 dan yang apa ini jumlah penonton waktu nyata. Kasih gift 1. Atas nama Desi Maya, kasih bunga. Bunga mawar yang kau berikan warna merah. Oke, terima kasih untuk Desi Maya 81 ya. Bapak Kamarudin, terima kasih ya sudah gabung. Capricornus Jelly Day ya, ini yang belum tak cuma Evon ya. Kemudian Christine Natalia ya. Yulita Rompas, Nofri Watung, Ruben Pakpahan, Valen, Aldena Baba, pokoknya semuanya jo. Ya, tapi jangan kecewa saudara yang belum bergabung di Torang dan Torang, nanti jam 16 ada acara request sore namanya Ragam Irama Nusantara ya. Tapi bukan dengan saya, dengan rekan saya berikutnya. Kalau tidak ada halangan, nanti ada rekan Joyce ya yang akan melanjutkan program Nyur Melambai sore, dan nanti request sorenya jam 16 atau jam 4 di Ragam Irama Nusantara ya. Anda nanti bisa request lagu-lagu baru di situ, boleh lagu-lagu dangdut boleh ya, pokoknya nanti Anda gabung di jam 4 sore. Dan saya pamit dulu sahabat budaya, setelah ini kita akan gabung di RM Pro 4 Jakarta untuk siaran budaya Nusantara ya. Oke, terima kasih atas atensi Anda semuanya. Selamat siang, selamat menikmati suasana aktivitas ya, yang lagi sedang menikmati aktivitas Anda, semoga berjalan dengan baik dan lancar-lancar saja ya. Oke, saudara, tetap semangat, jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Manado. Salam budaya untuk Anda.

0: Rompat, Suara Budaya Nusantara.
1: Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: FM, suara budaya Nusantara.
1: Selamat siang Abang Po, pendengar perempat di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini barengan Epo Mariana Suhendi dari RRI Jakarta. Tentunya siang hari ini Ayah ditemenin sama rekan Ayah yang nanti bentar lagi bakal hadir di obrolan siang hari ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Gorontalo. Tapi sebelum itu Ayah mau kasih tahu dulu nih buat Anda pendengar perempat di Nusantara, Abang Po yang mau gabung untuk line interaktif Jakarta di 0213504510 untuk line telepon. Yang mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 0812-1124928. Kali ini di RRI Pro 4 Gorontalo, kita akan membahas mengenai tema yaitu Hu'olongango, ya, tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Nah, kira-kira penyebutannya tadi udah benar belum tuh? Takutnya salah nih ya, biar lebih jelas. Langsung aja kita ke RRI Pro 4 Gorontalo, di sana ada Kakak Tatu Indah. Halo, assalamualaikum. Selamat siang, Kakak.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Mpo. Suara saya jelas ke sana?
1: Jelas, Kak. Alhamdulillah. Iya, baik. Oh iya. Tapi ini suaranya jelas. Cuma dia ada feedback ada sedikit nih, Kak.
2: Oh gitu.
1: Mm-hmm. Feedback, ya? Audio. Jadi suara saya double. Gitu.
2: Suara dari Jakarta double. Oke, okay, enggak apa-apa. Iya. Okay. Di sini juga saya ditemani dari tim KMB yang sementara mengutak-ngatik segala sesuatu yang berkaitan dengan siaran kita di siang ini sore. Sore kalau di Gorontalo udah sore.
1: Sudah sore di sana ya. Iya, baik. Kata tuh siang hari kita bakal membahas tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Nah, ini tadi ada sebutannya tadi Hu'olongango. Betul enggak tuh?
2: Iya. Betul sekali, Hu'olongango ini sebuah tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Silakan Pak.
1: Baik. Seperti apa kira-kira tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan yang akan kita bahas di kesempatan kali ini? Tentunya di sana juga sudah dihadirkan narasumber ya, Kak.
2: Ya, ada.
1: Baik. Untuk line interaktif dari Pro 4 Gorontalo, silakan bisa bergabung ke nomor berapa, Kak?
2: Kalau di Gorontalo nomornya ada 2, 0822-5996-8266 sama 0811-430-4040.
1: Ya. Silakan. Baik. Nah, ini kita kasih kesempatan di sesi pertama untuk narasumber memaparkan dulu tema di kesempatan kali ini tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Silakan Kak Tatu dan juga narasumber di sana.
2: Iya, baik. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, seluruh yang mendengarkan kami di Santero Nusantara, di RRI Digital maupun di Terrestrial, di sore ini ya sudah jam 14 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk Suara Budaya Nusantara berjaringan dari RRI Gorontalo dan juga Jakarta, kita akan bahas tentang topik Hu'olongango, tradisi memupuk etika kesopanan di dalam hajatan. Bersama narasumber kami ada Pak Ali Mobiliu. Saya menyapa terlebih dahulu Pak Ali Mobiliu. Selamat sore, assalamualaikum Pak Ali. Oke, suaranya ada, bisa dicek dulu. Sehat Pak Ali?
3: Alhamdulillah
2: sehat walafiat. Cukup panas sore ini Pak Ali ya? Iya, memang Gorontalo memang lagi panas-panasnya. Oke, di topik kali ini Pak Ali kita akan berbicara tentang tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan, karena kita tahu juga masyarakat Gorontalo itu dalam hajatan ada falsafah juga, adat bersendikan, syarak-syarak bersendikan kitabullah. Jadi nilai-nilai moral ini yang tercermin dalam berbagai prosesi sakral ya. Salah satunya adalah penyambutan tamu atau lain-lainnya, termasuk di salah satu hajatan itu. Namun bisa disampaikan terlebih dahulu Pak Ali, Hu'olongango ini apa artinya?
3: Ya, terima kasih untuk RRI 4 RRI, ya. Para pendengar Radio Republik Indonesia di Gorontalo dan di Nusantara. Jadi tradisi Hu'olongau ini memang merupakan warisan budaya leluhur Gorontalo yang sudah berabad-abad sebenarnya dilaksanakan di Gorontalo. Nah, Hu'olongau itu secara terminologi, secara bahasa mengandung arti pembuka mulut, artinya itu. Nah, pembuka mulut ini adalah penyambutan tamu dalam sebuah hajatan. Dia sebelum begitu disambut, setelah dia duduk langsung disuguhkan. Ya, Hu'olongau itu terdiri dari ornamennya itu seperti gula pasir, kemudian cingkeh atau dalam bahasa Gorontalo Hungola'a, dan ketiga adalah kayu manis, ayumolingo dalam bahasa Gorontalo. Nah, ketiga bahan ini dicampur kemudian disuguhkan kepada tamu yang baru duduk itu. Nah, itu artinya menandakan bahwa tamu tersebut sudah diterima dengan baik oleh tuan rumah dan dipersilakan untuk melakukan obrolan-obrolan. Sebelum dikasih itu jangan dulu ngobrol, itu etikanya seperti itu.
2: Jadi itu ya. Dan gula cingkeh atau kayu manis dalam pandangan budaya itu kalau dalam pandangan adat itu seperti tadi, jangan dulu bersuara ketika
3: belum disuguhkan itu.
2: Belum disuguhkan.
3: Ya.
2: Oke.
3: Itu kesepanannya di
2: situ. Jadi ketika kalau sudah disuguhkan, kita sudah ngunyah-ngunyah itu sudah bisa ngobrol.
3: Sudah bisa ngobrol dengan orang di samping atau orang di mana itu, teman. Jadi ada dua pengertiannya, yaitu pertama, dia sudah diterima oleh tuan rumah dengan baik. Yang kedua, dia sudah bisa berbicara dengan orang di sampingnya.
2: Apa makna utama kesopanan yang harus dijaga saat hajatan berlangsung itu, Pak Ali, kalau di Gorontalo yang diterapkan selama ini?
3: Ya, jadi Hu'olongau itu kan sebenarnya mengandung makna bahwa pengajaran, karena kayu manis itu kan gula itu manis. Bahwa kita memang diajarkan untuk selalu menjaga mulut. Itu pertama.
2: Lisan kita.
3: Dijaga. Jadi berbicara yang baik-baik dalam ruangan itu, tidak boleh berbicara yang tidak ada manfaatnya. Itu sepertinya.
2: Terus kalau cingkehnya, kan tadi ada cingkeh elemennya.
3: Ya, jadi cingkeh itu mengandung makna kesejahteraan sebenarnya. Dia ada mengandung nilai-nilai filosofisnya. Bahwa Gorontalo harus, memang dulu di Gorontalo itu setiap rumah, kalau dulu ya, itu selalu ada tanaman cingkeh. Bahkan cingkeh itu menjadi lambang kesejahteraan yang terkadang di dalam rumah orang Gorontalo itu bunga cingkeh itu selalu dijadikan jadi ornamen, misalnya dalam arsitektur kita, misalnya dalam di setiap pintu rumah itu. Nah, ini yang sekarang sudah mulai hilang sebenarnya. Maknanya bahwa kita orang Gorontalo itu harus harmoni dengan alam, menanam. Sampai itu di dalam bahasa Gorontalo kita ada istilah mopomulo. Jadi itu mopomulo itu mendahulukan untuk menanam. Ini filosofi-filosofi yang sebenarnya sudah mulai kurang dimaknai lagi untuk zaman sekarang.
2: Iya. Kalau yang diwariskan oleh leluhur terkait etika kita bertamu dalam acara hajatan, apa saja itu, Pak Ali?
3: Ya, maksudnya bagaimana?
2: Ada tetua-tetua kita ya, leluhur kita yang mewariskan nilai-nilai ya dalam bertamu atau dalam acara hajatan itu apa saja?
3: Ya, di dalam setiap pernikahan ya, khususnya dalam pernikahan pembeatan. Nah, memang itu Hu'olongau ini menjadi sebuah warisan yang sebenarnya mengandung nilai-nilai pengajaran tadi yang saya bilang, terkait dengan harmoni alam, yang kedua terkait dengan kesopanan, dan yang ketiga adalah bagaimana kita menjaga warisan leluhur ini agar tetap lestari, terutama untuk generasi muda.
2: Iya. Kalau bicara soal generasi muda itu menarik ya, Pak Ali ya. Bagaimana tradisi lisan atau petuah orang tua dulu yang mengajarkan sopan santun saat menghadiri acara itu, apakah masih didapatkan pada generasi muda sekarang ini nilai-nilainya, Pak Ali?
3: Ya, memang karena perkembangan zaman hari ini dengan teknologi yang berkembang, memang ada nilai-nilai kita, nilai leluhur kita mulai terjadi degradasi, dekonstruksi. Hmm. Ya, sebenarnya ini padahal di dalam keluarga Gorontalo itu memang selalu diajarkan sebelum ada pendidikan formal itu. Hmm. Itu memang ada tiga pembelajaran, konsep pembelajaran di dalam rumah orang Gorontalo, yaitu disebut dengan Wuudu, Tembulao, dan Tinepo.
2: Iya, Wuudu,
3: Wuudu, Tinepo, Tembulao. Piili, Kauli, Kalibi. Ini yang diajarkan oleh orang Gorontalo. Nah, Huolongango ini salah satunya itu. Salah satunya adalah menjaga kesopanan tadi. Nah, Wuudu itu kan tentang kesopanan. Yang kedua Tinepo itu menghargai orang. Yang ketiga adalah Tembulao, yaitu punya nilai-nilai kemanusiaan lah, punya rasa empati dengan orang lain. Nah, tiga aspek ini merupakan Huolongango ini merupakan salah satu manifestasi dari pengajaran tadi, pendidikan karakter tadi di dalam yang diajarkan di dalam rumah orang Gorontalo zaman dulu.
2: Gitu. Berarti penting sekali bertutur, berlisan dengan sikap tubuh kita yang menunjukkan kesopanan saat hajatan, Pak Pak Ali ya. Kalau untuk cara efektif melestarikan nilai kesopanan ini biar tetap hidup di tengah masyarakat modern seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ali, sangat berpengaruh modernisasi ini ya ke etika kesopanan zaman sekarang, Pak Ali ya. Kalau dulu kan pengajaran-pengajaran orang tua hanya berdehem saja begitu orang tua, anak sudah takut ya, Ali. Tapi sekarang kayaknya memang tidak mempan lagi begitu. Nah, bagaimana cara melestarikan menjaga nilai-nilai kesopanan ini?
3: Ya, saya melihatnya bahwa sekarang keluarga Gorontalo khususnya sudah harus mulai paling tidak mengajarkan nilai-nilai itu, karena dalam yang paling penting itu kan dalam keluarga,
2: karena lingkungan terkecil ya.
3: Lingkungan terkecil. Kemudian mungkin sekarang masuk ke dalam lembaga pendidikan formal, paling tidak diajarkan tentang mungkin mulok itu, mungkin dapat ditekankan muatan pelajaran, muatan lokal. Itu mulai diperkenalkan kepada masyarakat bahwa kita orang Gorontalo memiliki begitu beragam tradisi budaya yang mengandung nilai-nilai pengajaran yang patut dihayati dan dilestarikan oleh orang Gorontalo itu, karena ini merupakan bagian dari bagaimana mempertahankan jati diri orang Gorontalo yang dikenal sebagai daerah adat, sebagai daerah yang berbudaya. Nah, itu menurut saya peran orang tua sangat penting. Tidak hanya mengandalkan, paling tidak mengajarkan tentang, karena di dalam keluarga Gorontalo sebelum ada pendidikan formal itu kan ada tiga konsep pembelajaran yang diajarkan oleh orang tua di Gorontalo. Yang disebut dengan pendidikan karakter, kemudian pendidikan keterampilan, kompetensi yang disebut dengan istilah mutolopani.

0: harus diwakafkan untuk kemanusiaan. Mm-hmm. Betapa luhurnya nilai-nilai ini yang sebenarnya kalau diajarkan akan memberikan dampak positif bagi perkembangan zaman.
1: Ya. Hmm. Iya, jadi memang tugas dan fungsi kita sebagai budayawan atau juga tokoh-tokoh adat ya Pak Ali, bisa menjaga atau melestarikan etika ini. Maksudnya begini Pak Ali, apa peran dari tokoh adat, budayawan memberikan kayak apa itu ya, sosialisasi begitu ke anak-anak muda sekarang ini? Apa yang sudah dilakukan Pak Ali?
0: Ya, menurut saya kan di desa itu kan ada, kalau misalnya di desa atau di kelurahan-kelurahan di Gorontalo itu kan ada yang disebut utolia. Utolia itu adalah para pemangku adat, para pemuka masyarakat. Mm-hmm. Kemudian yang kedua, pemerintah desa. Mm-hmm. Biasanya kan kalau setiap acara di desa itu, ketika kepala desa belum ada, itu belum bisa dimulai acaranya. Paling tidak ada pendekatan pemerintah desa misalnya, untuk memperingatkan harus ada ini, harus ada itu, misalnya Huolongango itu uti pepualia mai. Paling tidak itu pendekatan seperti itu supaya dapat kepala desa semangat kemudian itu memulihkan itu. Karena Huolongango sekarang itu saya hanya melihatnya di tahun 80-an.
1: Mulai
0: tahun 2000-an ini sudah tidak ada sama sekali. Padahal di situ memang kelihatan sangat sederhana, tapi dia memperlihatkan keunikan. Oh, ini caranya orang Gorontalo dalam menerima tamu atau mau bertamu ini. Betapa luhurnya ini.
1: Sudah tidak terlihat lagi menurut Pak Ali, itu pengaruhnya apa, sebabnya apa Pak Ali?
0: Ya, pertama masyarakat istilahnya saja sudah mungkin sudah jarang didengar, apalagi dipraktekkan. Karena itu tradisi Longang itu mungkin saya melihatnya itu sudah sejak abad 17 itu sudah dipraktekkan oleh orang Gorontalo.
1: Jadi memang ini pekerjaan rumah yang paling berat ya, untuk tetap melestarikan atau mengadakan lagi atau menghadirkan lagi tradisi seperti ini Pak Ali, yang menurut Pak Ali sudah tidak ada lagi.
0: Dan itu kan murah meriah, sebenarnya tidak membutuhkan biaya yang besar karena hanya cingkeh
1: kayu manis
0: gula dan tamu itu kan hanya mengambil seujung saja campuran itu, diambil kemudian dicicipi kan. Dan itu secara medis juga bermanfaat untuk kesehatan kan. Kalau cingkeh itu kan dalam perspektif medis itu kan antibakteri, antiinflamasi gitu kan, antioksidan itu.
1: Pak Ali, tapi sekarang udah diganti Pak. Ada, tapi diganti dengan permen.
0: Ya itu dia kan masalahnya. lebih baik. Mengandung gula, sudah mengandung zat kimia. Kalau ini kan mengandung
1: alami,
0: mengandung apalagi kayu manis itu kan bisa mengendalikan ini. Kalau dalam perspektif kedokteran medis itu kan untuk mengendalikan insulin gitu kan. Ya, ada penyakit diabetes hari ini gitu. Jadi sebenarnya saya kagum ya dengan tradisi leluhur Gorontalo yang diwariskan ini begitu, tidak hanya mengajarkan tentang pendekatan medis, kemudian harmoni dengan alam, tapi juga dengan ada pendekatan aspek kesehatannya gitu. Ini yang perlu, jadi masih relevan sebenarnya untuk dihayati dan dikembalikan, untuk dimaknai dan dikembalikan ke dalam tataran kehidupan masyarakat Gorontalo.
2: Baik. Kak Tatu, kita undang juga pendengar yang bergabung ya. Di kesempatan kali ini, silakan untuk line interaktif Jakarta maupun Gorontalo kita sudah buka. Untuk Jakarta di 0213504510 untuk line telepon. Ya, mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 0812-1124928. Nah, untuk di Gorontalo sendiri, nomor interaktifnya bisa disebutkan kembali, Kak.
1: Di 0822-5996-8266 dan 0811-430-4040.
2: Kita masih membahas mengenai tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan ya. Di sana juga masih hadir narasumber Bapak Ali Mobiliu ya Kak ya.
1: Mobiliu.
2: Bapak Ali Mobiliu, budayawan dari Gorontalo. Jadi silakan Anda bisa bergabung pendengar Propat di Nusantara.
1: Iya, di Gorontalo sudah berdering teleponnya.
2: Silakan.
1: Jadi saya izin angkat teleponnya. Oke, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, dari siapa, di mana?

0: kecil banget nih.
1: Ya, halo. Dari siapa, di mana?
0: Halo, halo juga. Dengan Mbak siapa yang tugas di Gorontalo?
1: Saya Tatu Indah. Bapak namanya
0: oh,
1: siapa?
0: Mbak Tatu Indah.
1: Iya, iya.
0: Iya, saya Leman di Lampung, Mbak Tatu Indah.
1: Oke, Pak Leman silakan.
2: Iya, Pak Leman silakan.
0: Siapa Bapak nasibnya, Mbak Tatu Indah?
1: Pak Ali, Pak Ali.
0: Iya, selamat siang. Assalamualaikum, Pak Ali.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Apa nih temanya Mbak Indah?
1: Gimana, Pak?
0: Apa temanya siang
1: oh,
0: ini?
1: Oh, temanya. Oke, temanya memupuk kesopanan dalam beretika.
0: Dalam beretika
1: dalam hajatan, maksudnya.
0: Oh, hajatan ya. Oh. Hajatan pesta ya.
1: Benar,
0: ya,
1: baik, benar.
0: Terima kasih Mbak Indah. Ini Pak Ali, saya tanyakan. Apakah kalau di sana itu, di Gorontalo itu, yang namanya hajatan itu, apa itu apa namanya itu ada budaya-budaya tertentu Bali yang khusus yang ada di Gorontalo gitu yang tidak bisa dihilangkan budaya zaman dulu gitu satu Indah. Oke gitu saja, makasih penanya. Selamat siang, wassalamualaikum. Teman di Lampung.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, silakan Kak Tatu dan juga Pak Ali di sana.
1: Iya. Dijawab ya Pak Ali, silakan Pak Ali.
3: Ya, terima kasih yang dari Lampung ya.
1: Benar.
3: Ya, memang di Gorontalo itu Gorontalo itu kan sebagai daerah adat yang ke-9 di Indonesia, di Nusantara ini, sehingga Gorontalo memiliki ragam tradisi budaya, adat istiadat yang begitu banyak. Setiap kegiatan-kegiatan di masyarakat itu ada tradisi-tradisi yang harus dijalani, yang harus proses, tapi bukan hanya dijalani, tapi juga mengandung nilai-nilai pengajaran, misalnya dalam tradisi Moponika, tradisi Pomeati atau Beat.
1: Moponika atau menikahkan ya.
3: Menikahkan gitu. Kemudian Pomeati itu adalah Beat ya pada saat perempuan akil balik, itu ada prosesi adat, kemudian ketika dia ini ada hamil 7 bulan itu namanya melondalo.
1: Iya, 7 bulanan ya.
3: Jadi ada sekitar 156 ragam tradisi adat budaya Gorontalo.
1: Banyak.
3: Yang sebenarnya mampu memberikan nilai, secercah nilai bagi masyarakat Gorontalo. Nah, ini yang harus dijaga sebenarnya oleh masyarakat Gorontalo sendiri bahwa tidak hanya menghadirkan keunikan-keunikan tapi juga mampu memberikan secercah nilai bagi masyarakat Gorontalo agar tetap hidup harmoni dengan manusia, harmoni dengan alam, dan harmoni dengan Sang Maha Pencipta itu.
1: Iya. Baik, sudah terjawab, Po. Mungkin
2: iya, baik. Dari ya, baik. Jakarta juga sudah ada yang WhatsApp nih, Kak.
1: Oke, silakan dibaca aja, Po.
2: Assalamualaikum, Po Nana, Kak Indah dan juga Pak Ali. Apakah Hu Olo Ngango ini kuat niatnya untuk kembali diajarkan ke sekolah-sekolah di sana? Kemudian apakah Hu Olo Ngango ini juga merujuk kepada pergerakan benda-benda langit di dalam mengajarkan hal-hal positif kepada masyarakat Gorontalo? Nah, seperti itu pertanyaannya. Silakan Pak Ali.
1: Iya. Silakan Pak Ali.
3: Iya, terima kasih yang dari Jakarta ya. Jadi memang para pemangku adat budayaan sebenarnya prihatin dengan ketika tradisi Olongangu ini tidak lagi dipraktekkan. Tapi paling tidak pemerintah, terutama pemerintah di desa-desa dan di kota, di kelurahan sudah bisa mengambil peran mengembalikan ini karena ini tidak membutuhkan kerja keras, tidak membutuhkan biaya yang besar apalagi Olongangu ini. Tapi sangat murah meriah dan bisa dilaksanakan. Hanya menyediakan misalnya satu wadah yang dihiasi dengan ornamen misalnya kemudian ditaruh di bubuk itu yang gula pasir, cingkeh dan kayu manis itu dicampur menjadi satu dan kemudian dihidangkan dengan begitu, disuguhkan dengan begitu ramah kepada tamu yang datang. Dan setelah duduk jadi sangat mudah sekali, tapi memang ini mungkin di era sekarang karena dia mungkin sudah dilupakan mungkin 10 tahun maka ini kita perkenalkan kembali dulu paling tidak itu perkenalkan bahwa Olongangu Karena memang Hu'olongango ini ada dua macam sebenarnya, Tatu. Ini pertama Hu'olongango yang di hajatan dan Hu'olongango yang ada di setiap adat, misalnya di sebagai Tonggu Lotolo Balango dan Tonggu Lodutu.
1: Oh, beda itu antara. Pak ya?
3: Iya beda. Tapi kalau Hu'olongango di Tonggu Lotolo Balango atau peminangan dalam tradisi pernikahan kita itu terdiri dari sirih dan
1: pinang.
3: Tapi kalau ini hanya tiga ini. Kan itu di CCIP.
2: Iya, iya. Baik, Kak Indah di sini juga ada penelponnya sudah masuk.
1: Sudah masuk. Boleh, silakan. Iya,
2: halo. Ya, terputus ya.
1: Terputus ya.
2: Baik, bisa dicoba lagi ya untuk Langit Teratur Jakarta maupun Gorontalo. Jadi silakan. Anda bisa bergabung langsung ke Gorontalo bersama Kak Indah di sana dan juga Pak Ali. Untuk Jakarta juga kita masih buka untuk 0213504510. Dan tadi WhatsApp-nya itu dari Mas Orik di Jember, Kak Indah.
1: Oh, Jember. Tapi tadi tuh Pak ada menyinggung soal benda-benda langit.
2: Ya.
1: Sudah dijawab belum ya, Pak ya?
3: Iya, memang benda-benda langit mungkin dimaksud benda langit karena memang di Gorontalo itu biasanya benda-benda langit ya, kalau bicara benda langit secara ini ya. Secara fisik berarti memang di Gorontalo juga ada dalam tradisi pertanian kita misalnya memang memperhatikan bintang ya, di Gorontalo ada yang disebut dengan tradisi mempuahuta memberi maka untuk ini agar hasil pertanian melimpah nah itu mungkin nanti dibahas di
1: nanti berikutnya
3: ya, ya. Tapi memang di Gorontalo kalau bicara tentang langit dalam arti spiritual ya Hu'olongango juga mengandung sebenarnya mengandung nilai-nilai spiritual, tetapi dalam perspektif dimanifestasikan melalui sikap dan perilaku. Ya, jadi itu menjaga lisan, ya, itu pertama menjaga sikap. Itu yang mungkin
1: dimaksudkan
3: tadi. Dalam
2: mengenai iya. Okay. Terima kasih. Ya. Baik, ini penelpon sudah ada yang bergabung. Iya. Halo.
1: Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Halo.
1: Halo. Gak ada suaranya.
2: Iya.
1: Terputus
2: ya.
1: Iya.
2: Baik. Nah, sambil menunggu yang ingin bergabung juga nih Kak Indah dan juga Pak Ali di Gorontalo. Saya mau jeda sebentar ya. Kita putarkan satu lagu. Setelah itu kita tetap mengundang kembali yang ingin bergabung masih dengan tema di Suara Budaya Nusantara di sekali ini yaitu tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Tetap di sana ya Kak Indah dan Pak Ali ya. Kita akan kembali setelah yang berikut ini tetap di Suara Budaya Nusantara.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Gorontalo dan juga Jakarta. Dan tentunya masih bersama Kak Tatu Indah. Dan juga narasumber di sana ada Pak Ali Mobiliu ya, selaku budayawan Gorontalo. Masih membahas tema tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan, yaitu Huolongango. Untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, silakan untuk line interaktif. Masih kita buka untuk Jakarta 0213504510, untuk line telepon WhatsApp di 0812-1124928. Atau mau langsung bergabung bersama Kak Indah di sana dan juga Pak Ali di Gorontalo, silakan ya. Halo Kak Indah.
2: Ya, halo Mpok.
1: Ya, silakan dilanjut Kak Indah.
2: Oke, jadi kita masih memberi kesempatan juga untuk sahabat budaya semuanya yang ingin bergabung di layanan telepon. Sudah disebutkan layanan teleponnya 0822-5996-8266 atau 0811-430-4040. Nah, Pak Ali, kalau dulu dan sekarang perbedaan etika menghadiri hajatan itu seperti apa sih, Pak?
3: Sudah agak terjadi perbedaan ya. Nah, pertama di Gorontalo ini kan terjadi perubahan. Nah, misalnya sekarang pernikahan banyak diadakan di gedung, terutama resepsi, ya kan? Tapi di dalam prosesi mau menikah atau pernikahan misalnya, itu tetap prosesi adat itu banyak dilaksanakan di rumah. Nah, kalau dulu kan semuanya di rumah. Nah, di situ saya melihat bahwa pada zaman dulu seluruh rangkaian tradisi kemudian kesopan santunan itu sangat terlihat jelas, itu sangat terlihat jelas. Ada kelompok-kelompok, misalnya di dalam ini tuh kelompok ibu, kemudian bapak-bapak, kemudian anak-anak, itu memang diatur sedemikian rupa agar terjadi harmoni dalam acara itu berlangsung lancar. Nah, kalau sekarang mungkin agak memang sudah terjadi perubahan ya, gedung terutama ya, mungkin itu juga berpengaruh terhadap tradisi yang ada di Gorontalo.
2: Apa tadi berpengaruh gedungnya?
3: Ya, maksudnya kalau sekarang kan, kalau di ini ya, di zaman sekarang kan sudah ada prosesi dan itu juga mempengaruhi Huolongango, itu sudah tidak bisa lagi dilaksanakan di situ kan.
2: Iya, kalau misalnya ada pesta ataupun hajatan yang diselenggarakan di situ, seperti apa pemasangan Huolongango ini, pemasangan maksudnya tradisinya ini?
3: Ya bisa saja, bisa, ya? Kan? Bisa, karena kan itu kan sangat sederhana, jadi tinggal orang disambut, kemudian dipersilahkan dulu, dan kemudian disuguh itu dengan senyum. Nah, kemudian dia bisa melakukan obrolan dengan para
2: sesama tamu.
3: Tamu-tamu, ya.
2: Ya. Tapi dulu-dulu itu Pak Ali, pernah saya temukan ada apa namanya, di alas dengan leto. Ya. Ala silo leto boito uwi
3: ya, itu. Ya, betul.
2: apa makna dari ini, Pak Ali?
3: Ya, itu menunjukkan bahwa tamu itu sudah penghormatan terhadap tamu, itu merupakan penghormatan tamu. Tidak boleh lau-lau kan, harus
2: di alas. Enggak boleh telanjang begitu ya. Harus ada cash-nya atau casing-nya atau pengalasnya.
3: Dan penyuguhnya, petugasnya juga memang sudah ditekankan harus senyum dan ramah.
2: Ini melambangkan ya, sangat bertolak belakang kalau misalnya kita melakukan tradisi seperti itu, tapi bemunyu-munyu olah kuliyo.
3: Iya, harus itu.
2: Iya, jadi semua tamu ini yang disuguhkan Pak Ali ya, tidak terkecuali.
3: Iya, kecuali anak-anak.
2: Oh, anak-anak enggak ya?
3: Nah, ya, itu biasanya disuguhkan pada orang yang remaja dan dewasa yang sudah.
2: Oke.
3: Ya, diambil sedikit saja kan, tiga campuran itu kemudian dikunyah.
2: Kenapa anak-anak enggak, Pak Ali?
3: Ya, untuk mereka kan tidak diizinkan untuk ini ngobrol atau apa gitu. Itu hanya untuk orang dewasa.
2: Oke. Tapi apa namanya, dulu dengan sekarang memang terlihat sekali Pak Ali ya. Sudah tidak ada lagi penyelenggaraan tradisi seperti ini.
3: Iya, sudah tidak ada. Sehingga itu menurut saya yang paling tidak mungkin diperkenalkan dulu ke generasi sekarang, dan kemudian mungkin ada pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan setiap, karena biasanya kalau di desa-desa itu kan kepala desa biasanya pemilik hajatan itu minta izin atau minta surat izin itu. Nah, mungkin kepala desa bisa memperkenalkan itu. Kalau boleh tradisi itu jangan dihilangkan tapi tetap dikembalikan. Tidak. Karena itu menghadirkan keunikan Gorontalo gitu. Dan mungkin di daerah lain mungkin tidak ada atau bagaimana, saya tidak tahu, tapi yang jelas itu bagi saya adalah sesuatu yang unik. Menghadirkan nilai-nilai simbolik gitu ya di dalam setiap hajatan kita.
1: Baik, Kak Indah, Indah di Jakarta sudah yang bergabung.
2: Boleh, silakan.
1: Halo.
4: Halo. Halo, selamat siang.
1: Iya, selamat siang Teh Dinda di Bogor.
4: Iya, yang budaya. Suara perempat nih, lain teleponnya agak trouble nih, Nana.
1: Iya, Teh.
4: Iya,
1: Teh.
4: Iya, suaranya suara lain telepon perempat ini trouble, Jakarta trouble.
1: Iya, Teh. Baik. Silakan Teh. Silakan.
4: Iya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kakakku dan Bapak Ali.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Walau habari.
2: Alhamdulillah pio.
4: Salam dari Teteh Dinda di Kota Hujan Bogor, Kakak Tatu dan Bapak Ali.
2: Oke, salam balik Teteh.
4: Tadi sudah menyimak dari awal paparan dari narasumber memupuk beretika ya, begitu ya, Kakak Tatu dan Pak Ali ya. Nah untuk yang ini, apakah jadi kalau belum disediakan minuman cengkeh itu belum bisa
2: saling sapa
4: begitu ya. Nah untuk saling sapanya ini, apakah juga berlaku untuk misalnya karena kita datang ke pernikahan itu kan pasti di sebelah kanan sebelah kiri kita sudah banyak yang pepatah tamu-tamu yang lain begitu ya, itu apakah juga berlaku seperti itu atau hanya menyapa setelah disediakan tapi baru boleh menyapa mempelai atau kedua orang tua begitu dari sebelah kanan. Apakah seperti itu? Pali, tanggapannya, Teti dan Nana, dilanjut. Terima kasih banyak. Salam budaya.
1: Ya, terima kasih Teh Dinda di Bogor. Silakan Kak Indah dan juga Pak Ali.
2: Iya, jadi seperti apa itu jawabannya Pak Ali?
3: Iya, terima kasih ya. Ternyata orang Gorontalo yang di Bogor ya.
2: Iya, merantau di sana mungkin ya.
3: Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang tradisi Olongango itu begitu dia disambut di pintu tamu, kemudian dipersilahkan duduk. Begitu duduk langsung ada petugas yang datang langsung menyuguhkan itu. Jadi pada saat itu dia langsung bisa ngobrol. Namanya Hu Olongang itu kan pembuka mulut. Jadi sebelum dia kan biasanya ketika sebelum duduk senyum dulu ke sampingnya ya. Nanti setelah duduk baru dikasih itu disuguhkan, kemudian dia kunyah sedikit itu. Barulah dia kemudian memulai obrolan. Gitu. Dan itu pada saat pertama pembuka. Gitu.
2: Iya. Jadi nggak boleh nyapa-nyapa dulu nih?
3: Ya hanya senyum dulu. Kan begitu duduk dia langsung di ini di suguhi.
2: Iya disuguhi.
3: Iya.
1: Baik. Kak ini Kak, di WhatsApp juga ada yang bergabung dari Jakarta. Yaitu Ibu Linda Idris di Ternate. Mau tanya etika kesopanan apakah apa saja kan diajarkan dalam tradisi hajatan Gorontalo? Untuk generasi sekarang masih berpegang teguh pada petua-petua yang diajarkan atau makin mundur nih? Bagaimana cara mempertahankan tradisi tersebut? Nah, silakan Pak Ali.
3: Ya, terima kasih yang dari Ternate Bu ya. Jadi memang di Gorontalo ini kesopanan itu, wudu, tinepo, tombulau itu memang sangat ditekankan dari dulu. Tapi alhamdulillah sekarang ini secara umum tradisi ini masih ada dijumpai di setiap ruang kehidupan masyarakat Gorontalo. Hanya saja memang ada sedikit biasanya yang negatif itu yang selalu muncul ke permukaan. Sementara kalau dia baik dalam satu yang normal itu tidak menonjol, tidak ditonjolkan. Nah saya melihat tradisi Olongango salah satunya merupakan wahana untuk kembali menghayati nilai-nilai dan tradisi yang ada di Gorontalo. Karena di Gorontalo itu sumber pengajarannya itu berupa simbolik-simbolik dalam benda-benda adat di Gorontalo yang kesemuanya bersumber dari alam. Itu.
2: Oke, Mbak.
1: Iya, iya, Kak Indah. Indah. Iya. Ya. Di Jakarta juga, ada yang bergabung nih. Ini juga sambil juga kita cek untuk audio di sini ya. Sampai saat ini masih double suaranya nih. Mohon maaf ya untuk pendengar perompet di Nusantara ya kalau misalnya agak sedikit kurang maksimal. Tapi ini ada penelpon lagi nih yang bergabung. Ayo, silakan. Halo. Halo,
5: assalamualaikum.
1: Iya, Ayu, di Maluku.
5: Ya, perempat RI Gorontalo. Salam budaya kulineri.
2: Salam budaya Olo. Alhamdulillah, biu-biu.
5: Aku Indah.
2: Ya.
5: Ya, saya mau tanya aja, tadi sudah disampaikan sama narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam buat Pak Ali.
3: Ya, waalaikumsalam.
5: Tentang taman dan etika dalam budaya Gorontalo ini gitu ya. Apakah gitu tadi tentang tamu yang masuk di kamar dan diberikan senyuman dan juga mungkin kayak semacam snack-nya. Tentang kalau di Maluku seperti itu juga, tapi lebih ke ini loh, tradisinya gitu. Biasanya kalau di hajatan kan pada saat orang akan-akan gitu ya, pelaksanaan gitu biasanya kan tamu-tamu khusus dulu yang diperuntukkan gitu ya, ada yang mengarahkan juga ya. Apakah memang ada tingkatan-tingkatannya gitu ya pada saat tamu tersebut di hajatan untuk menikmati prasmanan. Wajar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
2: Halo. Udah selesai, Mpo.
1: Iya. Iya, silakan untuk jawaban pertanyaan tadi, Pali.
3: Ya, jadi terima kasih. Jadi sebenarnya tradisi Olo Ngangu itu juga salah satunya mengajarkan bahwa setiap undangan harus datang tepat waktu.
2: Oh, ya, harus
3: jadi,
2: on time.
3: Jadi jangan nanti sudah makan baru datang, itu tidak akan mungkin. Nah, jadi Olo Ngangu itu juga mengajarkan
6: posisinya gitu kan,
2: Iya, audionya dari sana masuk ke sini loh, Mpo Nana. Ini audionya saling timpa begitu, Mpo.
1: Iya.
2: Oke, bisa lanjut lagi.
3: Iya, jadi Olo Ngangu salah satunya itu mengajarkan itu juga bahwa setiap kalau ada undangan datang lebih awal, ya sehingga pelayanannya juga maksimal, gitu. Jadi tradisi Olo Ngangu itu adalah pada saat dia datang, kita duduk. Nah nanti kalau dia datang nanti pada saat mau makan atau apa ya itu kan
2: tidak sopan Olo seperti itu ya.
3: Itu. Jadi itu tradisi Olo Ngangu itu yang menjadikan suatu acara itu berlangsung tertib dan tidak hanya ini karena setiap dia mengunyah itu apa makna dari kayu manis ini bagi kita, apa makna pungola'a atau cingkeh ini bagi kita itu dan gula campuran itu apa maknanya, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah orang tua ketika ada yang bertanya seperti itu maka orang tua lah yang akan menjawab bahwa ini utihunalio, ini manfaatnya itu yang diajarkan paling tidak adalah menjaga lidah. Menjaga mulut.
2: Iya, meskipun udah geram-geramnya ya.
3: Iya.
2: Meskipun udah marah-marahnya begitu ya.
3: Iya. Bagaimana harus mengendalikan emosi.
2: Mengendalikan emosi. Iya. Jadi kalau misalnya lagi ngunyah cingkeh, gula atau juga kayu manis kan bisa tertahan emosinya ya.
3: Iya.
2: Ponana.
1: Iya, di sini tadi lagi berkoordinasi untuk audio nih, Kak. Iya. Ya, jadi audionya double nih karena di sana juga mengeluarkan audio juga gitu. Jadi kita bertabrakan lah di udara ya. Tapi enggak apa-apa, mudah-mudahan yang tadi sudah disampaikan juga bisa didengar walaupun ada sedikit kendala ya Kak ya di siang hari ini. Dan ini juga sudah masuk di penghujung karena sudah mau mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mungkin closing statement kesimpulan yang dibahas pada kesempatan kali ini. Silakan Pak Ali.
3: Ya, jadi sebagai kesimpulannya ya, bahwa tradisi Hu'olongango ini merupakan salah satu manifestasi dari pengajaran leluhur Gorontalo tentang kesopanan yang terkandung dalam yang diajar, yang terkandung di dalam Uudu Tinepo Tombola tadi itu. Nah, yang diajarkan di setiap rumah orang Gorontalo zaman dulu. Nah, dan ini menurut saya tradisi Hu'olongango ini masih relevan untuk dilaksanakan karena tidak akan mengganggu atau menyita waktu ataupun menyita biaya, membutuhkan biaya yang besar. Nah, keunikan bukan hanya keunikan tradisi Hu'olongango ini bukan hanya menghadirkan keunikan, tapi juga mengingatkan kembali para tamu, paling tidak mengajarkan nilai-nilai itu tadi, nilai-nilai yang dihadirkan secara simbolik dalam gula dan cingkeh, dan karena yang pahit itu cingkeh yang agak pat, tapi kemudian dihadirkan oleh dua macam yang manis.
2: Iya, kayu manis gitu, dan
3: ya,
2: gula.
3: Iya, ya, gitu kira-kira.
1: Ya, ya. Baik. Terima kasih, Pak Ali, untuk pemaparannya di kesempatan kali ini membahas mengenai tradisi mumpung etika kesopanan dalam hajatan. Kak Indah juga terima kasih ya Kak ya, ya sudah menemani di episode kali ini bersama RR Perempat Gorontalo. Salam sehat dan salam untuk teman-teman di sana ya, Kak Indah ya. Terima kasih lagi Pak Ali.
3: Terima kasih Bu.
1: Ya baik, itu dia Mompo Pendengar Perempat di Nusantara, Suara Budaya Nusantara bersama RR Perempat Gorontalo membahas mengenai Hu'olongango, tradisi mumpuk etika kesopanan dalam hajatan.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Tarian Mahambat merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari anak suku Bantik, Sulawesi Utara. Jenis tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita. Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan rumah baru dalam anak suku Bantik juga merupakan simbol keakraban dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar rumah baru yang nantinya akan ditinggali.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
2: Sore, Programa 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

0: Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Merci, bravo.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Etole Matre Garut Orang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

0: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memposisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur, di mana tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa. Pada zaman dahulu, hanya orang-orang tertentu yang bisa dikubur di dalam waruga, yakni orang-orang dengan status sosial tinggi, yang kemudian digambarkan lewat ukiran yang ada di penutupnya. Di bagian atas, tepatnya pada prisma segitiga yang berada di atas balok, biasanya terdapat berbagai motif gambar yang menunjukkan profesi dari jenazah yang berada di dalam waruga. Semisal motif perempuan melahirkan menunjukkan yang dikubur adalah dukun beranak. Gambar binatang menunjukkan yang dikubur dalam waruga adalah pemburu, dan motif orang ramai menunjukkan yang dikubur adalah satu keluarga. Jika ingin melihat makam ini, bisa berkunjung ke Taman Purbakala Waruga Sawangan yang berada di Kabupaten Minahasa Utara. Tempat yang sudah ada sejak zaman megalitikum tersebut, kini dijadikan destinasi wisata. Kurang lebih ada 143 waruga yang bisa ditemui di tempat ini.
1: Etole, Madreka Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Desa Kayu Wiraya di Pinasa masih memegang teguh tradisi yang dikenal berantang, yaitu gotong royong ketika ada kedukaan. Tradisi berantang identik dengan suguhan hidangan makan siang dan malam yang melibatkan pihak keluarga yang berduka dan masyarakat. Tradisi ini dimulai dari saat ada yang meninggal sampai pemakaman, bahkan sesudah acara pemakaman. Masyarakat yang datang di rumah duka membawa beras dan uang yang dikumpulkan, juga membayar makanan dan minuman yang disantap. Bahkan malam hari membuat kukis cucur oleh pemuda-pemuda dan ibu-ibu sampai pagi hari saat keluarga dan masyarakat ke pemakaman untuk beribadah di bangsal duka sembari minum teh atau kopi dan disuguhi kue cucur yang sudah dipatok harganya sesuai aturan dan kesepakatan. Tradisi berantang bertujuan agar yang berduka tidak terbebani dengan biaya peti jenazah, penguburan, dan lainnya. Jadi keluarga yang terkena duka cita akan sangat terbantu dengan tradisi berantang yang masih sangat kental di Desa Kayu Uli.
1: Etole, Mahre Garut Orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Sahabat budaya, Toking Pintu merupakan salah satu ritual pernikahan adat suku Minahasa, Sulawesi Utara. Kata Toking Pintu memiliki arti mengetuk pintu. Ritual ini diawali dengan memastikan bahwa kediaman pengantin wanita dalam keadaan sunyi. Semua jendela dan pintu tertutup dan lampu dimatikan. Lalu wali pengantin pria akan mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Setelah ketukan yang ketiga, barulah pintu dibuka dan disambut oleh wali pengantin wanita. Kemudian pengantin pria mengetuk pintu kamar. Pada ketukan ketiga, sang mempelai wanita keluar dan selanjutnya menerima mas kawin yang sudah disepakati. Namun dalam tradisi ini terdapat tawar-menawar atau mas minta. Dan lanjutkan dengan prosesi pepekoan, yaitu menghitung jumlah hantaran. Syarat budaya pernikahan adat Minahasa sendiri dapat dilakukan di rumah mempelai pria, seperti di Langwanto Tumbuan, atau di rumah mempelai wanita, seperti di Tomohon Tumbuan.

di Tanah Belambangondo, ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumusat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumusat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah menggambarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Belambangondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Mumusat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

Oleh-oleh khas bisa menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengunjungi suatu daerah. Ketika berkunjung ke Minahasa Tenggara, salak menjadi oleh-oleh favorit yang sering dibawa oleh para pelancong. Bahkan, salak sudah menjadi ikon dari Kabupaten Minahasa Tenggara.

0: Salak panggung adalah salak yang terkenal dengan rasa manis dan sudah diekspor ke daerah lain, bahkan ke luar negeri. Kami pun berkunjung ke Desa Pangu di Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa, Tenggara. Butuh waktu sekitar 2 jam lebih untuk mencapai Desa Pangu dari Kota Manado. Ketika memasuki Kecamatan Ratahan Timur, di sisi jalan terlihat pepohonan salak tumbuh subur. Kami pun berinisiatif masuk ke jalan yang menuju ke kebun salak yang ada di desa tersebut. Di perjalanan, kami bertemu dengan seorang petani salak yang membawa 3 karung buah salak yang baru dipetik dengan sepeda motor. John Sengkei, ucap petani tersebut ketika kami menanyakan namanya. Om John baru saja memetik buah di kebun salak miliknya. Meskipun terlihat lelah, pria parubaya ini tetap menyempatkan diri untuk bercerita dan selalu tersenyum ramah kepada kami. Dalam perbincangan kami, Om John mengatakan sudah menjadi petani sejak muda hingga sekarang. Salak panggung miliknya sudah dikirim ke beberapa daerah di luar Sulawesi Utara.
1: Ya, ada berapa besar nih bawa ke
2: datang makan salak?
3: Ada berkisar 2,5 hektar tuh.
1: 2,5 hektar, Pak, kalau misalnya ini salak ini ada di pemusim atau memang
3: ada?
2: Kalau sekarang kebetulan?
3: Kalau kebetulan musim. Kalau satu tahun cuma 2 kali.
2: Satu tahun 2 kali panen.
3: Bulan Februari dengan Juli.
2: Oh, oke, okay. 1 kali panen boleh berapa banyak itu?
3: Kira-kira ini tuh ada berkisar hampir 1 ton tuh.
2: Kalau itu dia jual di mana saja itu, Pak?
3: Kirim ke apa? Ternate, Jailolo, dengan di apa? Tondano, Manado, toko-toko.
2: So, berapa lama jadi petani dan Pak?
3: Dari tahu kerja lah.
2: Kerja selama kan. Nah ini Pak DPB dan ini salak panggung ini kan tuh terkenal tuh dengan salak-salak lain.
3: Iya. Ya.
2: DPB beda apa Pak?
3: DPB keunggulan tidak kasih kawin. Tidak kasih kawin.
2: Jadi dia langsung keluar baju. Gitu.
0: Menurut Om John, menjadi petani salak memang jarang terjadi gagal panen. Namun hama menjadi masalah utama. Hewan pengerat seperti tikus sering memakan buah salak yang siap dipanen. Tidak hanya itu, yaki juga sering merusak tanaman salak.
3: Kalau gagal panen kecuali musibah gunung berapi, kalau abu gunung turun, hancur salaknya, rusak. Tapi hama, tikus lah, cuma tikus. Apa? Yaki juga. Kalau dekat hutan ini tuh jadi yaki jaga turun. Ya, ada susah, ada senang. Ya. Di waktu kalau salak murah, kadang-kadang hampir tidak ada lebihnya, no. Karena so terlalu banyak, tuh, jadi. Kalau juga dalam pengiriman juga, kalau tidak ada kapal, itu kesulitan. Gitu. Jadi kalau Manado tidak kapal, mesti larikan gitu.
0: Memasuki kompleks perkebunan di Desa Pangu, tanaman salak semakin mendominasi di kiri dan kanan jalan. Sesekali terlihat buah salak yang baru dipetik, hanya diletakkan di pinggiran jalan. Tak sengaja, kami bertemu dengan seorang petani muda bernama Olan yang sementara memanen salak. Olan mengatakan untuk kebun milik keluarganya yang tidak terlalu besar, hanya dipanen sendiri, tanpa harus menyewa bantuan dari orang lain.
4: Sekarang lagi panen salak.
1: Ini kalau cara panennya bagaimana?
4: Ya tentunya orang mesti kadang orang pakai pengaman kayak sarung tangan, juga orang bawa alat biasa disebut peda kalau di
1: peda
4: atau kalau bahasa Indonesianya
1: parang.
4: Parang, oh, ya okay. Parang.
1: Mar biasa kalau ini panen sendiri atau juga pakai orang lain lagi untuk membantu panen?
4: Kalau untuk kebun yang tidak terlalu besar, orang bisa panen sendiri. Bisa juga orang bisa sewa orang untuk bantu panen.
0: Produksi buah salak panggu yang banyak membuat masyarakat mengolah menjadi berbagai jenis olahan untuk meningkatkan nilai seperti dodol salak dan kobisa atau kopi biji salak. Salah satu industri rumahan, Ude Mandiri, mengubah salak menjadi dodol salak. Ana, pemilik usaha rumahan itu menceritakan cara untuk mengolah salak menjadi dodol salak.
5: Jadi untuk produk dodol salak ini yang pertama kita siapkan dulu buahnya yang utama ya. Pertama buahnya yang buahnya
6: asli dari sini ya.
5: Iya, dari Desa Pangu. Kemudian buah salaknya dibersihkan, dikeluarkan bijinya, di blender, dihaluskan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kita siapkan yaitu kelapa. Kelapa itu kita buat santan ya, dibuat santan. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung ketan, gula pasir, gula merah, atau gula batok. Nah, dicampur semuanya itu dan dimasak selama kurang lebih 3-4 jam. Perbedaannya kalau dodol yang biasa itu manis, kalau ini ada rasa asam, ada rasa manisnya.
0: Dalam sebulan, menurut Ana, usaha olahan dodol salak ini bisa menghasilkan hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, produksi olahan dari buah salak Pangu bisa ditemui di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Diperkirakan seluas 200 hektar lahan kebun salak yang terbentang di lembah curam di tepi jalan seputaran wilayah Desa Pangu. Salak Pangu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Selain menjadi tumpuan hidup masyarakat, manisnya salak Pangu sudah diekspor ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri.

Santai Sore, program 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

Ya baik, dan kembali selamat sore sahabat budaya dimanapun berada. Bahagia sekali rasanya sore hari ini kembali Torang Bakudapa lagi. Nyir Mulambai Sore menyapa sahabat budaya kali ini dengan program pilihan pendengar. Request sore ya, berakhir nanti di setengah enam. Dan sahabat budaya yang mau suka bergabung di acara ini boleh langsung Jo kirimkan SMS WhatsApp 0853-424-1928. Untuk jenis lagunya, lagu dangdut boleh, lagu pop Indonesia boleh, lagu daerah juga boleh. Kalau boleh yang di yang dihindari lah ya. Dihindari dalam tanda petik itu lagu Manado dan lagu oldies. Jadi lagu dangdut, lagu pop Indo, lagu lagu daerah ya. Oke, sekali lagi silakan ditunggu di 0853-424-1928. Sambil menunggu yang mau bergabung sore ini, kembali lagu bagus kali ini dari Virsa, Seperti Yang Kau Minta.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan

Sore, program empat budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

Okay, sementara sekarang 34 menit dari jam 4 sore. Selamat sore yang baru saja bergabung dengan orang di sini. Perempat Suara Budaya Kawanua di acara Pilihan Pendengar. Sore ini yang mau suka bergabung, mau suka pilih lagu sendiri untuk didengarkan atau dikirimkan ke siapapun yang dekat di hati. Okay. Boleh langsung Jo, silakan. 0853424928. Yang sudah selesai dengan aktivitas di hari ini dan bersiap-siap pulang mungkin ya, untuk bertemu kembali dengan keluarga tercinta di rumah. Okay, yang pasti semoga tetap membahagiakan, atau mungkin yang sudah dalam perjalanan ya, dalam perjalanan pulang. Kalau memang sementara dalam perjalanan, ini besar kemungkinan sahabat budaya agak terjadi perlambatan ya. Mungkin di daerah-daerah ataupun ruas jalan yang sementara macet, ya dimaklumi saja ya, karena memang ini jam pulang, jam bubar para ASN. Jadi tetap semangat dan hati-hati di jalan. Okay, sekali lagi acara ini nanti tuntas di jam 5:30 ya, pukul 17.30. Jadi masih cukup waktu untuk Anda yang ingin bergabung di sini. Boleh silakan ditunggu di 0853424900928.

Sahabat budaya, Meksiko, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, ternyata punya tradisi unik. DP nama Dia de los Muertos atau Hari Raya Orang Mati. Beda dengan suasana duka di sini, sahabat budaya. Perayaan ini justru penuh warna, musik, dan kebersamaan. Masyarakat biasanya buat altar khusus yang disebut ofrenda, dihiasi foto keluarga, lilin, bunga marigold, dan makanan favorit orang yang sudah meninggal. Bahkan ada roti khas yang muncul saat perayaan ini, yaitu pan de muerto, dengan bentuk unik dan rasa manis yang khas. Selain itu, jalanan dipenuhi parade, lukisan wajah tengkorak yang artistik, dan suasana yang justru hangat dan penuh makna. Jadi, kalau sahabat budaya mau datang ke Meksiko di saat momen ini, sahabat budaya bukan cuma menonton bola, mar merasakan tubuh budaya yang begitu hidup.

0: Hai, Wawu, kemana ini? Dapat lihat murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini legalau sama dengan tu robot abis akang baterain.
2: Eh, Wawu,
0: daripada anak kurang dah dapat lihat sama dengan tu murung patah sayap, lebih baik anak badengar jutuh perompat.
3: Perompat Manado, mari jo badengar di 88,6 FM, 1188 AM, dan badengar di Torang Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download jo sekarang.
0: Is, begitu kok, senak galau, po.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan luar.
1: Pas jam 17, waktu Indonesia Tengah.

Pendengar, Bumi Upuntaka sebutan lain bagi Kabupaten Tanah Tidung KTT yang berada di Provinsi Kalimantan Utara, kaya dengan berbagai adat, seni, dan budaya yang terus dilestarikan oleh penduduknya, yaitu suku Tidung. Salah satu budaya nenek moyang suku Tidung yang masih dilestarikan saat ini adalah tarian Yakiyamus. Tarian tersebut berasal dari desa Tanah Lia, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Tanah Tidung. Dalam persembahan feature budaya kali ini, RRI Tarakan mengangkat tentang sejarah tarian yang melegenda, yaitu tarian Yakiyamus di Bumi Upuntaka, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara.

0: Pendengar, cerita sejarah tarian Yakiamus diawali dari adanya sebuah pulau kecil yang berada di dekat desa Tanah Liat, yang ditempati empat makhluk sakti bersaudara yang memiliki kekuatan. Namun dari empat bersaudara tersebut, yang terkuat yakni saudara ketiga yang bernama Yakiamus. Ia merupakan sosok makhluk yang jahat, berbadan besar, bermata empat, dan sulit dibunuh. Setiap Yakiamus mengasah parang mandau miliknya, lalu ingin mengetahui tajam atau tidak, ia menggunakan manusia sebagai percobaan dengan cara membunuh. Karena penduduk desa resah akan ulah Yakiamus, akhirnya melaporkan kepada saudara-saudara Yakiamus yang lain. Berdasarkan cerita sejarahnya, ungkap seorang seniwati bernama Sarinah, kelakuan Yakiamus yang jahat akhirnya diketahui saudara-saudaranya, dan akhirnya Yakiamus dijebak untuk masuk ke sebuah bubu, kemudian diikat, lalu Yakiamus ditenggelamkan ke sungai yang ada di desa Tanah Lia. Setelah diketahui Yakiamus telah musnah, akhirnya penduduk desa merayakan kegembiraan tersebut dengan tari-tarian sebagai bentuk pesta musnahnya Yakiamus.
1: Sejarah dari tarian yang kami buat tersebut itu memang dari sejarah dari kampung kami, yaitu Kecamatan Tanah Merah. Memang di situ dulu daerah yang terpencil, dan ada satu pulau yang ditempati oleh empat bersaudara yang maksudnya punya kekuatan yang kuat gitu. Tapi yang lebih kuat itu adalah Yakiamus. Dia mempunyai empat mata dan orangnya tidak bisa mati gitu. Maksudnya dia orang paling jahat lah di kampung itu. Jadi dia bisa mati dibohongi sama saudaranya, dimasukkan ke dalam bubu, dalam bubu bambu, lalu dihanyutkan ke perairan daerah Tanah Merah.
0: Tarian itu turun-temurun dilestarikan hingga saat ini oleh penduduk desa Tanah Lia, yang menggambarkan proses dimusnahkannya Yakiamus hingga bentuk kegembiraan penduduk desa. Dalam tarian itu, seniwati Sarinah juga menggambarkan bunyi-bunyian yang dimainkan, yaitu seperti alat bubuh, dayung, kedabang, dan bakul. Tarian Yakiamus biasanya dimainkan oleh sedikitnya 15 orang penari. Biasanya, tarian Yakiamus ditampilkan pada upacara adat penyambutan kedatangan tamu negara di Kabupaten Tanah Tidung sebagai bentuk ucapan selamat datang.
1: Ini menggambarkan tarian itu, bergembiralah masyarakat dengan perginya Yakiamus tadi, seperti itu. Pertama kami siapkan bubu tadi, tandu, terus dayung, kedabang, sama bakul. Itu menceritakan karena di sana kan orang-orang dulu pada saat memakai, dulu nggak ada topi ya, jadi pakainya kedabang yang dari ini. Terus mereka juga menyimpan ikan, tidak memakai baskom kan, ya menyimpannya kan di bakul ini dari rot. Dalam tarian ini biasanya kalau masal, kami bisa pakainya sampai 15 orang. Iya, kalau seandainya ada penawaran seperti itu kan, kalau ada event yang go nasional, mungkin insya Allah kalau bisa gitu ya.
0: Tarian Yakiamus tetap harus dilestarikan. Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung telah membuat sanggar seni di desa Tanah Lia. Besar harapan Sarinah untuk memperkenalkan tarian ini ke seluruh masyarakat, khususnya Kalimantan Utara dan umumnya masyarakat di Nusantara. Pihaknya berencana akan mengikuti setiap perlombaan tari tingkat nasional. Pendengar, demikian sajian feature budaya produksi RRI Tarakan dengan judul Tarian Yakiamus yang merupakan tarian adat suku Tidung yang ada di Provinsi Kalimantan Utara yang masih dilestarikan hingga saat ini. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik, dan sahabat budaya di penghujung kebersamaan Torang sore ini di acara pilihan pendengar. Selamat sore yang punya nomor ponsel 0881 0128 sekian sekian. Bergabung sore ini di pilihan pendengar ada Cici Meilani di Wonasa ya. Sore pilihan pendengar dengan Meilani di Wonasa, request lagu Home Pimpa. Kirim salam buat Bung Vero, Ibu Ratna, dan buat Bapak Li di Tuminting. Selamat sore semua, salam manis dan kompak selalu yang tugas, terima kasih. Oke, dengan hadirnya lagu Home Pimpa berikut ini, sahabat budaya tuntas. Sampai di sini untuk acara pilihan pendengar. Sampai baku dapat lagi di lain kesempatan, selamat sore semuanya dan pastikan terus. Menyatu dengan turang di sini, perompat suara budaya, kawan-kawan.

RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang, cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan luar.
1: Pas jam 18 waktu Indonesia Tengah.
2: Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Maka tak heran di Indonesia hidup berbagai macam tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan tersebut berbeda di setiap daerah atau pulau yang ada di Indonesia. Di Provinsi Sulawesi Utara, tepatnya di Kabupaten Sangihe, meski memiliki lautan yang lebih luas dari daratan, tapi di Sangihe juga banyak jenis tanaman yang tumbuh. Di antaranya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dijadikan sebagai bahan pengobatan secara tradisional. Masyarakat yang berada di ujung utara NKRI ini masih sangat bergantung pada alam. Pengobatan tradisional di Sangihe menjadi salah satu pengobatan yang sering digunakan oleh masyarakat hingga saat ini dan merupakan pengobatan yang diperoleh secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Bahkan, ada keluarga-keluarga tertentu yang memiliki ramuan ataupun cara pengobatan untuk penyakit yang berbeda. Pendengar RRI, kali ini kami hadirkan salah satu potret pengobatan tradisional di Sangihe, Boro Sangihe. Boro adalah pengobatan yang menggunakan batang kayu yang dikeringkan, lalu direbus dan diminum airnya untuk pengobatan luka dalam atau luka luar. Salah satu daerah di Kabupaten Sangihe yang terkenal dengan pengobatan Boro adalah Kampung Mahumo. Untuk mengetahui seputar pengobatan Boro, kita ikuti wawancara reporter kami, Herlin, bersama Ibu Noice Serang, salah satu pembuat boro yang berasal dari Kampung Mahumo, Sangihe.
3: Berapa lama Ibu membuat boro ini?
4: Sudah sekitar 30 tahun saya membuat boro ini.
3: Di mana Ibu mencari bahan untuk membuat boro ini?
4: Sekitar 2 km dari TPA.
3: Jadi Ibu mencarinya di hutan?
4: Ya, memang harus di hutan.
3: Apakah Ibu mencarinya untuk sekali pakai?
4: Saya mencari sebanyak mungkin karena jarak yang lumayan jauh.
3: Sejak kapan pengobatan ini diajarkan kepada Ibu?
4: Sejak orang tua dulu.
3: Apakah pengobatan ini diturunkan kepada anak?
4: Iya, saya turunkan kepada anak saya. Jadi kalau saya tidak ada, anak-anak yang mengerjakan.
3: Adakah pasien yang kembali dan memberitahu kalau penyakitnya sudah sembuh?
4: Iya, ada. Mereka memberitahu bahwa mereka sudah sembuh dan kembali meminta boro agar lebih sehat lagi.
3: Undang ini tuh. Apakah obat ini hanya digunakan di Sangihe?
4: Obat ini sudah sampai ke Surabaya dan banyak permintaan dari Manado. Dan di sana mereka jual kembali.
3: Apakah menggunakan daun atau batang dari pohon, Ibu?
4: Batangnya, bukan daunnya.
3: Bagaimana cara pakainya?
4: Direbus. Airnya akan berwarna merah lalu diminum. Sebelumnya dibungkus dan direbus dengan 2 gelas air. Lalu disisakan menjadi 1 gelas sampai airnya tidak merah lagi.
2: Meskipun boro ini sudah terkenal sampai keluar Sangihe, hal ini tidak dimanfaatkan oleh Ibu Noice Serang untuk mengeruh untung besar. Terbukti dari kesederhanaan hidup yang terlihat dari ibu pembuat boro ini. Karena dalam hal pembayaran boro buatan Ibu Noice Serang ini, tidak sepenuhnya berharap akan dibayar dengan uang. Jika ada yang minta dibuatkan boro, hanya membayarnya dengan bahan makanan, tetap diterima oleh Ibu Noice.
5: Ibu bisa enggak berpihak mengonggok beli gurai, saya emang kapura bentala, pura tala lah yo ketiang.
2: Adapun manfaat dari boro ini telah dirasakan langsung oleh masyarakat yang menggunakannya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Alfred, di mana boro ini digunakan oleh anaknya setelah menjalani operasi.
6: Kalau mengenai obat boro,
7: itu
6: adalah obat tradisional yang dipakai oleh leluhur orang Sangir. Biasanya obat itu dipakai pada luka kena tikaman benda tajam atau sesudah operasi. Contoh konkret, obat itu pernah dipakai oleh anak saya sewaktu melahirkan. Dan puji Tuhan, setelah meminum obat boro itu, luka bekas operasi sembuh. Dan mengenai pijat,
2: begitupun yang diungkapkan Ibu Ike Rakinau.
5: Yang mana kalau sesudah operasi sebaiknya harus ada boro, karena itu menunjang penyembuhan, tanya untuk cepat kering, apalagi sesudah operasi.
2: Pengobatan tradisional di Sangihe berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan pernyataan alam kepada manusia dan binire. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Goldfried Dapar, anggota Badan Adat Sangihe.
8: Pertama itu merupakan pernyataan alam langsung kepada manusia, dan yang kedua adalah merupakan kias banding. Kias banding itu yang biasanya oleh masyarakat Kabupaten Sangihe dikatakan binire. Binire, jadi memperbandingkan.
2: Di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kepercayaan dan kepedulian kepada sesama serta sifat saling tolong-menolong menjadi salah satu dasar dari pengobatan tradisional ini. Sangihe yang indah dengan jejeran pulau-pulau kecilnya, Sangihe yang mempesona dengan keindahan alamnya, akan semakin lengkap rasanya ketika pengobatan tradisional terus hidup di sini, diajarkan dari generasi ke generasi. Demikian potret pengobatan tradisional boro di Sangihe.

0: Hey, Unke. Kaya pa nga na ini so poton tu pohong bakaw dang?
1: Eh, kaya pa Zobo? Kita ini da potong bakaw formo baking kayu api. Dari di rumah, kita sonya ndak pake tu kompor minyak tanah, Bu.
0: Aduh, ngana ini memang yang paling kuat. Nganin tau so kalau pala jaga marah kalau torang mau potong ni bakau.
1: Dari kong kapa, Sobu?
0: Ini bakau, Ungke, sangat berguna for torang nelayan. Lentaran, itu segala macam ikan kacili deng udang, jaga batampa deng batolor di bakau ini. Jadi, kalau torang ndak kalau jauh, torang boleh mau cari ikan di dekat sini. Deng bukan cuma itu. Ni bakau DP manfaat for mau tahan kalau ada omba besar. DP fungsi sebagai penahan omba. Supaya torang yang tinggal di pesisir pantai nyandak mau alami tu bencana abrasi pantai. Ke ikau.
2: Lestarikan hutan bakau sebagai tempat memijak ikan-ikan kecil. Selain itu, hutan bakau berfungsi sebagai penahan ombak sehingga kita terhindar dari bencana terjadinya abrasi pantai.
3: Hutan bakau lestari, masyarakat pesisir makmur.

Suku Minahasa terbagi atas 9 subsuku, yaitu Babontehu, Bantik, Pasanratahan, Ponosakan, Tonsea, Tontemboan, Tolour, Tonsawang, Tombolo. Nama Minahasa mengandung suatu kesepakatan mulia dari para leluhur melalui musyawarah dengan ikrar bahwa segenap Tau Minahasa dan keturunannya akan selalu seia sekata. Dalam semangat budaya si Tau Timu Tumau Tau, dengan kata lain Tau Minahasa akan tetap bersatu. Dimanapun ia berada, dengan dilandasi sifat maesa-esaan, saling bersatu, seia sekata, maleos-leosan, saling mengasihi dan menyayangi, menggenang-genangan, saling mengingat, melinga-lingaan, saling mendengar, masawang-sawangan, saling menopang, dan matombo-tomboan, saling menopang. Inilah landasan satu kesatuan Tau Minahasa yang kesemuanya bersumber dari nilai-nilai tradisi budaya asli Minahasa. Jadi, walaupun orang Minahasa di mana saja berada, pada akhirnya akan kembali dan bersatu. Waktu itu akan terjadi pada akhir zaman yang tidak seorang pun yang tahu.

Sahabat budaya dari setiap suku yang ada di daerah Sulawesi Utara mempunyai banyak keanekaragaman seni tari. Salah satunya adalah tarian Mahambak Bantik berasal dari masyarakat suku Bantik yang tinggal di Kota Manado, Minahasa, bahkan di wilayah Mongondo. Tarian ini sering dilakukan pada saat pertemuan suku Bantik sebagai ungkapan kegembiraan serta kebahagiaan ketika mereka bertemu satu dengan lainnya.

0: salah satu pengurus aliansi masyarakat adat Bantik, juga pelatih tarian Mahamak Bantik di Kelurahan Adat Bantik Bengkol Manado, Yuneke Koyuko menuturkan, tarian ini terjadi ketika masyarakat suku Bantik di beberapa tempat yang jauh rindu untuk melakukan pertemuan satu dengan lainnya.
1: Tarian Mahamak Bantik itu terjadi karena dulu masyarakat adat Bantik itu hidup terpencar-pencar. Ada yang seperti di Kalasei, Malalayang, Bailang, Buha, Bengkol, Talawaan Bantik, bahkan ada di daerah Bola Mongondo sana, dua kampung yang ada di sana, Kampung Bantik, Somoit dan Tanamon. Karena jarak yang begitu jauh dan terpisah-pisah, maka mereka sulit melakukan pertemuan. Sementara mereka sangat rindu untuk bertemu sesama anak suku Bantik. Bila itu terjadi pertemuan, maka mereka bergembira dan melakukan yang namanya tarian Mahamak Bantik.
0: Tarian Mahamak Bantik ini juga terbagi atas dua jenis, yaitu tarian Mahamak Bantik asli dan imbasan atau tarian Mahamak yang sudah dimodernisasikan.
1: Kalau tarian Mahamak Bantik itu ada terbagi dua, yang disebut Mahamak asli dan Mahamak imbasan. Sementara penari-penarinya itu berbeda. Kalau Mahamak asli tanpa pasang-pasangan pria dan wanita itu boleh dengan jumlah penari 10 atau lebih. Tapi kalau Mahamak imbasan itu sudah agak dimodernisasikan, jadi sudah berpasang-pasangan pria dan wanita dan jumlah harus di atas 10 pasang.
0: Sahabat budaya, para penari Mahamak Bantik melakukan gerakan tarian dengan menyanyikan syair lagu yang penuh kegembiraan dan semangat kebersamaan suku Bantik serta diiringi musik tambur.
1: Mahamak Bantik selamanya mereka berpedoman pada semangat atau kebersamaan juga. Jadi para penari-penari pemain Mahamak Bantik, mereka akan melakukan lagu kebersamaan atau lagu yang penuh semangat seperti yang saya jelaskan tadi, mereka bertemu karena dalam suasana gembira.
0: Sahabat budaya, mari kita jaga dan lestarikan budaya Nusantara. Salah satunya yaitu budaya tarian Mahamak Bantik dari Sulawesi Utara.

Sahabat Budaya, Walewangko adalah nama rumah adat di Minahasa, artinya adalah rumah waris atau rumah pewaris. Rumah adat ini digolongkan sebagai rumah panggung. Tiang penopangnya dibuat dari kayu yang kokoh. Konon kabarnya, dua di antara tiang penyangga ini tidak boleh disambung dengan apapun. Bagian kolong rumah pewaris ini lazim dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan hasil panen atau gedong. Seperti rumah adat lainnya, rumah adat Minahasa ini dibagi juga ke dalam beberapa bagian utama, antara lain bagian depan atau yang disebut lesar. Bagian ini tidak dilengkapi dengan dinding sehingga mirip dengan beranda. Lesar ini biasanya digunakan sebagai tempat para tetua adat dan juga kepala suku yang hendak memberikan maklumat kepada rakyat. Bagian selanjutnya adalah seke atau serambi depan. Berbeda dengan lesar, seke ini dilengkapi dengan dinding dan letaknya persis setelah pintu masuk. Ruangan ini sendiri difungsikan sebagai tempat menerima tamu, serta ruang untuk menyelenggarakan upacara adat dan jamuan makan untuk undangan. Kemudian pores. Pores merupakan tempat untuk menerima tamu yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan pemilik rumah. Terkadang ruangan ini juga digunakan sebagai tempat untuk menjamu tamu wanita dan juga tempat anggota keluarga melakukan aktivitas sehari-harinya. Pores ini umumnya bersambung langsung dengan dapur, ruang tidur, dan juga tempat makan. Jika kita cermati, keunikan rumah pewaris ini terletak dari arsitektur depan rumah. Perhatikan saja susunan tangga yang berjumlah dua dan terletak di bagian kiri dan kanan rumah. Konon kabarnya, dua buah tangga ini berkaitan erat dengan kepercayaan suku Minahasa dalam mengusir roh jahat. Apabila roh tersebut naik melalui tangga yang satu, maka serta-merta ia akan turun lagi melalui tangga lainnya.

0: Permainan Pai. Permainan jenis ini sangat digemari pada masanya. Permainan Pai terbuat dari kayu dan membutuhkan keahlian untuk memainkannya. Guna memperoleh yang maksimal, si pemain harus memiliki teknik tersendiri, lama dan kencangnya putaran dari panjangnya tali, dan bagaimana caranya si pemain menggulung tali tersebut. Pai yang bagus tergantung dari si pembuat dalam memilih jenis kayu yang berkualitas. Jenis mainan yang satu ini menyerupai gasing pada umumnya. Namun, permainan pai ini memiliki bentuk yang unik dan tentunya berbeda dari yang lain.
1: Eh Uti, no, orang ini ada badengar to ampa, suara budaya kawadua.

Bercerita soal Piala Dunia 2026, jangan lupa DP Kuliner nih. Meksiko terkenal dengan makanan khasnya seperti taco dan guacamole. Taco adalah makanan tradisional Meksiko berupa tortilla atau roti pipi, jagung atau gandum lembut yang dilipat. Biasanya berisi daging, sayur, dan saus yang kaya rasa dan dinikmati sebagai sarapan pagi atau makan siang. Sementara guacamole merupakan saus atau cucolan tradisional dibuat dari alpukat segar yang lembut. Bayangkan Jo, nonton bola sambil menikmati makanan khas langsung dari negara asalnya. Pasti seru sekali, Kang.

Baik, dan kembali terima kasih untuk Anda, sahabat budaya, dimanapun berada yang terus setia menyatu bersama kami, program 4 RRI Manado. Sesi terakhir Nyur Melambai Sore menghadirkan lagu-lagu daerah Gorontalo, kebersamaan kita untuk program Senandung Bohusami. Informasi dari Gorontalo ini tentang salah satu tokoh perjuangan ataupun pahlawan dari Gorontalo yang pastinya cukup familiar juga untuk Anda sahabat budaya ya, yaitu Haji Nani Wartabone. Nani Wartabone adalah salah satu tokoh perjuangan nasional yang berasal dari Gorontalo. Dikenal sebagai pahlawan yang memiliki semangat besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia khususnya di wilayah Sulawesi. Nama lengkapnya adalah Haji Nani Wartabone dan beliau lahir pada tahun 1907 di Suwawa, salah satu kabupaten di Gorontalo. Sejak muda, Nani Wartabone aktif dalam berbagai organisasi pergerakan nasional. Ia memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat dan dikenal berani melawan penjajahan. Semangat nasionalisme tumbuh karena melihat penderitaan rakyat pada masa kolonial Belanda. Perjuangan terbesar Nani Wartabone terjadi pada 23 Januari 1942. Pada saat itu, ia memimpin rakyat Gorontalo untuk mengambil alih kekuasaan dari penjajah Belanda. Peristiwa tersebut dikenal sebagai Hari Patriotik 23 Januari 1942 dan hingga kini menjadi salah satu momen penting dalam sejarah perjuangan Indonesia, amat terlebih bagi masyarakat Gorontalo itu sendiri yang setiap tahunnya memperingati secara khusus tanggal 23 Januari. Nani Wartabone terkenal dengan semboyannya yang membakar semangat rakyat, yaitu merdeka atau mati. Berkat perjuangannya, masyarakat Gorontalo berhasil menunjukkan keberanian dan semangat persatuan dalam melawan penjajahan. Atas jasa-jasanya kepada bangsa Indonesia, pemerintah menetapkan Nani Wartabone sebagai pahlawan nasional. Namanya kini diabadikan menjadi nama jalan, bandara, dan berbagai fasilitas umum di Gorontalo sebagai bentuk penghormatan atas perjuangannya. Hingga sekarang, sosok Nani Wartabone tetap dikenal sebagai simbol keberanian, patriotisme, dan cinta tanah air. Semangat perjuangannya menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus menjaga persatuan dan menghargai kemerdekaan Indonesia.

Dan sahabat budaya, kita sudah di penghujung kebersamaan kita untuk Nyirum Lambai sore edisi Selasa 9 Juni 2026. Saatnya saya Joyce yang tugas undur diri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa dan salam budaya.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Pas jam 20 waktu Indonesia Tengah.
2: Untuk apa kita mengucap berarti kalau terulang lagi itu? Untuk apa kita mengucapkan? Sekali terucap itu berhenti, harus berhenti.
3: Sorotan tajam mata Datuk Mawi seolah menggambarkan kesungguhan ucapannya untuk berhenti dari pekerjaan masa lalunya menjaga Raja Hutan dalam 57 tahun usianya. Jika tidak salah mengingat, Datuk Mawi kakek dari 11 orang cucu yang saat ini diperkirakan berusia 73 tahun sudah mencabut nyawa hampir 200 ekor harimau Sumatera dari belantara hutan Musirawa Sumatera Selatan hingga ke Jambi mulai kisaran tahun 1972 dan berakhir di tahun 2019 lalu yang semuanya dilakukan seorang diri.
2: Tergantung di rezeki juga, kalau rezeki sedang mengizinkan itu dalam satu bulan itu pernah 6-8.
1: Datuk sendiri?
2: Sendiri.
1: Tidak pakai kawan-kawan?
2: Tidak.
3: Kisah Datuk Mawi menjadi pemburu satwa buas dilindungi itu berawal ketika seekor harimau memasuki kampungnya dan menimbulkan ketakutan di tengah warga. Datuk Mawi yang kala itu masih berusia 13 tahun, membawa dendam di hati, bertekad mengejar harimau itu masuk ke dalam hutan dan menghabisinya. Saat itu tak ada harga untuk hasil buruan tersebut. Tapi Datuk Mawi kadung merasakan gairah ketika berhasil menangkap, memukul mati dan menguliti generasi demi generasi sang Raja Hutan demi menjauhkan warga desa berkerabat, juga ternak mereka dari bahaya diterkam dan dimangsa.
2: Kalau titik pertamanya dulu, yang terlebih memburu harimau itu menyelamatkan warga. Dan lagi menganggukan ternak, kerbau, dimakannya di padak, kambing dimakannya dalam rebatnya. Kalau waktu dulu itu orang juga pernah terjadi itu dimakannya. Jadi kita paksa berburu harimau itu.
3: Tahun demi tahun semangat berburu semakin menyulut darah pemburu Datuk Mawi. Apalagi ketika rupiah seolah menjadi candu untuk bagian-bagian tubuh harimau yang dibayar mahal para makelar ilegal. Pemicu ini juga bagai tetes tebu di sarang semut. Berguru, berburu bersama Datuk Mawi, atau bahkan uji nyali sendiri dengan Raja Rimba, pemburu-pemburu muda pun unjuk kelihaian. Demi memenuhi permintaan pasar gelap bertabur rupiah, dengan harga 20 juta rupiah bahkan lebih untuk satu kulit harimau yang didapatkannya. Tak ada pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidup, ungkap Farul Rozi beralasan. Ia mengaku mengawali pekerjaan berburunya dari tahun 2017, namun sudah meregang nyawa 20 ekor harimau Sumatera di tangannya.
4: Oleh karena posisi daerah kami ini, ibarat itunya ekonominya kan susah. Ya, jadi ikut-ikutlah kan untuk membantu mencari ekonomi kan, untuk beli ekonomi. Mungkin harganya atau mahal atau istilahnya murah, tak tahu. Cuma kita kan kadang-kadang dapat, kita kan 3 juta dikasihnya kan, 5 juta itulah. Ya. Cuma tahu dia bilang sudah dijual udah.
1: Oh, tinggal dapat bagian.
4: Ya tinggal dapat bagian.
3: Datuk Mawi juga Farrozi beberapa waktu yang lalu bersama 12 orang pemburu harimau Sumatera di wilayah Sumatera Selatan Bengkulu diinisiasi Lingkar Inisiatif Indonesia menyatakan tobat menjadi pemburu satwa itu.
5: Deklarasi stop pemburu harimau Sumatera.
6: Deklarasi stop pemburu harimau Sumatera.
5: Kami para mantan pemburu harimau Sumatera.
6: Kami para mantan pemburu harimau Sumatera.
5: Dengan ini menyatakan. Berhenti untuk berburu harimau.
6: Berhenti untuk berburu harimau.
5: Dan berkomitmen untuk membantu.
6: Dan
5: melindungi serta menjaga keberadaan harimau.
6: Dan melindungi serta menjaga keberadaan harimau.
5: Agar tetap lestari.
3: Pendekatan khusus yang dilakukan NGO lingkungan tersebut mampu meluluhkan kerasnya hati para pemburu yang akhirnya berbalik berkomitmen menghentikan aktivitas perburuan mereka dan menjadi penyelamat harimau Sumatera pada masa yang akan datang. Ratusan jerat harimau yang terpasang rumit di kedalaman hutan milik sendiri atau pemburu lain saat ini menjadi target operasi sapu bersih jerat harimau oleh para mantan pemburu, ungkap Koordinator Bidang Data dan Informasi Lingkar Inisiatif Indonesia, Hari Siswoyo.
7: Kita memiliki kurang lebih ada sekitar hampir 15-20 pemburu yang ini pemburu aktif dan yang mantan ya, yang menjadi sekarang mitra kita. Beberapa di Musirawa sudah kita optimalkan menjadi tim patroli. Jadi mereka kan yang paham hutan. Mereka paham di mana lokasi pasang-pasang jerat. Kenapa tidak orang ini yang kita jadikan mitra? Mereka yang bersihkan jerat sendiri, mereka tahu. Dan selain itu kan para pemburu, ada pemburu yang senior. Misalnya pemburu senior bisa mengedukasi pemburu-pemburu yang junior misalnya. Yeah. Saya berhenti berburu, maka Anda juga harus berhenti berburu.
2: Kita berhenti. Harus di mana-mana pun orang berburu itu kita datangi, kita mintakan berhenti. Kalau dia masang jerat-jeratnya kita potong terus. Kalau dia tidak galak berhenti. Apapun alatnya kita sita, kita hancurkan. Harus berhenti. Harus itu.
3: Tentang alasan penggerak hati para pemburu tobat, tak ada yang tahu pasti. Entah ancaman jerat hukum yang menghantui jika dibui, entah pula ancaman nyawa berbalik jika sedang tak mujur, atau memang kenyamanan hati setelah memutuskan berhenti menjadi pemutus nadi. Namun dari sisi hak hidup yang ingin dilindungi untuk kelangsungan koloni Raja Rimba, Sang Harimau Sumatera, deklarasi tobat tersebut menjadi kabar gembira bagi kelangsungan populasi Harimau Sumatera.
2: Cuman kalau mak ini aku mohon sama beliau itu, karena jangan sampai terjadi, aku tidak galak lagi bertemu dengan dia itu mengganggu dia, dia jangan juga mengganggu aku.
3: Salam lestari untuk satwaku, untuk Indonesiaku, untuk bumiku.

seorang anak perempuan yang bernama Ichan. Senang sekali jalan-jalan. Kali ini dia akan mengunjungi rumah bundar yang ada di kota Tarakan. Uniknya, Ichan punya jam tangan ajaib yang bisa membawa dia kemana aja untuk bisa kembali ke masa lalu. Ya, bisa dibilang nih, jam tangannya itu semacam lorong waktu gitu, sahabat. Kalau kembali ke masa lalu, aku juga pengen punya jam tangan kayak Ichan. Kali aja bisa ketemu mantan. Bisa gak ya? Pengen tahu gimana keseruan Ichan? Yuk kita simak kisah si Ichan yang satu ini.

0: Mohon perhatian, bel tanda masuk telah berbunyi. Kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing. Bapak dan Ibu guru akan segera memasuki kelas. Selamat belajar, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih.
1: Selamat pagi anak-anak.
2: Pagi Ibu.
1: Pagi ini Ibu akan memberikan materi pelajaran sejarah kita tentang sejarah rumah bundar di Kota Tarakan yang merupakan peninggalan zaman penjajahan Belanda. Jadi dulunya rumah bundar itu.
3: Di suatu pagi saat Ican berada di ruang kelasnya sedang mendengarkan guru sejarahnya yang asik menjelaskan sejarah tentang Kota Tarakan, yaitu rumah bundar. Terlintas Ican penasaran dengan rumah itu dan seperti apa sih? Jadi Ican langsung mengatur waktu yang ada di jam tangan ajaibnya untuk bisa kembali dan membawanya ke masa lalu di rumah bundar tersebut.
4: 1938.
3: Ican terbawa mesin waktu dan tepatnya dia berada di tahun 1938. Ican bertemu dengan masyarakat Si Om yang sedang mengerjakan pembangunan rumah tersebut.
5: Anak kecil, kamu ngapain main di sini? Ntar dimarahin loh sama tuh orang Belanda.
4: Enggak Om, Ican mau jalan-jalan aja lihat Om bangun rumah ini. Ican kan penasaran Om dengan rumahnya, soalnya unik banget. Iya Om, kenalin saya Ican.
5: Oh ya sudah, kalau gitu kamu lihat aja ya di sini. Tapi jangan nakal, jangan ganggu-ganggu atau usil, oke?
4: Okay? Ih si Om, Ican kan cuma mau lihat-lihat aja Om. Belajar dan pengen tahu. Lagian bilangnya mama, Ican gak boleh jadi anak nakal Om, supaya Ican bisa disenangi banyak orang Om.
5: Bagus. Bagus. Harus jadi anak yang baik ya
4: Om. Ini batu-batu apa ya Om? Kok beda gitu? Batunya gak seperti biasanya orang bangun rumah.
5: Iya, jadi ini batu bukan batu sembarang Chan. Nah, batu ini kami dapatkan dari pulau Melulun itu. Tuh, pulau yang di seberang sana. Coba lihat, deket Pantai Amal.
4: Hah? Pulau Melulun? Baru dengar Om. Mana ada di Tarakan Om?
5: Ah, kamu ini orang Tarakan apa bukan sih?
4: Ups, iya ya. Aku lupa, ntar kalau aku bilang gak tahu, baru dengar. Si Om curiga, aku kan dari masa depan. Iya Om, tahu Om.
5: Nah, Ican, jadi namanya batu karang. Biasanya orang-orang Belanda pakai batu ini untuk jadi bahan baku pondasi di rumah ini, Chan.
4: Kuat ya Om batunya kalau dijadikan pondasi.
5: Iya, benar Ican. Makanya kita sering ambil batu di pulau Melulun sana. Dan kita angkut bawa ke sini. Gitu, Chan.
3: Jadi, Pulau Melulun itu sudah tidak ada lagi di zaman sekarang ini akibat terkikis. Karena dulu masyarakat, terutama orang Belanda, yang menduduki Pulau Tarakan, sering mengambil batu yang ada di Pulau Melulun untuk dijadikan bahan baku pondasi bangunan-bangunan lama seperti Rumah Bundar, Wisma Patra, dan lain-lainnya yang ada di Kota Tarakan.
4: Terus Om, kalau misalnya rumah ini sudah jadi dan selesai siap ditempati, emangnya siapa Om yang tinggal di sini nanti? Om ya yang tinggal di sini nanti.
5: Bukan Ican, Om di sini kan cuma jadi pekerja aja. Dipekerjakan oleh pemerintah Belanda untuk membangun rumah ini.
4: Terus kalau bukan Om, siapa dong nanti yang tinggal di sini? Ican mau dong Om.
5: Hush, gak boleh kamu Ican. Jadi rumah ini sengaja dibangun untuk rumah dinasnya bagi para pejabat-pejabat Belanda. Tujuannya nanti untuk membentuk asisten presiden. Begitu, Chan.
4: Oh, enak banget ya, Om. Masyarakatnya yang mengerjakan pejabat Belanda yang menempati rumahnya. Rumahnya bagus lagi. Ih, gak adil.
5: Shh, ya, Chan. Ngomongnya jangan keras-keras. Ntar kalau kedengaran, kamu bisa ditangkap atau diusir dari sini.
4: Biarin aja, Om.
5: Makanya, Ijang, kalau nggak mau kita dijajah oleh bangsa asing, Ijang belajar yang benar ya, yang rajin, yang pintar. Biar nanti kalau kamu sudah gede, nggak dimanfaatkan oleh bangsa asing. Dan kita nggak bakalan dijajah lagi terus-terusan. Kamu harus jadi anak yang bisa berguna buat bangsa dan negara kamu. Dan bisa membawa perubahan yang baik bagi generasi kamu seterusnya, Ican.
4: Ya, iya, Om. Ican mau belajar terus yang rajin supaya kita nggak lagi dimanfaatkan oleh bangsa lain.
5: Bagus, Ican. Om senang sama kamu yang mau belajar terus. Om doain kamu ke depan bisa jadi anak yang senang banyak orang dan jadi anak yang hebat. Oh ya, Ican, jangan lupa untuk terus berbakti sama orang tua ya.
4: Iya, Om. Ican senang bisa berkenalan dengan Om. Semoga Om sehat terus ya.
3: Tiba-tiba tentara Belanda melihat Ican, lalu mencoba untuk mengusirnya.
5: Ican, Ican, cepetan kamu pergi dari sini. Nanti kamu ditangkap. Ayo, ayo cepet Ican. Soalnya nanti mereka mengira kamu mengganggu Om bekerja. Cepat, pergi.
4: Ya, tapi Ican masih pengen di sini, Om. Iya deh, iya. Is, kenapa juga tentara Belanda itu harus datang, Mbak? 2017.

0: Itu, kamu selanjutnya Ican, baca paragraf berikutnya.
1: Duh, untung aja aku sudah balik.
2: Iya Bu.
3: Rumah bundar yang berada di daerah Kampung Baru ini merupakan satu-satunya kompleks perumahan yang masih tersisa yang dulunya juga pernah ada di daerah Sebengkok dan Marconi. Namun kini hanya 6 rumah saja yang masih tersisa dan hanya di Kampung Baru. Pada tahun 1945, rumah bundar tersebut digunakan sebagai rumah tinggal bagi tentara Australia untuk sementara

0: pada rumah bundar yang lain yang sudah mengalami sedikit banyak perubahan yang dilakukan oleh pemiliknya.
1: Sudah, Bu.
2: Nah, jadi gitu ya anak-anak, sejarah rumah bundar yang ada di Tarakan. Ya anak-anak, karena waktu kita sudah habis, pelajaran nanti kita lanjutkan minggu depan ya. Dan jangan lupa untuk dipelajari lagi, karena minggu depan kita akan ada quiz.
3: Kita sudah mengikuti perjalanan Ican di rumah bundar, yang merupakan salah satu situs bersejarah dari 100 lebih situs yang ada di Kota Tarakan. Selain bunker, benteng pertahanan, makam, lograp, dan lainnya. Sampai jumpa lagi ya. Ikuti terus perjalanan Ican di episode berikutnya. Bye-bye.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan luar.
1: 88,6 Pro 4 FM, suara budaya, kawan luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya, dimanapun Anda berada di malam hari ini pastinya. Anda bakal mendengar suara dari Nyong Risla di Nyiur Malam-Malam ya. Tepatnya edisi hari Selasa 9 Juni 2026 ya. Bagaimana kabar Anda semua di malam hari ini sahabat budaya? Semoga kabar Anda semua ya dalam keadaan sehat, enjoy bersama aktivitas yang mungkin masih Anda lakukan di malam hari ini ataupun yang soklar juga selamat istirahat ya. Dan yang masih pada sakit di hari ini maupun juga di besoknya, penyakitnya diangkat oleh Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan sehat lebih baik lagi, amin. Dengan berbagai program acara yang sangat menarik di Nyiur Malam-Malam dengan Nyong Risla di hari ini ya, maupun juga informasinya lagu-lagu Nusantara yang bakal Risla hadirkan untuk semua ya. Di Nyiur Malam-Malam ini juga ya, nampaknya cuaca di Kota Manado cukup dikategorikan bagus ya, angin udaranya sejuk ya, dan cocoknya di malam hari ini nyantai di depan teras dengan secangkir teh kopi panas kalau sudah habis aktivitas ya, ditemani sama cemilan-cemilan ya, gorengan, kue kering, kue basah, wow enak deh ya, jangan lupa makan malamnya juga ya. Oke, informasi yang bakal saya update untuk kalian semua ya, sampai menjelang pukul 9 tepat nanti sebelum termasuk dengan acara request ya di malam Mbah Kuda pada pukul 9 sampai menjelang pukul 11 tepat nanti, pastinya panjang ya acara request malam Mbah Kuda apa sahabat budaya ya. Oke, okay, Torong Badendang, lagu dari Mario Giklau ya, Bye Bye Jua ya.

0: Gunung Ruang atau Duang dalam bahasa setempat adalah gunung berapi kerucut atau stratovolcano tipe A yang terletak di pulau dengan nama sama yang termasuk dalam administrasi Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang Biaro, Sulawesi Utara. Terdapat dua desa atau kampung yang berbeda di pulau vulkanik ini, yaitu Desa Laing Patehi dan Desa Pumpente. Ketinggian puncak gunung yang berupa kubah lava ini adalah 725 meter dari permukaan dari rata-rata laut sebelum 2024. Pulau Ruang merupakan bagian puncak dari gunung api yang menjulang dari dasar laut Sulawesi. Gunung api ini adalah yang paling selatan dari rangkaian gunung api pada busur Sangihe. Catatan pertama mengenai letusan gunung ini adalah pada tahun 1908. Meskipun gunung ini cukup aktif dengan selang waktu erupsi antara 1-50 tahun, perhatian terhadap gunung ini relatif kurang apabila dibandingkan dengan Gunung Karangetang yang lebih aktif. Letusan Gunung Ruang pada bulan April 2024 adalah aktivitas yang terakhir dan merupakan letusan yang tercatat paling spektakuler.
1: Sebelas delapan delapan AM.

Itu dia sahabat budaya ya, Best Jam Radio ya. Cocok banget untuk Anda semua yang lagi mendengar di radio kesayangan Anda semua juga. Apalagi setel frekuensi kami ya, di 88,6, oke? Okay? Di nyur melambai malam, pastinya Anda bakal mendengar suara dari Nyong Rista sampai tutup siaran juga di pukul 12 tepat nanti. Nah, sahabat budaya, Universitas Pendidikan Ganesha, Undiksa ya, mendorong transformasi ekonomi pengrajin wayang kemasan melalui inovasi produk dan pemasaran digital berbasis komunitas. Program yang pengabdian kepada masyarakat tersebut juga menyasar kelompok pengrajin wayang kemasan ya, Rama Sinta di Desa Kemasan, Kabupaten Klungkung, sebagai upaya memperkuat ekonomi kreatif sekaligus melestarikan warisan budaya Bali ya. Program bertajuk akselerasi transformasi ekonomi pengrajin wayang kemasan melalui inovasi produk dan pemasaran digital berbasis komunitas resmi dimulai melalui kegiatan sosialisasi pada latihan 7 Juni ya. Kegiatan ini juga dihadiri pemerintah desa Kemasan ya, pengurus kelompok pengrajin serta masyarakat setempat. Pada kesempatan itu juga tim pengabdian Undiksa ya juga menyerahkan bantuan 1 unit laptop sebagai sarana pendukung produksi dan pemasaran digital bagi kelompok pengrajin. Ketua kegiatan Prof. Dr. Iwayan Swastra ya menjelaskan program ini didanai Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat DPPM ya, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan teknologi. Ini difokuskan pada pengembangan produk inovatif, penguatan identitas merek dan pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pemasarannya ya. Nah, sebagai tahap awal juga para peserta mendapatkan pelatihan pengembangan produk berbasis seni wayang kemasan. Karya yang selama ini identik dengan lukisan tradisional mulai dikembangkan ke berbagai produk fungsional sebagai lokasi tumbler, kipas, tas, tempat bunga sembayang hingga tempat tisu. Diverifikasikan produk ini juga diharapkan mampu memperluas pangsa pasar sekaligus meningkatkan nilai tambah karya para pengrajin ya. Tanpa menghilangkan identitas budaya yang melekat pada wayang kemasan ya. Nah, selain inovasi produk juga, para pengrajin juga memperoleh pendampingan pemasaran digital agar mampu memanfaatkan teknologi untuk mempromosikan ya, dan menjual produk ke pasar yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional juga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Itu dia sahabat budaya, cukup sudah dari Ellen Mamo ya, spesial untuk sahabat budaya yang lagi berdengar di radio kesayangan Anda, di frekuensi kami maupun juga audio streaming di ri.co.id ataupun juga ri digital ya. Oke, sahabat budaya, informasi yang bisa saya update cukup sampai di sini lah ya. Nanti lanjut lagi di besok hari ya sama teman-teman penyerlannya dengan berbagai informasi ya. Nanti sebentar di pukul 9 sampai menjelang pukul 11 tepat nanti waktu Indonesia Tengah di malam hari ini bakal ada acara request malam baku dapat, dan juga bakal ada topik yang bisa Anda ikutan ya, sebelum Anda request lagu maupun juga kirim salam 3 spesial. Oke? Okay?

Nyiur Melambai Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

Malam Bakudapa. Mari torang semua basudara Bakudapa bacarita, baku-baku bae dan dengarkan lagu-lagu daerah serta pop Indonesia pilihan. Malam Bakudapa bersama Perempat RRI Manado.

Oke, balik lagi di Nyir Melambai Malam Dengnyong Rislah ya. Pastinya terus sama sering acara request Malam Baku Dapai. Ya mungkin Anda bertanya-tanya topiknya apa nih ya. Nah, topik di malam hari ini kalau orang flashback ke belakang ya, pastinya Anda waktu masih kecil itu ada cita-cita ya. Nah, cita-cita Anda itu waktu kecil apa? Ya, kenapa Anda itu kepengen suka sama cita-cita itu? Nah, kasih tahu ke Risla dulu ya. Baru Anda bisa request lagu maupun juga kirim-kirim salam 3 spesial ya. Risla ulangi lagi ya, topik malam hari ini simak baik-baik yang pada dengar di radio frekuensi kami maupun juga digital audio streaming ya. Cita-cita waktu Anda kecil itu apa ya? Kenapa Anda itu suka sama cita-cita itu waktu kecil? Nah, kalau Risla pribadi sendiri contohnya seperti ini ya. Kalau Risla waktu kecil itu suka menjadi polisi ya, tapi nggak kesampaian ya. Kenapa Risla suka sama polisi ya? Karena keren bajunya ya, dan juga postur tubuhnya ya, pokoknya mantap lah ya kalau orang waktu kecil lihat Pak Polisi ya. Kalau sekarang sudah beda ya, sudah banyak yang gendut ya dan lain-lainnya ya, itu ya contohnya seperti itu sama budaya ya. Jadi kasih tahu ke Risla dulu cita-cita waktu Anda kecil itu apa ya, alasannya kenapa Anda itu suka sama cita-cita itu waktu kecil. Nah, di SMS atau WhatsApp 0853 424 1928 pastinya Risla tunggu sampai menjelang pukul 11 tempat nanti di acara request Malam Baku Dapai.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: Hai Wawu, tumben anak ini biasa tak jelia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini soalnya ndak dang.
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos, tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Tapi yo nomar, tak pasti kok ini kita kok diingat kampung halaman, kita mau repot pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM 11,88 AM. Pro 4, Banas.

itu dia sahabat budaya, Anda coba dengar ya lagu dari Ari Kusmiran ya, tulis hatimu ya semurni cintamu ya. Lagu itu cocok banget ditemani sama kopi maupun juga teh ya, sama gorengan ya, menikmati di depan teras dengan udara yang sangat sejuk banget ya, pokoknya paten banget ya. Lanjut acara request nih sahabat budaya ya, malam baku dapa ya. Topik di malam hari ini ya, kalau orang flashback ke zaman dulu ataupun waktu kecil nih ya, pastinya Anda semua ada keinginan cita-citanya seperti apa

0: Dan itulah cita-cita Ibu Cucu di waktu masih kecil ya. Dulu boleh bagi tujuh Paris lah. Ibu Cucu punya jawaban. Thanks. Nih malam baku dapat. Malam baku dapat juga ya. Bagus ya cita-cita Ibu Cucu waktu Ibu Cucu masih kecil ya. Sangat mulia pokoknya ya. Oke, mantap jawabannya Ibu Cucu ya. Request lagu katanya Ibu Cucu setangkai bunga putih yang menyanyi katanya Pampers. Mau kirim for Ibu Lina Warung Kapas. Selamat malam Ibu Lina, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat kayak Ibu Lina. Ini ada kiriman lagu dari Ibu Jusje. Selamat mendengar Joni Ibu Lina. Semoga terhibur ya. Makasih banyak Ibu Jusje semoga gabung di acara request malam baku dapa ya. Semoga sehat-sehat ya. Amin. Dan enjoy terus dengerin Prompat FM Manado Ibu Jusje ya. Maupun juga sahabat budaya yang lagi badengar dimanapun Anda berada saat ini juga ya. Next. Vero Tinggogoy waktu masa kecil dulu Vero cita-cita pengen jadi dokter spesialis saraf tapi karena kondisi ekonomi tak tercapai hanya jadi pengolah makanan siap saji ya, pengolah warung and pengolah Arsila kosmetik online ya. Oke, okay? Request lagu jangan kau salah menilaiku hanya untuk diri sendiri katanya bersama si dia Abang Rizla. Makasih by Vero Tinggogoy, makasih banyak ya Vero Tinggogoy semoga gabung di acara request ya malam baku dapat dan mantap juga ya jawabannya dan cita-citanya waktu masih kecil ya. Oke, sama budaya langsung Joh Rizla mau putar requestan Ibu Jusjo maupun juga Vero. Dan untuk Anda semua yang mau gabung yuk merapat di Perempat Kemado di acara malam buku dapah ya. Tapi jawab dulu topik di malam hari ini ya, cita-cita waktu Anda kecil itu apa ya, kenapa Anda itu suka sama cita-cita Anda waktu masih kecil itu ya.
1: Sayang, hapuslah air matamu. Bukankah kini kau tengah bahagia? Bersanding di samping lain pria, mengarungi bahtera cinta. Bukan aku tak sayang, bukan tak cinta. Lihatlah, senyum dan tawa mereka yang hadir di pesta, semua memberi salam untukmu berdua yang dalam bahagia. Walau di sini ada yang hatinya tengah lara. Kasih, janur pesta yang menghias di sini mengakhiri, membatasi cinta kita. Diriku tidak lagi kau anggap mutiara. Biar saja, aku tak akan meminta rasa. Lupakan saja aku. Walau aku hadir di pesta perkawinanmu, aku hanya sekedar membuktikan cintaku. Kalau aku bukan pengkhianat cintamu.

0: Rah, Nana sudah pernah dengar istilah pengarusutamaan gender, tapi apa sih sebenarnya itu?
1: Pengarusutamaan gender itu artinya laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan pengembalian keputusan. Jadi bukan mau beda-beda, nih. Mar, mau seimbang dan adil.
0: Berarti di sekolah, di kantor, bahkan dalam pemerintahan, sama harus punya peluang yang setara.
1: Iyo, supaya torampe pembangunan di Sulawesi Utara makin maju. Perempuan boleh jadi pemimpin, laki-laki le boleh berbagi peran di rumah. Itu bukan soal siapa paling kuat, nih. Mar, soal kerjasama.
0: Di Indonesia, pengarusutamaan gender sudah jadi bagian dari kebijakan pembangunan nasional, ya?
1: Nah, karena laki-laki dan perempuan jalan sama-sama, hasilnya pasti lebih hebat.
2: Mari Torang dukung kesetaraan dan keadilan gender di Torang Pelingkungan.

Itu dia ya, dua lagu masing-masing Sabah Budaya ya, requestan dari Ujus Jo maupun juga Vero ya. Risa seputar di Malam Baku Dapa ya, pastinya di Nyur Malam-Malam dan Nyong Risla ya. Nah, kasih tahu ke Risla pokoknya cita-cita waktu anda kecil itu apa ya, kenapa itu anda suka sama cita-cita waktu kecil itu ya, kenapa ya, kasih tahu ke Risla. Baru anda bisa request lagu ya, dan kirim-kirim salam 3 spesial 0853-424-1928 ya. Semua makan malam atau belum nih Sabah Budaya di malam hari ini? Kalau semua makan malam, baguslah ya, saatnya untuk anda istirahat di malam hari ini, karena besok masih masuk hari-hari biasa ya, tepatnya di hari Rabu ya, belum masuk hari weekend ya, masih agak sedikit lama ya. Jadi segera lekas istirahat di malam hari ini. Yang mungkin baru masuk di shift malam, semangat untuk shift malamnya ya. Semoga lancar, aman ya, sampai jam kerja usai juga ya. Oke, yang lagi pada nongkrong juga sama keluarga tercinta ya, happy enjoy bersama aktivitas bersama keluarga tercinta malam hari ini ya. Dan pokoknya Risla masih buat tunggu sampai menjelang pukul 11 tepat nanti di acara request malam Baku Dapa ya. Jadi sekali lagi, cita-cita waktu anak kecil itu apa ya, kenapa anda suka sama cita-cita waktu anak kecil itu juga ya.

Desa Kayuwiraya di Binasa masih memegang teguh tradisi yang dikenal berantang, yaitu gotong royong ketika ada kedukaan. Tradisi berantang identik dengan suguhan hidangan makan siang dan malam yang melibatkan pihak keluarga yang berduka dan masyarakat. Tradisi ini dimulai dari saat ada yang meninggal sampai pemakaman, bahkan sesudah acara pemakaman. Masyarakat yang datang di rumah duka membawa beras dan uang yang dikumpulkan, juga membayar makanan dan minuman yang disantap. Bahkan malam hari membuat kukis cucur oleh pemuda-pemuda dan ibu-ibu sampai pagi hari saat keluarga dan masyarakat ke pemakaman untuk beribadah di bangsal duka sembari minum teh atau kopi dan disuguhi kue cucur yang sudah dipatok harganya sesuai aturan dan kesepakatan. Tradisi berantang bertujuan agar yang berduka tidak terbebani dengan biaya peti jenazah, penguburan, dan lainnya. Jadi keluarga yang terkena duka cita akan sangat terbantu dengan tradisi berantang yang masih sangat kental di desa Kayuwi.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Melambai malam, perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Euti, no, orang ini ada badengar pro ampa, suara budaya kawai rumah.

Siapa yang gak tahu lagu dari Sheila on 7 ini ya, pemuja rahasia ya, yang terkhusus untuk Anda semua yang lagi memuja siapa dia ya, pastinya rahasia. Oke, sahabat budaya, balik lagi di acara request malam aku dapat sepukul 10 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah ya. Masih punya 1 jam lagi untuk Anda semua yang mau gabung di acara request ya, malam aku dapat ya. Cita-cita waktu Anda kecil itu apa, sahabat budaya? Kasih tahu Chris lah, dan kenapa Anda itu suka sama cita-cita Anda itu juga ya. Nah, shalom juga Ibu Sukar di Puncak Tambora ya. Minta lagu Mencari dari Titi Sandora, kirim buat orang-orang rumah. Ada cucuku cantik Natasha, Moko Ginta, dan suamiku Simon Suasa, serta semua yang lagi satu hati di malam aku dapa ya, perempat bersama Bung Rizla. Cita-citaku waktu masih kecil ingin menjadi guru karena saya ingin mengajar anak-anak. Sempat sekolah di SPG namun tidak selesai karena terlanjur menikah. Namun puji Tuhan boleh menjadi guru walaupun hanya guru sekolah minggu ya. Buat Bung Rizla, God bless you. Oke, makasih banyak ya atas jawabannya di malam hari ini ya, buat Ibu Sekar ya. Mantap pokoknya jawabannya, dan cita-citanya juga mantap ya. Oke, next, selanjutnya malam dengan Melani Wanasa ya. Cita-citaku di masa kecil itu jadi perawat. Bagiku pekerjaan itu sangat mulia karena bisa bantu orang-orang sakit ya. Dan kalau seragam putih itu sangat keren, tapi cita-cita itu kandas. Karena sebagai kakak yang baik, saya memilih bekerja supaya adikku bisa kuliah ya. Dan puji Tuhan, saya sekarang bekerja merawat lansia, yaitu ibu dari bos saya bekerja. Dan puji Tuhan, hasil dari bekerja saya bisa beli rumah di Manado. Dan adikku sudah lulus kuliah dan sudah bekerja. Amin. Mantap ya. Buat Melanin Wanasa ya, atas jawabannya ya. Oke, okay, request lagu So Sweet dari Vicky Salamor, kirim buat Bung Vero dan Ibu Ratna dan Bapak Rivo di GPI. Selamat malam semua, selamat manis juga buat Nunggu Islam. Makasih juga ya. Sejawab topik di malam hari ini di acara request malam baku diapa ya. Oke, okay, langsung Jo, Rizla mau putar requestan dari Ibu Sukar maupun juga Melani Diwanasa.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Ibu Sekar maupun juga Melani Wonasari Risla seputar ya requestan Anda di acara request malam baku dapa. Oke, masih Risla tunggu untuk semua yang mau gabung di acara request ya. Malam baku dapa, topik di malam hari ini ya. Cita-cita waktu Anda kecil itu apa? Kenapa Anda itu suka sama cita-cita waktu kecil itu ya? Di SMS atau WhatsApp 0853424198 ya. Nampaknya makin hari makin larut aja di malam hari ini ya. Saat untuk Anda semua tarik selimut dan tidur deh ya. Kalau belum sempat tidur, nyalakan radio di setel radio frekuensi kami ya. Di 88.6 dan request lagu ya, malam baku dapa. Oke? Okay? Risla masih buat tunggu untuk Anda semua sampai menjelang pukul 11 tepat nanti. Yang mau gabung, yuk merapat di Properti Manado ya. Jawab dulu topiknya malam hari ini ya. Cita-cita waktu Anda kecil itu apa? Kenapa Anda suka sama cita-cita itu waktu kecil? Ya, kasih tahu ke Risla SMS atau WhatsApp 0853424198.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

0: 4, Suara Budaya Kawanua.
1: Balik lagi masih dengan Nyong Risla di acara request Malam Baku Dapa. Oke, yang mau merapat ya, makin hari makin larut aja ya. Sedikit lagi bakal Risla sudahin ya di acara request Malam Baku Dapa. Jadi buruan merapat di Perempat TV Manado ya. Jawab dulu topik di malam hari ini ya. Cita-cita waktu Anda kecil itu apa? Kenapa Anda itu suka sama cita-cita itu waktu kecil? Pastinya banyak ya. Cita-cita waktu Anda masih kecil ya. Ada yang polisi, ada yang perawat, ada yang dokter ya. Ada yang pilot ya. Dan ada juga arsitek ya dan lain-lain ya. Pokoknya banyak ya. Cita-cita waktu Anda masih kecil kepikiran seperti itu ya. Oke, sahabat budaya, tarik selimut dan tidur joh ya di malam hari ini. Kalau yang habis bekerja dan drive online, bagaimana orderan malam hari ini sobat ajak ya atau belum nih ya? Kalau banyak baguslah, kalau pada belum banyak semoga beberapa jam ke depan sampai larut malam, sampai dini hari ya, orderan Anda banyak ya, amin. Oke, jangan lupa makan malamnya, walaupun bisa dikatakan sejomba gini ya yang lagi pada diet pastinya sunyana makan malam ya. Makan malam pastinya tanpa nasi juga ya. Oke, sahabat budaya dimanapun Anda berada, Risla masih buat tunggu di acara request Malam Buku Dapat 0853 424 1928, SMS atau WhatsApp aja ya.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Adik, ngananya ndak pi sekolah. Sejam berapa ini? Nanti mau terlambat. Adik rasa sakit. Mbak bilang nih, Pak Mama, jangan Bapak diam.
1: Ya ndak, Mak. Adik sani mau sekolah, Ma.
0: Hah? Kenapa, Dek? Ngana sani mau sekolah?
2: Hei, hei, hei. Cuma nih liah kok dia pemuka deng baju. So kurang sama doe.
0: Sama apa?
2: Sama-sama keas.
0: Kamu lewat patorang, baru patu artis doe. So apa so kok dia? Yang udah level mau bagai ya.
3: Perilaku perundungan dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk kekerasan anak. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi di lingkungan remaja, baik laki-laki atau perempuan, dapat terjadi di mana saja dan bisa berakibat fatal. Untuk itu, mari kita perjuangkan hak dan keadilan. Katakan stop perundungan terhadap anak.
4: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Itu dia sahabat budaya Hilda Saskia ditinggal pacar. Ya, menutup perjumpaan ya. Makasih banyak yang sudah gabung di acara request malam aku dapa. Nanti Anda bisa ikutan lagi ya di acara request di besok siang, sore maupun juga di malam hari besok ya. Sama teman-teman penyiar lainnya ya. Oke, nanti aku dapat lagi dengan Nyung Rizla di besok sore ya. Dan makasih banyak yang sobat Taman Nyung Rizla di sepanjang juru malam ini juga. Nanti sebentar di pukul 11 sampai tutup siaran juga bakal ada keseruan membalam ya, di mana lagu rohani yang bakal Batamang sebuah budaya untuk beristirahat di malam hari ini ya. Oke, segera lekas istirahat untuk semua ya, karena sedikit lagi menuju pukul 11 waktu Indonesia Tengah di malam hari ini ya. Jaga kesehatan untuk semua supaya bisa lebih fit lagi di besok harinya ya. Salam sehat, Rizla pamit di Nyur melambai malam. Selamat malam dan selamat beristirahat.

seorang pemuda yang berasal dari keluarga miskin bernama John, yang meskipun dia tumbuh dalam keterbatasan, namun dia memiliki impian besar untuk menjadi seorang dokter. Sayangnya, banyak orang di sekitarnya meragukan kemampuannya dan menganggapnya tidak mungkin mencapai tujuan tersebut. Meski begitu, John tidak menyerah. Dia bekerja keras di sekolah, mencari beasiswa, dan bekerja paruh waktu untuk mengumpulkan uang. Meski menghadapi banyak rintangan dan kegagalan, namun John terus tidak putus asa dan terus berusaha menggapai impiannya. Hingga akhirnya setelah bertahun-tahun, kerja keras John pun menuai hasil. John berhasil mendapatkan beasiswa penuh untuk kuliah kedokteran. Ia menyelesaikan pendidikan medisnya dengan keberanian dan ketekunan yang luar biasa, meskipun menghadapi tantangan yang sudah tak terhitung banyaknya. Setelah lulus, John memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya dan memberikan kontribusi untuk masyarakat yang membutuhkan. Ia pun membuka klinik kesehatan gratis dan bekerja tanpa lelah untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit dan memberikan perawatan medis yang berkualitas kepada mereka yang tidak mampu membayar. Melalui dedikasi dan rasa empatinya yang tinggi, John berhasil membangun reputasi sebagai dokter yang baik. Dia tidak hanya mengubah hidup banyak orang dengan perawatannya, tetapi juga memberikan harapan kepada mereka yang merasa putus asa. Sahabat budaya, cerita ini menggambarkan bahwa dengan tekad, kerja keras, dan ketekunan, kita dapat mengatasi segala rintangan dan mencapai tujuan yang tampaknya tidak mungkin. John adalah contoh nyata, seseorang yang tidak membiarkan keadaan menghalangi ambisi dan impian mereka. Kisah ini menginspirasi kita untuk tidak menyerah pada mimpi kita dan melihat setiap halangan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar.

dengan esensi buku Pro 4 Suara Budaya Kawanua. Sahabat budaya, buku Ketika Aku Tidak Tahu Apa Yang Aku Inginkan, karya Jeon Seung-hwan, merupakan buku pengembangan diri yang ditulis oleh penulis asal Korea Selatan. Buku pengembangan diri ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Gramedia Pustaka Utama pada bulan Januari 2022. Buku dengan total 280 halaman ini akan memberikan pengertian, nasihat, dan juga solusi berbagai permasalahan umum yang sering ditemukan masyarakat. Sekilas, sinopsis tentang buku Ketika Aku Tidak Tahu Apa Yang Aku Inginkan berbicara tentang keresahan, kecemasan, mengapa hati ini selalu terasa sepi dan hampa, mengapa bertemu orang lain menjadi hal yang dapat menyebabkan lelah, mengapa aku tidak merasa bahagia, padahal aku sudah menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Apakah hidup yang seolah tanpa jiwa seperti ini dapat disebut kehidupan? Jika pertanyaan-pertanyaan seperti itu terus muncul di kepala kita, kita tentunya akan merasa lelah hingga kehilangan semangat ketika melakukan segala hal. Kita bisa saja jadi sering menangis tiba-tiba. Tangisan itu merupakan sebuah bentuk luapan emosi kita yang dipendam saat menjalani hari-hari yang sibuk. Saking sibuknya hingga tidak memiliki waktu untuk menenangkan hati dan tubuh yang juga lelah, atau memikirkan jawaban atas pertanyaan yang selalu muncul di benak. Saat Anda berusaha menyesuaikan diri dengan kecepatan fase kehidupan, hati Anda juga pasti akan merasakan lelah. Tanpa disadari, Anda akan menemukan lubang di dalam hati. Anda yang dapat membuat diri Anda merasa seperti menjalani kehidupan yang tidak utuh. Jika Anda terus hidup seperti itu, Anda akan kesulitan menemukan apa yang sebenarnya Anda inginkan. Melakukan apapun sepertinya tidak akan membuat Anda senang. Mendengar kata penghiburan juga tidak akan membuat perasaan Anda menjadi lebih baik. Anda mungkin merasa ingin sendirian, tetapi di sisi lain suka merasa kesepian. Saya juga pernah mengalaminya. Nasihat kerap diberikan orang lain kepada saya saat menghadapi masa itu, yakni, tidak apa-apa, semuanya akan baik-baik saja. Lalu, semangatlah sedikit, Anda pasti dapat melewatinya, karena Anda adalah orang yang kuat. Kata-kata tersebut memang merupakan kata-kata penghiburan, tetapi tidak mengubah situasi sekarang yang terasa berat ini. Ini bukan karena saya membutuhkan kekuatan lebih untuk keluar dari rasa kesepian, atau karena saya mau menjadi lebih kuat. Tidak ada keinginan untuk berusaha menjadi lebih baik juga. Jika dipikirkan lagi, arah dan bentuk kehidupan setiap orang berbeda. Jadi, adalah sebuah kesalahan saat kita menanyakan arah kehidupan kita kepada orang lain. Salah juga berpikiran bahwa kita dapat mengisi kekosongan hati bukan dengan milik kita, melainkan dengan milik orang lain. Sekarang, saya baru sedikit lebih mengerti, kadangkala penghiburan yang diam-diam berada di samping kitalah yang lebih menyentuh bagian dalam diri daripada nasihat langsung. Artinya, meringankan hati dengan refleksi diri lebih penting dibanding apapun. Buku tidak memiliki permintaan atau mengharapkan apapun dari kita. Buku hanya sebuah benda yang diam-diam berada di samping kita untuk menolong kita melihat ke dalam hati sendiri hingga ke bagian yang paling dalam. Tidak hanya itu, buku juga memiliki peran sebagai media komunikasi yang bisa dapat melintasi batas ruang dan waktu. Saat kita menyadari bahwa bukan hanya kitalah yang mengalami hal berat, bahwa terdapat orang lain di luar sana yang juga ingin keluar dari kesulitan, kita merasa terhibur. Semoga buku ini juga dapat menjadi cahaya bagaikan cahaya kunang-kunang yang menerangi langkah kaki kita ke depan, ke kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian. Semoga jiwa kita juga bisa memperoleh kehangatan dari kekuatan kalimat dalam buku ini, sehingga kita dapat sembuh dari luka, kembali tersenyum, dan menjadi lebih berani dalam menjalani kehidupan. Demikian esensi buku karya Jeon Seung-hwan diterbitkan pada tahun 2022, dari RRI untuk Indonesia.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pro 4, suara budaya.

Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Ahmad. Ia lahir dengan keterbatasan fisik. Dia hanya memiliki satu tangan. Meskipun begitu, dia memiliki semangat dan tekad yang besar untuk mengatasi keterbatasannya. Sejak kecil, Ahmad sering merasa terbatas dan tidak mampu melakukan hal-hal seperti anak-anak lainnya. Tetapi dia tidak membiarkan hal itu menghalangi mimpinya. Ahmad sangat tertarik dengan seni melukis. Meskipun hanya menggunakan satu tangan, dia belajar melukis dengan ketekunan dan kreativitas yang luar biasa. Ahmad menghadapi banyak tantangan dalam perjalanannya untuk mewujudkan mimpinya. Banyak orang yang meragukan kemampuannya dan menganggapnya tidak akan pernah berhasil. Namun, Ahmad tidak menyerah. Dia terus berlatih dan mengasah keterampilannya. Dia menggunakan setiap rintangan sebagai motivasi untuk menjadi lebih baik. Suatu hari, sebuah pameran seni diadakan di kota terdekat. Ahmad merasa ini adalah kesempatan baginya untuk memamerkan karya-karyanya kepada dunia. Meskipun ragu dan takut ditolak, dia mengumpulkan semua lukisannya dan pergi ke pameran itu. Ketika orang-orang melihat karya-karya Ahmad, mereka tercengang. Mereka terpesona oleh keindahan dan keunikan karya-karyanya. Kehadiran satu tangan tidak lagi menjadi hambatan, tetapi menjadi ciri khas yang membedakan karyanya. Orang-orang terinspirasi oleh semangat dan ketekunan Ahmad dalam mengatasi keterbatasannya. Pameran seni itu menjadi titik balik dalam hidup Ahmad. Karya-karyanya mendapatkan pengakuan yang luas dan dia pun mulai mendapatkan pesanan dari berbagai tempat. Ahmad menggunakan kesuksesannya untuk menginspirasi orang lain yang memiliki keterbatasan. Ia pun membantu mereka melihat potensi dalam diri mereka sendiri. Sahabat budaya, cerita ini mengajarkan kita bahwa keterbatasan fisik bukanlah hambatan untuk mencapai kesuksesan. Lebih dari itu, hal ini bisa jadi bagian dari perjalanan panjang meraih impian. Ahmad mengatasi keterbatasannya dengan tekad dan semangat yang kuat hingga akhirnya berhasil menginspirasi banyak orang dengan karya-karyanya. Dia menunjukkan bahwa ketekunan, keyakinan diri, dan pengabdian pada impian kita dapat membawa perubahan yang luar biasa dalam hidup kita dan orang-orang di sekitar kita.

Sahabat Budaya, dengan terdengarnya irama musik ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian penyiaran siaran kami di sepanjang hari ini. Selasa 9 Juni 2026, baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini, saya Rizla Posum atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini. Terima kasih atas atensi Sahabat Budaya. Nanti berjumpa kembali pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat istirahat sekali di udara, tetap berusaha mereka.

Selamat pagi saudara pendengar di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado Program 4. Anda ikuti melalui AM 1188 kHz dan FM 88,6 MHz. Melimbangkan program siarannya hari ini, hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Dari Pucat Dikala, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada. Selamat berjumpa kembali dalam acara kami Mutiara Pagi yang kami hadirkan untuk Anda di suasana pagi hari ini, tepatnya di Rabu 10 Juni 2026. Saya Ike Darsono Momuaya dan nantinya sebentar Anda akan ikuti renungan firman Tuhan, bahkan Anda bisa berdialog dan juga memohon topangan doa nantinya bersama Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK yang pagi hari ini sudah bersama kami di studio. Oke, selamat pagi Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK. Senang sekali untuk suasana pagi hari ini bisa kembali bersama Bapak Pendeta dalam acara Mutiara Pagi. Dan kita akan mengangkat mengenai topik sukacita di dalam Tuhan. Dalam pembacaan firman Tuhan Mazmur 92 ayat 5. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Pak Pendeta.
1: Shalom, damai di hati.
0: Damai di hati. Oke, gimana kabar Pak Pendeta hari ini?
1: Puji Tuhan Yesus, luar biasa dahsyat.
0: Luar biasa dahsyat, ada sukacita di dalam Tuhan. Oke, Pak Pendeta, langsung saja saya serahkan kepada Pak Pendeta untuk renungan firman Tuhan untuk pagi hari ini. Silakan Pak Pendeta.
1: Baik, terima kasih Mbak Ike. Tuhan memberkati pendengar yang diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagimu Tuhan kami persembahkan. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Firman kebenaran. Sebelum kami melanjutkan tugas kami, kami butuh firman-Mu untuk senantiasa menuntun perjalanan kehidupan kami. Tuhan kiranya menjamah dan menguduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar berfungsi dengan segala baik. Hambamu, baik Kedarsono Mamuaya bersama dengan tim diberkati oleh Tuhan. Semua yang mendengar, yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado ada dalam berkat-Mu. Kami siap membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan kami berdoa. Amin. Mendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka Mazmur pasalnya 92, Mazmur pasal 92 ayat yang kelima. Firman Tuhan demikian. Sebab telah Kau buat aku bersuka cita ya Tuhan, dengan pekerjaan-Mu, karena perbuatan tangan-Mu aku akan bersorak-sorai. Mendengar yang diberkati Tuhan, sukacita di dalam Tuhan. Wow, berarti kalau kita bicara sukacita di dalam Tuhan, ini adalah sukacita yang melimpah karena kebahagiaan yang kita rasakan itu berasal daripada Tuhan. Pemazmur mau mengungkapkan dalam Mazmur 92 ayat yang kelima, sebab telah Kau buat aku bersukacita. Ini kalau sukacita di dalam Tuhan, dalam kondisi dan keadaan apapun, saudara. Ya, ketika kita dalam keadaan senang, bahagia, tapi juga di saat kita dalam pergumulan, ada sukacita di dalam Tuhan. Kita bisa merasakan itu. Mungkin orang akan bertanya, bagaimana sukacita di dalam Tuhan? Sukacita di dalam Tuhan adalah ketika dalam kondisi dan keadaan kita tidak berdaya, kita masih memiliki sukacita karena ada pengharapan di dalam diri kita. Bahwa di saat kita lemah, disitulah kita kuat. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan baru buat kita untuk bisa melewati sebuah proses kehidupan di dalamnya. Makanya pemazmur mengungkapkan, sebab telah Kau buat aku bersuka cita ya Tuhan, dengan pekerjaan-Mu. Jadi pekerjaan Tuhan. Karena perbuatan tangan-Mu aku bersorak-sorai. Jadi semua yang dialami bersama dengan Tuhan akan membuat kita bahagia, akan membuat kita bersuka cita. Kadang orang mengatakan, aduh, susah bagi kita untuk melupakan Tuhan dari perbuatan sampai melinangkan air mata, sampai menangis. Karena sulit bagi kita untuk mengungkapkan dengan kata-kata. Tapi air mata dapat menunjukkan ada kebahagiaan. Ini yang dikatakan adalah air mata kebahagiaan karena di dalam Kristus. Pertanyaannya buat saya dan saudara, apakah kita mengalami sukacita di dalam Tuhan? Kalau kita mengalami, kita bisa berbagi itu dalam kehidupan kita setiap hari. Kita mampu menjadi saksi bagaimana Tuhan menolong kita berproses dalam kehidupan. Yang tidak mudah tentunya. Membuat hati kita bergembira dan berbahagia. Seberapa jauh kita memandang bahwa ketika dalam pergumulan, kita tetap ada sukacita. Alkitab mengatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kami. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Ya, kata Filipi pasal 4. Ya. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Nah, ini ungkapan ini selalu diulang, ya. Jadi sukacita di dalam Tuhan, ya, itu harus senantiasa dialami oleh setiap orang percaya. Mungkin ada yang bilang, ada yang mengatakan begini, bagaimana kita mau bersukacita sedangkan kondisi dan pergumulan begitu berat yang saya hadapi? Disitulah tanda bahwa kita tidak mau bergantung pada kekuatan kita, tapi kita mau bergantung pada kekuasaan Tuhan. Kadang apa yang dipikirkan oleh manusia berbeda dan sangat jauh dengan apa yang direncanakan Tuhan dalam hidup. Mari miliki sukacita di dalam Tuhan. Kalau pemazmur mau mengungkapkan ini, sebab telah kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaan-Mu, karena perbuatan tangan-Mu aku akan bersorak-sorai. Jadi Tuhan yang membuat kita bersukacita, tugas kita adalah menjadi saksi bersukacita bersorak-sorai bagi kemuliaan nama-Nya. Kehadiran kita harus mampu menjadi berkat. Tuhan memberkati firman Yesus. Amin.
0: Amin. Ya, firman Tuhan yang begitu indah untuk kita semua ya, pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada, yang sudah dibawakan oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH, MPDK. Dan Anda bisa menyampaikan pertanyaan atau pendapat Anda melalui line telepon, SMS, ataupun WA kami di 0821-9583-5080 atau melalui kolom komentar YouTube RRI Manado. Silakan untuk Anda, pendengar dan pemirsa RRI Manado, di mana saja berada. Ya, sudah langsung ini ada telepon Pak Pendeta.
1: Iya.
0: Iya, oke. Okay. Ya, halo, selamat pagi. Dengan Pak siapa di mana?
2: Selamat pagi dengan Bapak James di Winorangian, Ibu Ike.
0: Iya, Pak James di Winorangian. Seperti apa Pak James akan sampaikan kepada Pak Pendeta? Silakan.
2: Selamat pagi Pak Bapak Pendeta Alfred Daleno, Master Magister Pindang. Ya, dari Pak James, Pak Pendeta.
1: Ya, silakan Pak James.
2: Ya, terima kasih atas firman Tuhan yang sangat bermanfaat dan sangat berguna bagi kehidupan manusia di zaman sekarang. Ya, pemazmur berkata, Raja Daud berkata di firman, dia berkata kepada Tuhan, kalau boleh rohmu jangan engkau ambil daripadaku. Sangat luar biasa. Dan yang ada di firman yang pernah Pak James bacakan, yaitu damai sejahtera hanya daripada aku, artinya hanya daripada Yesus Kristus. Dan dunia tidak dapat memberikannya. Dan itu pernah terjadi sama Pak James. Dan kalau boleh, Pak James, maksudnya Bapak Pendeta doakan keluarga Pak James dan anak-anak, kalau boleh tetap mendapatkan damai sejahtera atau mendapatkan spiritual dari yang kuasa. Ya. Itu aja dari James. Terima kasih Ibu Ika Darsono Mamoya.
0: Iya.
2: Terima kasih Bapak Pendeta.
0: Iya, terima kasih.
2: Selamat pagi, Shalom.
0: Iya, selamat pagi, Shalom Pak James yang sudah bergabung pagi hari ini di Mutiara Pagi. Dan silakan untuk Anda pendengar pemirsa RRI Manado di mana saja berada yang akan bergabung bersama kami di Mutiara Pagi hari ini, silakan memanfaatkan waktu dan kesempatan untuk Anda boleh menyampaikan pokok doa Anda atau juga berdialog dengan Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH MPDK, terkait dengan topik yang diangkat pagi hari ini, sukacita di dalam Tuhan, pembacaan di dalam Mazmur 92 ayat 5. Ya, Pak Pendeta, silakan sambil kita menunggu pendengar dan pemirsa yang akan ikut bergabung ya. Oke, mungkin langsung saja Pak Pendeta untuk diberikan oleh Pak James Winorangian ya. Oke, mohon doa mungkin ya tadi.
1: Ya, jadi kalau kita bicara damai sejahtera daripada Tuhan, nah ini kalau bicara damai sejahtera Mbak Ike,
0: ya,
1: itu damai ya. Baik, lama kita rasakan. Bukan berarti hidup kita itu tidak ada tantangan.
0: Iya, betul.
1: pasti akan ada damai sejahtera dari Tuhan yang selalu mengikuti kita. Itulah yang membuat kita hingga hari ini. Orang-orang percaya kepada Kristus, orang percaya yang sungguh-sungguh di dalam Kristus, dia akan mengalami sukacita di dalamnya, dia akan mengalami damai sejahtera. Makanya coba kalau orang ingat orang tua dulu jadi cara, aduh pokoknya ini damai sejahtera ini kita rasa luar biasa sekali. Karena perjalanan kehidupan kita tidak selamanya mulus, Mbak Ika. Ada tantangan dalam kehidupan yang justru membuat kita bergantung sepenuhnya pada kita. Kita tidak bisa bergantung kehidupan kita pada kekuatan.

0: begitu, Mbak.
1: Iya, Pak Panito ada yang masuk lewat ya YouTube ya. Dari Atomi underscore Abraham, bagaimana tips bisa tetap bersuka cita meskipun kadang di kantor kita sering menghadapi rekan kerja senior yang tidak mau terlibat dalam tugas tim dengan alasan so ada kuak ngoni yang muda-muda. Ya, bagaimana tips bisa tetap bersuka cita meskipun kadang di kantor kita sering menghadapi rekan kerja senior yang tidak mau terlibat dalam tugas tim dengan alasan so ada kuak ngoni yang muda-muda. Ya, oke, silakan untuk Anda yang masih ingin ikutan bergabung ya. Oke, silakan biar dibahas sekaligus oleh Pak Pendeta atau juga nantinya akan dibawa dalam doa sebentar. Oke, ada telepon yang masuk. Selamat pagi, halo. Iya. Oke, iya. Ya, kami tidak bisa memberikan yes ya ataupun mengiyakan ya mungkin yang masuk ya. Oke. Ya, bukan Anda bisa bergabung bersama kami, tapi tidak memberikan Anda yang masuk akan diberikan yes oleh di pihak kami ya. Oke, ya mungkin saya kembalikan kepada Pak Pendeta dulu ya, bagaimana tips bisa tetap bersuka cita meskipun kadang di kantor kita sering menghadapi rekan kerja senior yang tidak mau terlibat dalam tugas tim dengan alasan so ada kuak ngoni yang muda-muda. Iya, Pak Pendeta silahkan sambil menunggu yang lain. Iya.
0: Ya, memang ini ada perbedaan ya, ya. Mbak, antara senior dan junior.
1: Junior.
0: Akhirnya kan kita bisa membuat perbedaan itu dengan apa yang dialami oleh sahabat kita, Pak Tommy Abraham. Ya. Sebenarnya kalau kita minta tips ya yang muda bukan berarti kita tidak mampu melakukan yang terbaik. Begitu ya. Ya. Bukankah dalam Alkitab ya, diingatkan, Paulus mengingatkan Timotius, yang masih muda, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan ya dalam perkataanmu, tingkah lakumu ya dalam kesucianmu. Jadi itu gambaran bahwa muda bertanggung jawab, tetapi ya muda mampu menjadi teladan. Jadi pekerjaan kita yang kita lakukan, Kolose 3:23, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Memang agak ganjal ya ketika mendengar ada yang mengatakan sudah ngoni gitu kan. Ini junior yang masih muda ya, lakukan saja. Ya. Tapi misalnya senior tidak terlibat dalam sebuah pekerjaan ya, kita yang muda menunjukkan kepada senior apa yang kita lakukan ini baik ya, dan kita kerjakan ini adalah hal yang betul-betul kita lakukan dengan sukacita. Bukan dalam rangka mau menunjukkan kepada senior bahwa saya mampu melakukan itu hanya ketika ada senior begitu.
1: Ya.
0: Tapi sebenarnya yang kita kerjakan, yang kita lakukan, ya tadi Kolose 3:23, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan ketika kita melakukan itu dengan baik, penilaian orang pun ya akan berubah dalam kehidupan kita. Oh, kita tuh sungguh-sungguh ada baking ini dong. Ya. Sekalipun yang kita harapkan sebagai junior adalah senior mau terlibat di dalamnya. Ya bisa saja misalnya senior menyuruh junior untuk melakukan itu karena senior juga tidak tahu bagaimana dia mau.
1: Iya. Mungkin dan, ya, yang muda-muda lebih fresh ya. Pak Pendeta, kalau yang sudah tua jadi ya kasih kesempatan untuk yang muda-muda lah. Karena yang tua sudah berbuat ya. Ya memberikan kesempatan regenerasi gitu. Iya.
0: Iya. Tapi bukan berarti tidak terlibat.
1: Tidak terlibat, iya.
0: Itu, tapi mungkin fungsi kontrol, ya, pengawasan itu tetap dilakukan. Iya. Karena kan yang bertanggung jawab misalnya untuk sebuah pekerjaan itu adalah senior. Iya. Jadi junior yang mengerjakan, tapi bertanggung jawab itu kepada senior. Ketika bahan dilakukan, berarti kan mereka akan cari siapa pimpinannya, iya. Siapa yang bertanggung jawab untuk ini. Jadi sebenarnya ada keseimbangan ya, ada keterikatan. Asalkan baik catatannya kita melihat ini.

0: dan kita mengerjakan ini sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan untuk sebuah kemajuan, misalnya perusahaan, kantor, ya, atau untuk sebuah pelayanan. Begitu, kalau kita lihat. Karena kalau misalnya kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, nah, ini bisa bahaya nantinya untuk sebuah persekutuan. Semua, bilang orang bilang semua ada pandang enteng. Aduh, kok masih junior, masa lingananya nak mau dengar kita mau bilang sebagai senior. Padahal kan bukan itu tujuannya. Kalau semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, berarti kita lakukan dengan sukacita.
1: Sukacita.
0: Pertanyaan, bagaimana tips supaya tetap sukacita? Kerjakan apa yang jadi pekerjaan kita. Saya pinjam kata bilang begini, Mbak Ika.
1: Iya.
0: Katakan apa yang Anda doakan dan doakan apa yang Anda kerjakan.
1: Iya. Iya. Oke, sambil menunggu yang lain ya. Oke, Anda pendengar dan pemirsa RRI Manado, silakan Anda bergabung di 0821-9583-5080 atau juga di kanal YouTube RRI Manado. Ya, sampaikan pertanyaan atau pendapat Anda melalui line telepon, SMS atau WA di 0821-9583-5080 atau melalui kolom komentar YouTube RRI Manado. Ya, silakan untuk Anda kita membahas mengenai sukacita di dalam Tuhan. Mazmur, bacaan Mazmur di 92 ayat 5 bersama Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH, MPDK. Ya, Pak Pendeta mungkin tadi sudah terjawab ya dari Pak James atau... Ya, ya. Sudah semua ya. Tadi juga dari Atomy underscore Abraham. Oke, ada telepon yang masuk. Ya, halo, selamat pagi, shalom. Halo? Ya, halo? Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi dengan ibu siapa di mana?
2: Ibu Yurika di Paso.
1: Ibu Yurika di Paso.
2: Ya.
1: Iya, oke, ibu Yurika silakan. Ya, apa yang mau disampaikan kepada Pak Pendeta?
2: Hanya mau meminta topangan doa.
1: Ya.
2: Untuk anak saya.
1: Iya.
2: Ada sakit.
1: Ya, namanya siapa, Bu?
2: Victory Saiful Manopo.
1: Ya?
2: Victory Saiful Manopo.
1: Victory, Victory. Chico. Ah, ya? Boleh Chico. Dikasih quote sedikit. Chico.
2: Chico.
1: Chico.
2: Rico.
1: Rico, Rico Manopo, ya?
2: Ya.
1: Ya.
2: Ada... Minta topangan doa kepada pendeta.
1: Ya, sakit apa, Bu?
2: Mengalami sakit apa? Jiwa.
1: Sakit jiwa. Oh,
2: dalam
1: iya.
2: Pengobatan.
1: Dalam pengobatan ya. Sudah lama ya, Bu?
2: 7 tahun.
1: Berapa? 7 tahun.
2: Ya, 7 tahun.
1: Iya. Ibu Yurika di Paso, anaknya Rico Manopo ya.
2: Ya.
1: Iya. Oke, ya, mohon topangan doa dari Pak Pendeta untuk anak Rico Manopo yang mengalami gangguan jiwa, ya, Ibu Yuriko, ya, Yurika, seperti itu, ya?
2: Iya.
1: Ya. Oke, itu saja, Ibu Yurika?
2: Iya.
1: Iya, oke.
2: Terima kasih.
1: Iya, terima kasih, Ibu Yurika. Oke, shalom, damai di hati. Silakan yang akan bergabung, silakan. Mengingat waktu, silakan untuk Anda pendengar pemirsa RRI Manado di mana saja berada, silakan Anda boleh bergabung bersama kami, sampaikan pertanyaan atau pendapat Anda melalui line telepon, SMS, WA di 0821-9583-5080 atau melalui kolom komentar YouTube RRI Manado. Ya, kami hadir untuk Anda dan saat ini waktu di studio kami pukul 5.05 lebih 41 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk Anda yang akan menyampaikan ya, pokok-pokok doa juga seperti Ibu Yurika tadi, Pak James yang memohon topangan doa dari Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH, MPDK. Silakan, kami masih menunggu Anda di 0821-9583-5080. Ya, saya kembalikan dulu ke Pak Pendeta mengenai, ya, kalau Ibu Yurika nanti disatukan ya, Pak Pendeta. Ya, sambil menunggu penelpon atau yang akan masuk bergabung di... Komentar YouTube RRI Manado ya. Oke, saya kembalikan dulu ke Pak Pendeta bahasan kita. Ya, oke, ada telepon yang masuk. Iya, selamat pagi. Halo, Shalom. Halo.
3: Shalom, selamat ya. Pagi Mbak Ike.
1: Iya, selamat pagi dengan Ibu siapa di mana?
0: Ibu Nak Eman.
1: Iya, Ibu Nak Eman. Oke, silakan Ibu Nak Eman.
3: Selamat pagi Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno.
0: Pagi.
3: Shalom.
1: Iya.
3: Iya. Bersuka cita di dalam Tuhan. Minta maaf karena agak terlambat karena ada terima telepon subuh. Ya. Ada doakan orang. Pak Pendeta memang mengucap syukur dan Tuhan beda dengan berbahagia. Ya. Berbahagia memang cuma karena terima ya uang, ya jabatan, dapat rumah baru itu kita rasa bahagia. Markala bersuka cita itu beda. Karena apa? Suka cita itu apapun persoalan pergumulan yang orang alami, orang mampu bersuka cita, tapi berbahagia cuma khusus ketika orang diberkati. Ah, nanti Pak Pendeta, karena ini firman Tuhan hari ini luar biasa, ya, yeah. Mazmur ya, diberkati orang hari ini, nanti Pak Pendeta jelaskan ya di Roma 12 ayat yang ke-12, ya. Itu saja, biar ini firman ini jadi berkat buat orang semua dapat dengar. Tuhan Yesus memberkati, Pak Pendeta. Shalom.
1: Iya. Oke. Okay. Iya. Terima kasih Bu Naeman di Banjar. Oke, okay. Yang ingin ikutan bergabung lagi silakan untuk Anda. Oke, okay. Ada telepon yang masuk. Iya, selamat pagi. Halo, Shalom. Halo. Iya, halo. Selamat pagi. Ya, ini ada yang masuk dari Randy Akmal Sastro di Tikala di WhatsApp. Ketika rencana masa depan tidak berjalan sesuai harapan, bagaimana kita tetap percaya dan bersuka cita di dalam Tuhan? Randy Akmal Sastro di Tikala. Ketika rencana masa depan tidak berjalan sesuai harapan, bagaimana kita tetap percaya dan bersuka cita di dalam Tuhan? Ya, ini dari Randy Akmal Sastro di Tikala. Oke, masih ada yang lain, silakan biar digabung sekaligus. Ya, nanti dijawab oleh Pak Pendeta dan nantinya dibawa dalam doa sebentar. Kalau masih ada yang ingin bergabung bersama kami di line telepon WhatsApp 0821-9583-5080. Dan juga di kanal YouTube kami RRI Manado. Untuk Anda yang ingin ngechat di situ, komentar di situ, silakan. Oke, masih bersama kami di Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Silakan Anda manfaatkan waktu dan kesempatan. Ya, saya kembalikan ke Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta.
0: Iya, dari Randy dulu ya. Ketika rencana tidak sesuai
1: harapan. Ketika rencana masa depan tidak berjalan sesuai harapan, bagaimana kita tetap percaya dan bersuka cita di dalam Tuhan?
0: Iya, saya mau katakan bahwa rencana manusia berbeda dengan rencana Tuhan. Ya, kita boleh punya rencana yang besar, rencana yang luar biasa, tapi kadang rencana kita itu, saya bilang tadi di awal, berbeda dengan rencana Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang indah, yang baik atas hidup kita. Kalau dikatakan tadi bahwa ketika rencana tidak sesuai dengan harapan, ya, karena kita berharap bahwa itu terjadi menurut kekuatan kita, kemampuan kita. Tapi berbeda dengan yang dirancangkan Tuhan. Tuhan bisa merancangkan kita dalam rencana yang luar biasa itu lebih dahsyat dari apa yang kita pikirkan. Kadang memang kita mau mengatakan, Tuhan, apa yang kita harapkan begini tapi tidak terjadi. Ya. Itu pada waktu kita merasa bahwa seolah-olah Tuhan meninggalkan kita. Namun, ya, ketika kita terus bergantung sepenuhnya pada Tuhan, dan kita akan lihat hasil akhir ya, dari sebuah proses yang panjang itu, baru kita akan sadar, oh, kenapa Tuhan bermaksud yang lalu ditunda. Ya. Dan sekarang Tuhan mempersilahkan sesuai dengan waktunya Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang indah buat dalam tatap hidup. Ya, saya kasih contoh begini, Mbak Ika.
1: Iya.
0: Jika seorang ibu yang berjualan setiap hari di pasar, saya sering sampai di mana saja. Dia setiap pagi harus membawa jualannya, ya. Jadi dia pembuat tahu, Jadi dia harus bawa ke pasar. Ya, setiap hari dia berdoa. Tapi perjalanan dari rumah menuju ke pasar itu harus melewati pematang sawah. Dan dia harus memikul itu atau membawa itu setiap hari sebelum ke tempat menunggu kendaraan. Apa yang terjadi? Satu bulan itu berjalan dengan lancar. Bulan kedua dia berdoa dan tiba-tiba ya waktu dia membawa jualannya dia terpeleset ya. Jatuh dan semua tahunya itu hancur. Pada waktu itu dia memungut tahu sambil menggerutu ya, menangis dan mengatakan bagaimana le Tuhan ini? Ya, kita berdoa-berdoa akhirnya kita mengalami musibah. Ini bukan cuma rugi, nyana kembali modal ini ya. Nyana ada untung ini. Dia pulang sambil mengumpulkan yang jatuh itu dan pulang dengan rasa sedih. Seolah-olah dia tidak mau berdoa lagi dan menyalahkan Tuhan. Tapi tiba-tiba Mbak Ike, sesudah kejadian itu 5 menit dari dia menggerutu, ada telepon masuk dan mengecek. Di mana? Ada di rumah. Napa kita petahu ini ancur lantaran kita jatuh? Oh puji Tuhan. Karena sebenarnya kendaraan yang sering jemput, ya, tadi pagi mengalami kecelakaan dan semua penumpang di dalamnya meninggal dunia, termasuk dia katakan, dia bersyukur kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan aku minta ampun ya, aku salah ya. Kalau bayangkan baiknya kalau ya. Dia tidak patuh, dia berkorban. Jadi ya kadang kita cepat mempersalahkan Tuhan dengan mengatakan bahwa Tuhan tidak peduli atas hidup kita. Padahal Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Tuhan menunda karena bisa saja di depan itu ada hal yang bisa menjadikan kita maut. Ada hal yang menjadikan kita tidak berdaya dan sebagainya. Kita tetap percaya bahwa rencana Tuhan itu yang paling indah. Rancangan Tuhan itu penuh damai sejahtera, bukan kecelakaan. Jadi ini menjadi penguatan bukan hanya untuk Randy, tetapi kita semua. Termasuk saya, Mbak Ike, ya. Saya. Misalnya, si contoh pribadi mengalami saya sudah dijadwalkan untuk ujian profesi tiba-tiba tertunda ya saya tidak menyalahkan Tuhan ya, saya justru mau bersyukur pada Tuhan. Mungkin ada rencana Tuhan yang indah saat teman sudah duluan ujian, saya punya target, tapi kita harus lihat ada Tuhan yang punya rencana yang itu Mbak Ika. Bisa langsung jawab untuk Mamna atau tampung dulu atau gimana?
1: Baik, yang ini yang terakhir sebelum dibawa dalam doa ya Pak Pendeta. Bagaimana ya, ada yang masuk dari WhatsApp, bagaimana caranya supaya torang ndak gampang iri pas lihat orang lain pehidup kelihatan lebih sukses dari Emon di Palempat. Bagaimana caranya supaya torang ndak gampang iri pas lihat orang lain pehidup kelihatan lebih sukses. Ya, Pak Pendeta, demikian Emon di Palempat. Ya, mungkin saya kembali ke Pak Pendeta untuk menjawab dan setelah itu merangkum semuanya dalam doa. Ya, Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta.
0: Baik. Mbak Ike, kalau kita bicara tidak iri ya. Tidak iri terhadap kesuksesan orang lain. Nah, ini yang kadang cenderung dilakukan oleh manusia ya. Tidak bisa lihat orang sukses ya, kita merasa iri, apa sudah dia dapat itu, dari mana so itu? Saya sering katakan begini, kalau lihat Birman dapat beli motor, kadang orang jabagasan diri, nyeng, padahal Birman yang beli motor, bukan kita. Tetangga membeli kulkas, kita yang kedinginan sendiri. Itu karena berarti apa? Iri. Kita melihat orang lain sukses. Sebenarnya setiap berkat itu sudah diatur oleh Tuhan. Tapi Mbak Ika, ada tetapinya. Kita mau berusaha ketika Tuhan mempercayakan itu. Yang membuat orang kadang iri karena dia tidak mau berusaha. Orang lain kenapa dia sukses? Karena dia punya usaha. Nah, yang terpenting adalah dalam usaha itu kita mau mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Karena kekuatan kita terbatas. Kita boleh punya cita-cita setinggi langit misalnya, tapi kita tidak melibatkan Tuhan. Boleh kita dapat hari ini, tapi bisa saja langsung lenyap. Tapi kalau kita libatkan Tuhan, yang kita peroleh daripada Tuhan itu adalah berkat. Kita bisa jadi berkat buat orang lain. Jadi kita tidak perlu iri. Saya tidak perlu iri kepada Ike, misalnya. Ini contoh. Ya. Mbak Ike hari-hari siaran. Berarti semua orang kenal Mbak Ike. Suara. Pasti tahu, oh ini Mbak Ike ini. Ya. Mike ini tulis itu. Ini Mbak ini dan lain sebagainya. Ya. Saya tidak perlu iri dengan mengatakan bahwa kenapa saya bersama Mbak Ike ya. Ya Mbak Ike cuma dapat dengar TV suara, dapat lihat lagi di YouTube dan ada RRI dan lain sebagainya. Tiap orang sudah ditata, diatur oleh Tuhan dengan berkat masing-masing. Kita tidak perlu iri, ya. Dan kita bisa melaksanakan tugas kita dengan sukacita itu karena Tuhan yang memberikan. Saya mau rangkum dengan sampaikan oleh Mamna dalam Roma pasal 12 ya. Ya, minta penjelasan ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah doa dalam doa. Jadi sukacita itu harus penuh pengharapan, ya. Mbak Ike punya pengharapan bahwa saya akan meraih apa yang menjadi kerinduan saya. Itu harapan kita. Makanya kita bersukacita. Kalau sabar dalam kesesakan, menggapai sebuah sukacita bukan berarti tidak ada tantangan. Makanya untuk melewati tantangan atau proses itu harus sabar. Dan yang terakhir, untuk bisa sabar, untuk bisa mencapai apa yang disebut dengan sukacita, orang mesti bertekun dalam doa. Andalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Kalau tidak, wah, kita akan kecewa saat ada masalah, ada pergumulan, saat kita dikecewakan, dan lain sebagainya. Jadi itu Mbak Ike. Iya. Untuk...
1: Oke, Pak Pendeta, silakan rangkum semuanya. Apa yang disampaikan oleh pendengar pemirsa RRI Manado untuk dibawa dalam doa, silakan Pak Pendeta.
0: Baik, pendengar yang diberkati Tuhan, saya mau katakan tetap bersuka cita di dalam Tuhan, ya. Jangan pernah jauh daripada Tuhan, tetap dekat dengan Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan diri yang terbatas, tapi saat kita mengandalkan Tuhan yang tidak terbatas dengan segala kuasa, maka Dia hadir menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau yang mengasihi kami lebih dari apa yang kami pikirkan. Kami bersuka cita karena kami menyaksikan betapa Tuhan baik atas hidup kami. Napas hidup Engkau masih beri. Sekalipun Tuhan tantangan demi tantangan harus kami lewati, tapi kami tidak pernah kehilangan sukacita karena kami punya Tuhan yang hidup. Kami mau berdoa kepada-Mu supaya Tuhan memberi terus kami pengharapan iman untuk bisa melihat ada rencana Tuhan yang indah atas hidup kami. Berkat itu Radio Republik Indonesia, pimpinan karyawan-karyawati, bahkan para kru yang bertugas secara khusus, Mbak Ike Darsono Mamuan, diberkati pribadi dan keluarga bersama dengan yang saat ini melaksanakan tugas mereka. Kami percaya harapan mereka, kerinduan mereka akan dijawab dan didengar oleh Tuhan. Tapi juga kami mau berdoa bagi mereka yang sudah masuk lewat telepon, lewat WA, lewat YouTube, bahkan sudah bisa mendengar bersama apa yang disampaikan dalam kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan kiranya memberkati mereka, termasuk memberkati Ibu Gita Tondo yang bergumul bersama dengan Pak Okta untuk orang tua, Mama Kekasih, tangan Tuhan menjama dan memberi pemulihan. Tapi juga memberkati Tuhan untuk Pak James yang rindu supaya tetap punya damai sejahtera atas hidupnya dan dia mendoakan untuk keluarganya biar kiranya selalu ada di dalam Kristus. Memberkati untuk Tommy Abram dengan penuh pengharapan iman untuk bisa melihat damai Tuhan dan sejahtera Allah. Memberkati Ibu Yurika Depaso untuk anak Rico Manopo. Di tengah gumulnya biar Tuhan taruh roh sukacita atas hidupnya supaya dalam dia menjaga dan merawat anak kekasih ada kebahagiaan karena ini adalah titipan dari Tuhan. Memberkati Bapak Boy dan anak Ruli yang ada di Tomoko. Memberkati Ibu Naeman yang ada di Banjar. Bahkan saudara Randy di tengah gumul, bahkan Emon yang sudah masuk hari ini pun ada dalam berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa supaya Tuhan memberkati Ibu Welmin Tamangendar, Bapak Yunus Pangimona, orang tua Bapak Franky Panelewen, orang tua Ibu Usia Tumengkol, Ibu Sumampo Putong, Ibu Poluan, Lansia Abraham Saryo Sentra, bahkan Tuhan memberkati Ibu Diana Tanyian yang bersyukur karena 54 tahun dalam kebahagiaan karena Tuhan. Bapak Adolf Adung, keluarga Adung Kilapong. Ibu Aneke yang ada di Paniki dan semua kami yang mendengar, biar kiranya ada dalam berkat Tuhan. Yang menyaksikan lewat kanal YouTube, ada dalam berkat. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Indonesia, Sulawesi Utara, Kabupaten, Kota, sampai lingkungan di mana kami tinggal. Kami akan melanjutkan tugas kami. Tuhan tolong agar kami penuh sukacita mengerjakannya. Kami berdoa dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sampaikan doa ini. Amin.
1: Amin. Terima kasih Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH MPDK, yang sudah memberkati kita semua, bahkan sudah mendoakan kita semua dalam berbagai pergumulan dan juga dalam kehidupan kita dan juga yang akan beraktivitas. Sekali lagi terima kasih Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH MPDK, dan kita akan jumpa di lain waktu dan kesempatan. Saya Ike Darsono Mamuaya, mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja pagi hari ini, menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.
4: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.

0: Tarian Mahambat merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari anak suku Bantik, Sulawesi Utara. Jenis tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita. Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan rumah baru dalam anak suku Bantik juga merupakan simbol keakraban dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar rumah baru yang nantinya akan ditinggali.
1: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: di akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Mm-hmm. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Eh, lihat itu. Kasian ya. Dia jalan pakai tongkat. Bantuin yuk.
3: Tunggu dulu. Jangan langsung bantu.
2: Loh, kenapa? Kan kasian.
3: Bukannya tidak mau dibantu ya, tapi dikasih ruang. Kalau kita langsung bantu tanpa permisi dulu, bisa-bisa malah mengganggu.
2: Oh, jadi harus tanya dulu.
3: Iya, nawar bantuan sih boleh aja, tapi tetap hormati cara mereka melakukan sesuatu itu sendiri, karena mereka juga mampu. Maksudnya, penyandang disabilitas juga bisa mandiri loh, cuman mereka butuh kesempatan yang sama, diperlakukan setara seperti orang lain.
2: Iya juga ya, ternyata bukan cuma soal kasihan, tapi soal menghargai.
4: Beri mereka ruang, beri mereka kesempatan. Dukung penyandang disabilitas. Dukung kemandirian mereka dalam kehidupan sehari-hari.
5: Etole, masih regaru torang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

0: Kamu tiap hari ke kantor naik bus sendiri?
1: Iya, kenapa?
0: Aku salut sih, tapi jujur aku gak kebayang gimana caranya kamu bisa sehebat itu.
1: Aku cuma terbiasa sih, Rin. Sama seperti kamu juga.
0: Tapi kamu kan gak bisa melihat.
1: Benar, tapi aku masih bisa mendengar, merasakan, dan berpikir. Itu cukup untuk menjalani hidup aku sih.
0: Aku jadi merasa selama ini aku yang salah paham.
1: Enggak apa-apa. Yang penting sekarang kamu tahu bahwa kami bukan tidak mampu, hanya butuh kesempatan yang sama.
0: Mulai sekarang, aku mau lebih peduli dan enggak memandang sebelah mata lagi.
1: Itu sudah langkah besar itu, Win.
0: Disabilitas bukan penghalang untuk berkarya. Mari hargai, pahami, dan dukung kesetaraan bagi semua.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

0: kurang sering dengar bahasa daerah di rumah. Dia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat lihat. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang bicara hidup, torang bicara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jo dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.
1: Etole, materi karu torang di program 4 Suara Budaya Kawanmuan.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Mm-mm. Tapi, kamu tahu nggak, prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
0: Olahraga maju, prestasi pun melaju. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Bil, liburan kan sebentar lagi. Mau kemana nih? Ke wisata daerah kita aja entok. Alamnya indah, budayanya juga unik.
1: Oh iya ya, betul Bil. Kita tidak perlu jauh-jauh. Kan banyak tempat menarik di sekitar kita.
0: Iya betul entok. Selain menikmati keindahan alam, kita juga membantu ekonomi masyarakat lokal.
1: Iya. Sahabat pendengar, pariwisata daerah menyimpan potensi besar. Dengan berkunjung dan berwisata secara bijak, kita ikut menjaga alam dan melestarikan budaya.
0: Bil, yang penting tetap menjaga kebersihan dan menghormati adat setempat. Supaya keindahan wisata kita tetap lestari.
1: Iya, betul. Ayo, jelajahi wisata daerah kita. Cintai alamnya.

0: Maya, kamu udah dengar belum tentang pemeriksaan kesehatan gratis di kecamatan?
1: Belum tuh. Memangnya ada apa aja?
0: Banyak. Ada cek tekanan darah, berat badan, gula darah, dan konsultasi kesehatan tanpa biaya.
1: Wah, menarik juga ya. Tapi memang penting ya periksa kesehatan kalau tidak sakit?
0: Penting banget. Soalnya beberapa penyakit kadang tidak terasa gejalanya.
1: Benar juga sih. Jadi kita masih bisa mencegah sebelum terlambat.
0: Nah, itu tujuannya, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Terus, kapan pelaksanaannya?
0: Hari Sabtu depan, mulai jam 8 pagi di Aula Kecamatan.
1: Oke, aku pasti datang. Sekalian aja ajak teman-teman juga ya.
0: Sip, jangan lupa juga bawa identitas ya.
2: Ayo, cek kesehatan gratis. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.
3: Etole, Materi Garut Orang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

0: Iya, dan baik pendengar masih bersama RRI Pro 4 Manado, dan sekarang sudah pukul 6.43 menit waktu di studio ya. Dan pendengar, kita langsung aja, masih saya lanjut untuk sulut pagi. Ya, saudara, sampah rusak pemandangan Pantai Sindulang Manado, warga takut mandi. Ya, saudara, ini informasi mengenai sampah yang sudah merusak pemandangan Pantai Sindulang Manado. Dan saudara, seperti informasi dari tribunmanado.co.id, sampah menjadi satu di antara penyebab rusaknya keindahan alam. Itulah yang sedang terjadi di Pantai Sindulang. Terletak di Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Sulawesi Utara. Ya, samudera pantai tersebut kini mulai ramai dikunjungi oleh para wisatawan, dan pesannya saat sore hari banyak kaula muda yang nongkrong sambil menikmati cantiknya senja di Pantai Sindulang. Soalnya pantai yang dekat dengan Jembatan Soekarno ini mulai diincar para penikmat kopi di sore hari. Sayangnya, saudara, keindahan senja di Pantai Sindulang Manado sedikit tercemar. Hal itu dikarenakan banyaknya sampah plastik yang ada di Pantai Sindulang. Dan saudara, ini keluhan pun datang ya dari para pengunjung yang datang ke Pantai Sindulang. Dan sebut saja Arthur, salah seorang warga yang mengaku air laut yang ada di Pantai Sindulang sudah tercemar. Ya, dan saudaya, senjanya yang cantik tapi air lautnya tidak. Mungkin dikatakan ayah satu orang anak itu ketika diwawancarai ya. Dan ia mengaku di bibir pantai banyak sekali sampah plastik hingga potongan kayu. Dan ini menjadi ironi karena tempat secantik ini tapi tercemar sampah. Keluhan senari akui Sebastian, warga Mapanget, yang mengaku tidak mengizinkan anaknya mandi di Pantai Sindulang. Ya, sahabat budaya, ya, saudara, menurutnya dirinya takut saja karena airnya sudah kotor, selain itu banyak sampahnya juga. Sebagai salah satu ikon wisata di Manado, pria 44 tahun ini berharap ada langkah nyata dari Pemkot Manado, dan lihat saja banyak sampah di tepian pantai, dan kami yang warga Manado saja tidak berani mandi apalagi para wisatawan luar. Semoga kedepannya ada terobosan dari Pemkot Manado agar pantai ini bisa lebih bersih. Dan saudaya, ya itu masih harus di apa ya, sampai itu ya harus dibersihkan agar supaya tidak menjadi sebuah pemandangan yang merusak keindahan pantai. Dan baik, sahabatnya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 4 RRI Manado, masih di Nyiur Melambai Pagi.
1: Sip, kamu pernah dengar gak tentang pengaruh utamaan gender?
2: Pernah dong, Budi. Pengaruh utamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
1: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja, dan berperan dalam pembangunan ya?
2: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
1: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
2: Iya, Budi. Karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
1: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
2: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
1: Pengaruh utamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara.
3: Etolet, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.
4: Emang, anda lihat baik ini enggak?
5: Oh, di Endi ininya enggak ada hambak dia. Kurang enggak minum-minum terus. Kayak apa sih, so? Ini mau pusing bagi kita.

0: kita, Pak. Lupa dulu kan?
1: Sama Jo Endi. Kurang mau syuting.
0: Ya, so bilang. Nanti aku rawat di album datang Jo ya.
1: Kompilah Jo Tonti kadang. Kompilah.
2: Sari.
3: Ya.
2: Kemarin itu kulihat itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih. Ih, serap juga ya.
3: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
2: Tapi aku belum tahu nih harus menyiapkan apa aja.
3: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
2: Lalu apa lagi?
3: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
2: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
3: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
2: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
3: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri keluarga dan lingkungan sekitar.
4: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Ya, dan baik mendengar, kita masih di Nyiur Melambai Pagi untuk Sulut Pagi pagi ini, Sahur Daya. Kita ke informasi berikutnya, ini ada informasi Tahunan Sangihe Sulut baru saja diguncang tanah goyang, Sahur Daya, Rabu 10 Juni 2026. Dan gempanya terjadi di pagi ini. Sahur Daya, tanah goyang gempa bumi kembali mengguncang wilayah Sulawesi Utara pada Rabu 10 Juni 2026 pagi. Sahabat budaya, berdasarkan informasi dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, gempa berkekuatan magnitudo 3,1 terjadi pada pukul 5.48.49 waktu Indonesia Tengah. Saudara, gempa yang berlokasi ya di titik koordinat 5.24 lintang utara dan 125.09 bujur timur. Saudara, pusat gempa berada sekitar 186 km barat laut Tahuna ya, Kabupaten Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara dengan kedalaman 10 km. Kabupaten Tahuna merupakan ibu kota Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berjarak sekitar 278 km dari Kota Manado melalui jalur udara. Perjalanan dari Manado menuju Tahuna dapat ditempuh sekitar 50 hingga 60 menit dengan menggunakan pesawat. Sementara melalui jalur laut memerlukan waktu sekitar 8 hingga 12 jam, termasuk jenis kapal dan kondisi cuaca. Saudara, gempa bumi yang dahsyat dapat terjadi kurang dari 1 menit. Nah, saudara, ini mungkin ada beberapa hal yang perlu Anda lakukan di saat gempa bumi terjadi. Yang pertama itu, ketika berada di dalam rumah, pastikan diri Anda dan keluarga Anda dalam keadaan aman. Berlindunglah di bawah kolong meja. Nah, gempa bumi yang dahsyat dapat terjadi kurang 1 menit. Selama itu, maka Anda harus meyakinkan bahwa Anda dan keluarga Anda selamat. Segeralah berlindung di kolong meja. Apabila Anda sudah berada di kolong meja, harap tetap berpegang erat-erat pada kaki meja. Jika tidak memiliki meja, lindungilah kepala Anda dengan sebuah bantal ataupun papan atau apa saja yang bisa menghindari dari benturan. Selain itu, Anda juga bisa berlindung di bawah kusen pintu. Dan saudara, yang Anda lakukan berikutnya ini adalah segera mematikan kompor atau tungku. Apabila ada api menyala, matikanlah segera. Membiasakan untuk mematikan sebuah sumber bahan bakar, walaupun hanya dalam gempa bumi yang berskala kecil. Berteriaklah kepada yang lainnya untuk mematikan juga api dengan segera. Kemudian sebab unit pemadam kebakaran tidak mungkin membantu dalam kondisi gempa bumi, maka dari setiap orang diharapkan untuk berusaha semaksimal mungkin untuk memadamkan api. Hal ini sangatlah penting untuk mengurangi kerusakan sekecil mungkin dari gempa bumi. Kemudian, jangan panik dan bergegaslah keluar rumah dengan tertib. Nah, sahabat budaya, selama gempa bumi, kaca rumah, genteng, seng, dan bahan lainnya bisa berjatuhan. Dan kemungkinan pagar, dinding, pemisah akan rubuh. Maka berhati-hatilah pada waktu keluar rumah. Selain itu, periksa juga apa ada anggota keluarga yang terluka. Jika ada, segera lakukan P3K ya. Telepon atau mintalah pertolongan apabila terjadi luka parah pada diri Anda atau sekitar Anda. Poin yang kedua, ketika Anda berada di luar rumah ya. Nah, kalau Anda berada di luar rumah, saat Anda berada di luar rumah, lindungilah kepala Anda dan hindari dari bahan-bahan yang berbahaya. Hati-hati dengan reruntuhan seperti balok, semen, genteng, kaca, dan jatuhan dinding-dinding pagar tembok.
Hindarilah pohon-pohon yang tinggi dan tegangan listrik, serta bergeraklah ke daerah terbuka bebas. Kemudian sawadaya yang ketiga, ketika Anda berada di pusat perbelanjaan, bioskop atau pasar, janganlah Anda panik atau membuat kepanikan, karena panik adalah keprihatinan yang utama di tempat keramaian di mana banyak orang berkumpul, seperti di pusat perbelanjaan, bioskop, dan pasar. Nah, apabila Anda berada di salah satu tempat tersebut, ketika terjadi gempa bumi, harap Anda mengikuti petunjuk petugas yang sedang piket, seperti karyawan atau penjaga. Nah, bila terjadi kebakaran, tempat sekitarnya akan dipenuhi asap tebal. Pada saat itu, Anda diharap membungkuk. Dengan demikian, Anda tidak dapat menghirup asap dan segeralah menyelamatkan diri. Dan sabda yang keempat, ketika Anda berada di dalam bangunan yang bertingkat. Apabila Anda berada di dalam bangunan bertingkat, tingkat 1, 2, dan seterusnya, janganlah kaget bila ada tanda bahaya berbunyi terus atau listrik mati. Biasanya bangunan bertingkat telah dilengkapi dengan sistem operasi darurat yang apabila terjadi gempa bumi, mesin akan segera bekerja secara otomatis. Lift dan eskalator juga akan berhenti di lantai terdekat. Yang harus Anda lakukan, sahabat daya, ketika Anda berada di lift dan eskalator, ya. Nah, saudara berlindunglah di bawah sesuatu yang kuat, misalnya ini. Jadi lift dan eskalator akan berhenti di lantai terdekat. Dan saudara yang harus Anda lakukan antara lain, berlindunglah di bawah sesuatu yang kuat, misalnya meja, jauhilah meja untuk menghindari dari pecahan kaca jendela. Tetap bertahan di lantai yang sama, jangan naik atau turun. Hindarilah menggunakan lift atau eskalator. Nah, itu dia. Saudara, banyak sih yang harus kita lakukan, saudara. Ya, tapi itu dulu ya, saudara, seputar informasi mengenai gempa bumi ya, tanah goyang yang baru terjadi pagi tadi ya di daerah Tahuna Sangihe. Ya, mungkin sahabat budaya, dengan adanya informasi yang saya bagikan tadi, Anda sedikitnya sudah punya pengetahuan bagaimana apa yang harus Anda lakukan ketika pada saat terjadi gempa bumi, yaitu poin-poin tadi ya yang harus Anda lakukan supaya Anda terhindar dari reruntuhan gedung atau apa sahabat budaya yang bisa menimpa. Oke, dan baik, selamat pagi buat sahabat budaya yang saat ini sedang menikmati sarapan pagi ya, mungkin lagi makan tinutuan barangkali ya. Pagi begini enak makan seperti tinutuan, nasi goreng ya. Ya, mungkin sedang minum kopi atau minum teh ya. Selamat pagi aja, tetap berdengar terus di RRI Pro 4 Manado. Dengan kepala aja.

0: Dari tadi udah kasih bangun, ngana tidur ulang. Bangun, Jo, antar mama ke pasar. Semua lebih latih nih.
1: Mimpi besar harus diiringi dengan kerja nyata. Prestasi olahraga lahir dari latihan, disiplin, dan kerja keras. Jangan cuma mimpi, mulai beraksi.
2: Etole, materi karu torang di program 4. Suara budaya kawan muat.

0: Pak Rahmat?
1: Ya, Nak.
0: Sudah berapa lama Bapak bertani di sini?
1: Ya, sudah sejak saya kecil, Nak. Ya, tanah ini bukan cuma tempat mencari makan saja, tapi juga tempat kami berharap.
0: Apa sih yang Bapak harapkan dari Indonesia ke depan?
1: Ya, yang Bapak harapkan ya. Kami mau sih sederhana sih, Nak. Jalannya yang bagus, harga panen yang adil, anak-anak bisa sekolah itu aja.
0: Itulah kenapa kami datang, Pak. Astacita 6 hadir untuk mendengar suara seperti Bapak. Suara dari desa, suara dari bawah.
1: Ya, kadang kami merasa dilupakan, Nak. Pembangunan itu cuma ramai di kota saja.
0: Nah, dan itu yang kami mau ubah, Pak. Pemerataan ekonomi harus dimulai dari sini. Pemberantasan kemiskinan harus menyentuh akar dari desa. Dari rakyat, dari Bapak, dan kami bersama-sama.
1: Ya, kalau anak muda mau turun ke desa, ya saya yakin harapan itu masih bisa hidup.
0: Astacita 6 bukan sekedar diskusi. Ini aksi, ini adalah gerakan kita semua untuk membangun dari bawah demi Indonesia yang merata.
2: Suara pemuda, aksi nyata. Karena desa kuat, Indonesia hebat.
3: Etole, Matrega Rutorang di program 4. Suara budaya, kawan-kawan.

0: Dian, semalam aku gak bisa tidur. Habis baca berita gempa lagi di utara. Duh, jadi parno sendiri.
1: Aku ngerti, Rin. Tapi tahu gak, takut itu wajar. Yang penting bukan panik, tapi siap.
0: Siap, maksudnya?
1: Ya, mulai dari yang simpel aja. Di rumahku, semua orang tahu jalur evakuasi. Kami juga punya tas siaga, senter, air minum, obat, dan dokumen penting.
0: Wah, aku gak kepikiran sampai situ. Anak-anak juga dilatih.
1: Pasti, mereka tahu harus berlindung mana saat gempa dan kemana harus lari kalau banjir datang. Kami juga ikutan simulasi dari RT kemarin.
0: Jadi, bukan nunggu bencana ya?
1: Justru sebelum terjadi, karena saat darurat satu detik bisa menjadi penentu hidup.
2: Bencana bisa datang tanpa aba-aba, tapi kita bisa lebih siap untuk melindungi diri, keluarga, dan sesama. Kesiapsiagaan dimulai dari rumah.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Pak Budi?
1: Eh, Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong, mau pergi mana?
1: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa, Dang. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja yang DP pemeriksaan?
1: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Mulai dari cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada, Le.
1: Iya, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus, kan?
1: Nggak dipungut biaya ke siang Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing toh. Kong kita belum sempat no katuk pi puskesmas.
1: Nah itu no Ibu Ani pe pande. Nanti mau sakit baru mau pi periksa dan.
0: Iyo sih itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh. Jadi
1: iyo.
0: Jaga lupa kesehatan dan.
1: Iyo betul no Ibu Ani. Kadang karena torong sibuk kerja jadi torong lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iya no katu.
1: No apa dang?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, Magregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

0: Evan, ngana so dengar? Sumbahnya tuh anak muda di Sulut, berbakat olahraga yang sangat luar biasa.
1: Iyo, dorang jago main bola, basket, voli, sampai atletik. Mar, kalau ndak ada pembinaan yang jelas, mau jadi apa dorang itu?
0: Makanya, penting sekali ada event-event olahraga rutin dari tingkat sekolah, kelurahan, sampai kota. Dari situ, orang bisa lihat mana yang berpotensi jadi atlet berprestasi.
1: Betul, betul, betul. Banyak le atlet Indonesia mulai dari kompetisi daerah sebelum tampil di ajang besar seperti rupa Pekan Olahraga Nasional, malah sampai ke Asian Games.
0: Orang ini, generasi muda cuma butuh kesempatan dan dukungan.
1: Jadi orang tua, pelatih, pemerintah, dan masyarakat harus mendukung mereka. Olahraga maju, Sulut pasti boleh.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: gagah sekali ini pantai, no. Bersih, apalagi dari pemandangan. Sama dengan kita, Kang. Sadar mali ya.
1: Aduh, monitor ketua. Tamang soba gacor.
0: Mana lagi geng si mau mengaku? Apalagi kita ini sorama, sopan. Dia yang merasa nyum, toh, sama dengan warga-warga di sini.
2: Ator, Jo. Mar, betul, no, pengane itu.
0: Mar, makasih banyak, dange.
2: Eh, bukan anak, ungke. Kita pemaksud tuh warga di sini yang ramah. Waktu orang dapat tanya arah dan tadi pada orang, dorang langsung antar tuh. Mau sampai cerita tentang sejarah kampung ini. Ternyata ketukang, bukan DP alam yang gagah. Mar tradisi dan budaya li kuat.
1: Pantas, rame terus di sini. Nyaman katuk dan DP suasana.
2: Betul. Pariwisata kan bukan tentang keindahan alam. Mar tentang budaya yang diwariskan dan dijaga. Itu no katuk yang jadi daya tarik orang pewisata daerah.
0: Nah, betul itu. 100 pangana. Mar, ngemeng-ngemeng kita pedaya tarik ini, sopuan enggak memikat cewek-cewek bule di sana?
1: Darah.

0: Anton, kamu kok akhir-akhir ini kelihatan menjauh? Kenapa?
1: Aku takut salah ngomong, Din. Kita kan beda keyakinan.
0: Justru itu. Beda keyakinan bukan alasan buat kita saling menjauh.
1: Tapi apa bisa kita tetap rukun?
0: Bisa dong. Moderasi beragama itu soal saling menghormati dan bukan mencampur adukan ajaran.
1: Jadi tetap teguh sama keyakinan masing-masing dong. Tapi tetap saling menghargai.
0: Iya, kita gak harus sama untuk bisa bersama kan?
1: Benar juga. Kalau saling menghormati, hidup jadi lebih damai. Moderasi beragama adalah kunci persatuan. Berbeda itu wajar, menghormati itu keharusan. Mari jaga kerukunan demi Indonesia yang damai dan harmonis.
2: Etole, masih rega arut orang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

0: Maya, kamu udah dengar belum tentang pemeriksaan kesehatan gratis di kecamatan?
1: Belum tuh. Memangnya ada apa aja?
0: Banyak. Ada cek tekanan darah, berat badan, gula darah, dan konsultasi kesehatan tanpa biaya.
1: Wah, menarik juga ya. Tapi memang penting ya periksa kesehatan kalau tidak sakit?
0: Penting banget. Soalnya beberapa penyakit kadang tidak terasa gejalanya.
1: Benar juga sih. Jadi kita masih bisa mencegah sebelum terlambat.
0: Nah, itu tujuannya, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Terus, kapan pelaksanaannya?
0: Hari Sabtu depan, mulai jam 8 pagi di Aula Kecamatan.
1: Oke, aku pasti datang. Sekalian aja ajak teman-teman juga ya.
0: Sip, jangan lupa juga bawa identitas ya.
2: Ayo, cek kesehatan gratis. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.
3: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat, sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi, kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan, sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil. Saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar, kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun.
2: Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Eh, kalian lihat Rani? Kok dia selalu sendirian ya?
1: Iya ya, apa mungkin karena dia berbeda dengan kita?
0: Berbeda bukan berarti tidak mampu, Bima.
1: Eh, maaf Rani, aku tidak bermaksud begitu.
0: Aku memang penyandang disabilitas, tapi aku juga punya mimpi, kemampuan dan hak yang sama. Kamu benar Rani, kita seharusnya saling mendukung, bukan menjauh.
1: Iya, mulai sekarang kita belajar bersama ya, karena kita semua setara.
0: Terima kasih, karena yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan.
2: Penyandang disabilitas bukan untuk dikasihani, melainkan dihargai dan diberi kesempatan yang sama.
3: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Rah, Ngana sudah pernah dengar istilah pengarus utaman gender, tapi apa sih sebenarnya itu?
1: Pengarus utaman gender itu artinya laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan pengembalian keputusan. Jadi bukan mau beda-beda, ne. Mar, mau seimbang dan adil.
0: Berarti di sekolah, di kantor, bahkan dalam